0: Tuanku bismillahirrahmanirrahim, sing berkah-berkah, lancar segala urusan orang, dimudahkan segala rupina, oge tangtosna segala paniatan orang tiasa cumpon. Komdangu, sampurasun pasundan nyarengan dina enjing iya, mudah-mudahan tiasa jantan, penambah energi ke separuh selangkung semangat. Tiris harus hami, perkawis tiris namanya, tumali akhirnya pangitan bade, bade usum halodo gitu. Nanging mudah-mudahannya entong jantan wagelan kanggo urang sadayana dina jalankeun aktivitas yuk semangat teras. Oke, lagu-lagu anu dihaturkeun mudah-mudahan oke tiasa nambihan semangat oge nya. Ayo pami di pasian ayun ambing makan tunduh tapi yuk pami lagu-laguna ritmena energik insyaallahnya sok atuhnya disarenganku Propat RRI Bandung wirujeng aktivitas salam sehat weti Propat RRI Bandung nyarenganin acara sampurasun pasundan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Goong Renteng teh mareupkeun hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpenna khusus di luar anu disebut juru simpen. Janten maknana mah sami, nya Goong Renteng nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, gong renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, gong renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan gong renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten iki ya, gong renteng teh merupakan hiji gamelan pusakanya. Namun disimpenna henteu di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpenna khusus di luar, aya khusus anu disebut juru simpen. Seperangkat gamelan gong renteng. Janten maknana mah sami, nya gong renteng nya Bumi Alit. Nya Lebak Wangi nya Batu Karut, nya makomna di Gunung Anak. Jadi masa perkawisna kadinya. Margi dina saparangkat gamelan gong renteng anu pokok mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng goong.
0: Tidak disebut kapan titi mangsa ditemukannya. Yang jelas, gong renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan gong renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, gong renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah gong renteng ditabuh. Bahkan menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan gong renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Dugi kadanget ayeuna sadayana peneliti ti awit kapungkur dugi kana mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu margi kapungkur pendan leuhur teu aya seratanana kitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka namanya digelar saatosna dibersihan diwasuh mungkin dina sasi kaping 12 mulutnya di dia digelar di dia ditabuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabuh seperosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge kaluar tiasa.
2: Jadi kedaya izin
1: betul. Mohon. Malian waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten dia nge ditabuh. Ieu teh man kapungkurna tingawitan dalem Bandung ka hiji dugi ka 15 pinten Bupati Bandung mun dina anu kacatetna sejarahna diangge pelantikan dalem Bupati Bandung. Gitu.

0: Sahabat budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut Tanjung Sari Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Goong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Goong Renteng lainnya?
1: Gamelan Goong Renteng etat benten sarang nusanes. Dina masalah surupanana sarang larat. Pelok sanes, nyalin rok sanes. Margi upami dikupingkan atau sebagainya masurupanana masurupan sadunya. Upami nam sababna gamelan, pemina gamelan Goong Renteng. Ditakolna anu ngawitan Goong heula pan suara suarantan Goong teh gu eta nawiskeun urang wawaroskan Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami saur kasana mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Cikal bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang-bonang teh kan sebel pariposna mah bondo panawangan ngagaduan hiji maksad urang kahoyong itikad anu luar biasa. Tadi samping eta urang pengen kada bebenah diri urang kada kumaha urang. Dipados urang saur sepuh mah geuna kana kekeceret. Itu tah.
0: Sahabat budaya, sampai sekarang Goong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Goong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

0: Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, adapun sorotan di pagi hari ini, kita akan mengangkat tentang antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang di Kota Bandung. Kita telah ditemani narasumber kita, Bapak Lutfi Firdaus STMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Lutfi.
1: Assalamualaikum Tano.
0: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Lutfi, tiasa nyarengan kaum dangu ya dina di Peropat RRI Bandung.
1: Sami-sami Tano.
0: Punten ngawaga-wagtosna. Ya, terkait tentang antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang di Kota Bandung. Karena sejauh ini pemerintah kota mencatat katanya ada sekitar 65.000 pohon di 400 ruas jalan yang sekarang sudah rawan tumbang, Pak Lutfi. Betul itu ya?
1: Oh ya. Ya, jadi kami sampaikan sedikit ke kami di DPKP mempunyai kajian 2024 sampai 2025 kalau tidak salah. Mm-hmm. Nah, kajian itu mengidentifikasi sekitar 66 ribuan. Jadi saya luruskan sedikit nih, bukan 66 ribu itu rawan tumbang, enggak.
0: Enggak, bukan pohon tumbangnya, maksudnya yang rawan ini tumbangnya gitu.
1: Iya. Yeah. Iya, iya, intinya dari 66 ribu itu ada sekitar sekian persen yang kondisinya memang kurang sehat seperti itu. Iya. Saya luruskan sedikit. Jadi sampel kami 66 ribu, Bu. Maksudnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Atur nuhun. Oh. Nanging penginten badhe nyapa heula kaum dangu, Pak Lutfi. Sate acan urang ngulas ieu. Mangga. Kaum dangu.
1: Ya. Kalau Bu gimana, Bu?
0: Mungkin Pak Lutfi bisa menyapa terlebih dahulu para pendengar nih. Hoyong terang Pak Lutfi teh cenah sehat ya? Tadi bilih kirang jelas.
1: Ya, Bu. Saya Lutfi Firdaus, Kepala Dinas DPKP Kota Bandung. Selamat pagi semuanya ya, Tano. Saya masih di jalan juga ini, maaf.
0: Oh, nuju di jalan nuhun atau punten. Kawaga. Nah, langsung ke pangitannya Pak Lutfi, bagaimana sih instansi yang sekarang Anda ini kan sekarang dalam memetakan area ataupun jalur jalan di Kota Bandung yang memiliki risiko tertinggi terjadinya pohon tumbang ini seperti apa?
1: Ya, ya terkait ya sekarang kan kita udah mulai masuk musim kemarau ya Teh.
0: Mohon.
1: Jadi kami melakukan inspeksi rutin di ruas-ruas jalan Kota Bandung yang risiko seperti itu. Lalu tiap hari juga kami kan melakukan pemangkasan tuh, pemangkasan cabang pohon gitu, agar bobot beban pohonnya berkurang kan. Lalu yang selanjutnya kami lakukan penyiraman untuk beberapa titik pohon yang untuk mencegah kerapuhan seperti itu Teh. Nah, apa namanya, memang kondisi iklim sekarang kan masuk kemarau nih Teh.
0: Mohon.
1: Ancamannya ya angin sebetulnya. Kalau sebelumnya kan waktu musim hujan kita hujan lebat kan, hujan angin yang akhirnya waktu bulan apa ya Teh, saya lupa tuh, 3 bulan lalu kan ada kejadian sekitar 100 lebih pohon tumbang tuh dalam satu hari. Nah sekarang memang rada berkurang gitu laporannya, tapi kan kita juga antisipasi terhadap angin kencang mungkin ya kalau musim kemarau seperti ini.
0: Iya.
1: Jadi kami lakukan mitigasi penanganan di lapangan, kami lakukan masih sampai saat ini.
0: Iya. Jadi seperti menurut apa sih yang menjadi parameter nih ataupun kriteria yang digunakan bahwa pohon itu memang sudah masuk kategori rawan tumbang yang harus segera ditangani?
1: Iya. Ya, nah memang ada beberapa kriteria. Yang pertama kan kondisi batang pohonnya kan bisa terlihat. Ya.
0: Bukan terus karena lama, bukan karena tuanya.
1: Oh, belum tentu juga kayak kalau tua kondisi medianya bagus, bisa juga mereka sehat juga sebetulnya seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi banyak kriterianya ya, banyak yang tua ya lebih beresiko rapuh juga sebetulnya, kalau medianya tidak baik kan seperti itu, perkaranya tidak baik. Nah makanya kriterianya kan sangat banyak juga untuk kesehatan pohon itu Teh. Kadang-kadang Teh, kondisi pohon yang sehat saja dengan kecepatan angin di atas 75 km itu tumbang Teh.
0: Bakat tingku
1: iya bakat tingku aga gitu ya. Tapi kadang-kadang kita saya sampaikan juga ada kami di DPKP MAP yang tugas untuk menyeimbangkan ekologi kota kan, pohon itu termasuk salah satu vegetasi yang melindungi kota juga gitu. Jadi Pak, cina itu tertuar, cina itu tangkat, bisa power ke bangunan.
0: Yeah.
1: Padahal itu persepsi kurang bagus, kurang kurang benar juga. Karena apa? Kalau nggak ada pohon itu yang terbang tuh rumahnya, teh.
0: Benar. Karena angin itu nyari yang paling atas mungkin ya.
1: Iya betul. Kalau mobil itu bumper-bumper, dia melindungi tekanan angin yang besar kan, sebetulnya seperti itu.
0: Kalau pemahaman jadi, ini, ya Pak Punten, kalau pemahaman ini seperti ini, kayaknya memang kurang bijak, perlu sosialisasi dong ya Pak ya?
1: Iya, memang harus disosialisasikan lah ke warga masyarakat Kota Bandung yang saya pikir memang, apalagi pengendara motor, kendaraan bermotor ya Teh ya, kami kan konsentrasi di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kalau misalkan pohonnya di tengah lapang, mau rubuh juga tidak ada masalah kan, karena tidak ada resisten. Tapi kalau misalkan di pinggir jalan itu kan sangat resisten, makanya ya pemahaman-pemahaman itu yang harus disampaikan ke warga Kota Bandung. Ya. Darah di hujan, di tiang itu hati-hati, mending berteduh dulu seperti itu. Kalau memarkirkan kendaraan, mobil, hati-hati kalau dalam kondisi hujan dan angin besar seperti itu. Ya pemahaman-pemahaman itu yang saya pikir harus disampaikan Teh.
0: Iya. Mudah-mudahan ini juga pendengar RRI Bandung nih, Perawat khususnya bisa apa menyelami ataupun mengerti, memaknai bagaimana cara mengatasi di saat hujan kita harus bagaimana seperti itu ya. Kadang Iwan cina sok udah handapun pohon we, padahal mah ya ada juga resiko itu yang bisa terjadi ya Pak ya.
1: Itu resiko gitu Teh.
0: Oke. Bapak, ini sejauh ini Pemkot Kota Bandung itu menggunakan teknologi khusus tuh, atanapi sensor naon gitu, atanapi ditinggali hungkul kumaha teknik na orang awam hoyong terang ya.
1: Ya, memang kemarin satu tahun kemarin ada yang menawarkan beberapa teknologi sensorik untuk mengidentifikasi pohon yang kurang sehat. Memang ya kami sesuaikan dengan anggaran deh, karena kami kemarin di rasionalisasi anggaran kami sekitar 30%, jadi uangnya nggak ada lah kesana mate. Mungkin suatu saat kalau kita punya anggaran, kita akan lakukan lah alatnya sebenarnya. Metodenya dia men-scanning berapa pohon batang. Jadi kalau ada kerusakan batang atau kerusakan perakaran, dia bisa teridentifikasi. Selama ini kan kendala kita kan hanya melihat visualnya saja, tahu batangnya kelihatan, tapi kan kalau kita nggak tahu di bawah perakaran, di bawah tanah itu dia bagus apa enggak perakarannya itu. Saya pikir yang masih jadi kendala buat kami untuk mengidentifikasi mana pohon sehat, mana yang pohon tidak kurang sehat.
0: Oke.
1: Seperti itu, Tiano.
0: Ya mudah-mudahan Kak Payuna malah tiasa iya supados aman masyarakat teh nusin katinggang ku tangkal gitu. Ya Pak Lutfi, upami bagaimana sih alur yang bisa ditempuh oleh warga Bandung ya, upami misalnya kalau ada lihat pohon yang kondisinya membahayakan, apakah harus lapor ke mana, kedah kumaha gitu ta?
1: Biasanya kalau misalkan membahayakan langsung berkirim surat saja kami ke DPKP Jalan Caringin 103 Teh, bersurat kirim surat saja. Tapi kalau misalkan untuk kedaruratan, biasanya kalau kedaruratan itu bisa menghubungi damkar, bisa menghubungi kadang-kadang disuruh juga ikut juga dengan kami melakukan pemangkasan Teh. Terus BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Bandung juga sama, jadi kami sama-sama lah. Tapi untuk kedaruratan, saya pikir memang kita masih operatornya tetap di dinas kebakaran seperti itu Teh.
0: Damkar.
1: Tapi kalau untuk buat berkirim surat, kami saja ke DPKP Kota Bandung Teh. Di Jalan Caringin 103.
0: Iya. Jadi entong asal di tuar wae upami di pohonna di fasilitas umum mah kedah lapor heula nya.
1: Ada pertanyaan teh. Atuh Pak Mongkol. Sekarang kan ada moratorium Teh. Gubernur telah mengeluarkan surat untuk moratorium penebangan pohon-pohon di seluruh Jawa Barat, termasuk kami kan di Kota Bandung. Harus ada izinnya tuh untuk penebangan dan pemangkasan pohon tuh. Sudah mengeluarkan surat edaran ini satu tahun kemarin gitu.
0: Oke.
1: Jadi nah, sudah izin.
0: Mohon. Sejauh ini sudah ada edukasi ataupun sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai hal ini, Pak?
1: Iya, kami sebenarnya intensif lah kami melakukan sama juga ke beberapa radio yang lain waktu apalagi kalau musim hujan Teh.
0: Mohon.
1: Saya diwawancara sering terus-terusan untuk masalah pohon tumbang itu gitu. Tapi untuk sosialisasi secara khusus ya kami kadang-kadang lakukan di Musrembang atau di event-event kewilayahan yang saya pikir memang kita sisipkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Kami pengawali kita kan punya program siskamen juga tuh teh. Jadi ke warga masyarakat langsung ke kelurahan-kelurahan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan perkotaan ya. Dan hampir 20% 30% tuh keluarnya soal masalah pohon tumbang teh. Pohon gitu lah seperti itu. Dan itu kami sampaikan juga ke warga masyarakat teh untuk acara event-event siskamen itu gitu. Bahwa sebetulnya hujan besar seperti ini, kalau angin besar seperti ini, mitigasi pohon seperti ini, terus warga tuh dihimbau juga untuk menjaga kesehatan pohon, tuh tidak boleh makan makanan di bawah pohon seperti itu. Kami sampaikan seperti itu ke wilayah untuk event-event tertentu seperti itu.
0: Palutpi waktu sia sakedik deui hoyong nama panjang nanging panginten mohon ka sangkar ku waktu. Ada statement terakhir yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 4 RRI di Bandung nih terkait tentang antisipasi untuk mencegah pohon tumbang di Kota Bandung mangga dugikeun Pak Lutfi.
1: Ya, untuk para pendengar Pro Teteh.
0: Pro 4.
1: Pro 4 RRI Kota Bandung saya Lutfi Firdaus, Kepala Dinas DPKP Kota Bandung mengimbau dalam kondisi kemarau gitu, walaupun memang tidak seintensif musim hujan nih, saya pikir angin besar itu harus diantisipasi, harus diwaspadai lah. Jadi terutama untuk pengendara motor nih teh, pengendara motor kalau ada angin besar atau hujan besar, jangan berlindung di bawah pohon, carilah ruang-ruang area terbuka yang aman gitu, seperti. Lalu yang keduanya untuk warga masyarakat nih yang di lingkungannya ada pohon besar gitu ya, tolong dijaga ikut kesehatannya pohon tuh, jangan tidak membakar sampah di bawah pohon deh. Jadi itu kan saya pikir akan mengurangi ketahanan pohon tersebut perakarannya seperti itu. Sisanya mungkin teh mudah-mudahan tidak ada kejadian apa-apa diantisipasi di musim kemarau ini mungkin teh.
0: Amin.
1: Saya pikir kita sama-sama lah. Sama-sama kita mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, untuk daruratan kan kita bersama-sama dengan dinas kebakaran untuk antisipasi di lapangan seperti itu.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Hatur nuhun Pak Lutfi waktu segala sama-sama rupina. Mangga lajeng. Mangga lajeng. Mudah-mudahan selamat tugi ka tujuan. Assalamualaikum Pak Lutfi.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di sorotan pagi hari ini bersama Bapak Lutfi Firdaus ST MSI, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, terkait tentang antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang di Kota Bandung.
2: Gak makan?
3: Sakit gigi, Mak.
2: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
4: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun-pasun dan masih menemani Anda di pagi hari ini. Komdangu Kabupaten Bandung kini memiliki ikon baru yang sekaligus menjadi simbol kebanggaan masyarakat Soreang. Itu adalah Monumen Kopi Kabupaten Bandung. Ini mendunia yang terletak di Jalan Al-Fatu, tepatnya di seberang lapangan Upakarti. Monumen Kopi Kabupaten Bandung mendunia ini secara resmi dilaunching oleh Bupati Bandung Kang Dadang Supriyatna. Peresmian ini dihadiri juga oleh para petani kopi, pelaku industri kopi hingga tamu dan mahasiswa dari mancanegara. Bupati yang Kang Dadang Supriyatna atau KDS ini mengatakan bahwa peresmian monumen ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat identitas Kabupaten Bandung yaitu sebagai penghasil kopi terbaik di Indonesia. Ya, ia mengaku sangat bersyukur karena Kabupaten Bandung dianugerahi bentangan alam yang sangat mendukung untuk menghasilkan kopi terbaik dan berkualitas tinggi. Mulai dari kawasan Ciwidey, ada Puntang, Malabar, Kertasari, Pangalengan, Arjasari, Kamojang hingga Palintang. Nah, sebagian dari produk kopi Kabupaten Bandung ini bahkan telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai benua.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia kaum dangu di edisi spesial hari Jumat ya, dengan sajian istri pinangkit. Kaum istri spesial punten kaum-kaum bapaknya ulah diasa di anak tarekeun. Dan alhamdulillah kami ditemani narasumber, ada Ibu Tiwi Dewanti, ada Dr. Anda Haja Iswanti. Kaum dangu akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, kaum dangu, kita langsung sapa ya narasumber kita, Ibu Tiwi Dewanti KSPD MPD. Beliau adalah Seksi Pendidikan di Balai Perguruan Putri. Assalamualaikum Ibu Tiwi.
1: Waalaikumsalam Ibu Ano dan para pendengar Pro4 RRI Bandung. Sampurasun.
0: Rampes. Punten mikrofonnya tiasa rada di caketan wae. Yuhunnya supados audiona saya. Dan satu lagi kaum dangu, ada Dr. Anda Haja Iswanti. Beliau adalah sebagai sekretaris Balai Perguruan Putri. Assalamualaikum Bu Haja.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, muni santana ogenya leres ima istri binangkit nanti. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda semua nih telah menemani kami di istri binangkit, menemani pendengar Pro4 RRI Bandung. Ya. Kaum dangu, pada pagi hari ini kita akan mengulas ataupun ngawangkong topiknya itu perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Nah, ini bagi Anda yang mau ikut gabung, mangga atuh sok boleh, mumpung ada Ibu Tiwi dan Ibu Haja Iswanti, mangga hoyong ngobrol ngawangkong tiasa didugikeun melalui 0811-2001-540 di chat wae-nya. Kita ke Ibu Tiwi dulu. Ibu Tiwi, perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Nanging panginten satu acan ngobrol iya kita nyapa heula atuh Ibu Tiwi teh. Sapa enggak?
1: Iya. Hatur nuhun Ibu Ano dan Kami RRI Pro4 sudah bisa bergabung di sini. Perkenalkan, yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Ano, saya Tiwi Dewanti dari bidang pendidikan Balai Perguruan Putri. Di sini kita akan sama-sama sharing ya, informasi mengenai apa sih istri binangkit dengan judul Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera. Ya, kita juga sama-sama ya, ibu-ibu ya. Istri binangkit itu bukan berarti seorang istri saja, tapi bisa dikatakan seorang perempuan.
0: Gitu. Karena istri sama perempuan menurut Ibu beda gitu?
1: Sama, hanya statusnya yang berbeda.
0: Kalau
1: istri itu sudah menikah ya, lebih condongnya. Kalau perempuan itu ya
0: secara umum
1: ya, istri juga perempuan, tetapi bisa dikategorikan kalau wanita itu belum menikah lah ya gitu ya, perempuan itu gitu. Kalau istri lebih condong ke
0: yang sudah
1: menikah. Ari Sunda mah istri teh bade tos nikah bade acan oge ya, disebutna istri gitu ya, tetapi kita ambil secara umum.
0: Mohon mangga. Ibu Haja bade nepangan heula ieu pendengar Pro4 para istri-istri binangkit, sok mangga.
2: Selamat pagi pendengar Pro4 RRI Bandung. Wilujeng enjing, sampurasun.
0: Rampes, hatur nuhun. Tah kitunya. Upami Bu Haja, aduh suara nana teh meni lembut. Upami Ibu Tiwi, beliau itu memang kelihatan apa ya, memang istri binangkitnya. Lah kena kitunya teh nya.
1: Sami sih ya geus ngomong istri binangkitna Bu Ima.
0: Kan ada ini. Karena kalau namanya istri binangkit itu Anda luwes, lembut, iya, tapi kedah kiat. Ini perpaduan kalau di sini abdi nu cerewetna wios.
1: Tacan katingali we cerewetna abdi sami.
0: Tacan sami berarti kita memang betul istri ya. Asli mah. Berbicara tentang perempuan berdaya, menurut Ibu Tiwi teteh abdi mah wiosnya.
1: Teteh Tiwi.
0: Oh, Anda masih kene seger, alhamdulillah. Menurut Teh Tiwi sendiri sih, apa sih definisi dari seorang perempuan yang berdaya? Apakah selalu diukur dari kemandirian finansialnya, atau menurut Teh Tiwi sendiri aspek apa itu yang mempengaruhi?
1: Ya, kalau dikatakan berdaya itu perempuan-perempuan yang bisa dikatakan tangguh. Tangguh itu tidak hanya soal keuangan, ya. Artinya ada wanita tangguh yang mandiri, dia bekerja, ada wanita tangguh yang sebagai ibu rumah tangga. Hanya di sini yang saya maksud berdaya itu wanita-wanita yang bisa mengelola. Mengelola baik dia secara physically seorang perempuan, berdaya dia bagaimana memanage diri sendiri, berdaya dia mengelola keluarganya, dan berdaya dia mengelola ya sebagai wanita pekerja juga ya. Ada wanita pekerja yang memang harus di rumah, pulang ke rumah jadi ibu rumah tangga, yang memang kalau dilihat ibu rumah tangga pun 24 jam gitu kan. Wanita pekerja juga kalau dikatakan juga hampir 24 jam ya sama. Tetapi berdaya di sini bagaimananya seorang perempuan itu bisa kuat apapun keadaannya, walaupun dia sedang sedih gitu kan, walaupun dia sedang capek, tetapi dia harus kuat, berdaya, berdaya juang gitu ya, sampai apapun dia, walaupun seorang perempuan pasti mengeluh ya, tetapi dengan berdaya ini dia berharap dia bisa hidup ya, hidup untuk dirinya sendiri, mungkin kalau sudah berkeluarga untuk keluarganya ya, bagaimana dia untuk bertahan sebaik mungkin sebagai seorang perempuan. Okay,
0: meskipun misalnya dalam keadaan terpuruk juga tetap harus kuat ya.
1: Betul, gitu ya. Dalam keadaan senang pun kita harus kuat, apalagi dalam keadaan terpuruk ya, berarti harus lebih kuat dari itu gitu ya.
0: Tapi kan biasanya kalau senang mah untuk menjadi kuat itu tidak terlalu sulit, tapi justru kalau kita lagi terpuruk untuk menjadi kuat itu perjuangannya keras sekali.
1: Iya, betul. Perlu ekstra ekstra apa ya? Ya ekstra sabar ya, ekstra sabar, ekstra hati pun harus dalam keadaan apa ya? Kalau sabar pasti sabar ya, tetapi mengelola sabar itu yang
0: kita proses,
1: ya, yang tidak sebentar, pasti ada waktu yang cukup lama, dan itu pasti bisa orang. Perempuan manapun pasti bisa gitu.
0: Amin. Ya. Berbicara tentang perempuan ataupun putri, penasaran ya teh Bu Hajah Iswanti di ibu teh sebagai sekretaris balai perguruan putri. Ya teh naon tea? Tah gitu. Para pendengar ingin tahu juga ya, balai perguruan putri itu seperti komunitas kah, sekolah kah, atau apa ini mungkin bisa disampaikan?
2: Terima kasih. Balai Perguruan Putri itu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan.
0: Organisasi. Ini di mana ini sekretari?
2: Di Jalan Van Deventer nomor 14 Bandung.
0: Udah lama ini?
2: Sudah, sebetulnya didirikannya oleh kelompok Van Deventer Group.
0: Kalau dilihat namanya kayaknya bukan ya, di luarnya
2: Belanda,
0: tuh.
2: Dari Belanda. Didirikannya 21 April 1918 untuk mengingat jasa-jasa Van Deventer.
0: Oke, berarti sudah dewasa ya dengan usia segitu. Dan ini perguruan putri ini misi-visinya apa?
2: Visi-misinya sosial dan pendidikan. Jadi di sana punya sekolah-sekolah, SMP, SMK, dan TK-TK yang jumlahnya sekitar 30-an.
0: Apakah ininya khusus untuk putri atau bisa juga
2: campur?
0: Oh, campur.
2: Dulu khusus putri waktu VDS, Van Deventer School. Itu didirikannya udah lama, tapi sampai tahun 1953 itu sudah berdiri. Jadi sekarang berubah namanya dari VDS, Van Deventer School, menjadi Balai Perguruan Putri.
0: Mungkin bisa ada gambaran nih untuk para pendengar Istri Binangkit. Kalau putra-putrinya mau disekolahin ke sana bisa mungkin ya? Bisa. Informasinya bisa dicari di mana Ibu?
2: Di Jalan Van Deventer 14.
0: Enggak, maksudnya ada Instagramnya gitu ya?
1: Ada. Jadi bisa dilihat, dicek di Instagramnya sekolah. Sekolah SMK BPP ya, dan SMP BPP. Ada Instagramnya, TikToknya juga ada.
0: BPP.
1: Iya. Yep.
0: Balai Perguruan Putri. Mangga sok dihaturanan untuk Anda bisa kepoin ya Instagramnya BPP. Wih dari Kak Teh Tiwi, bagaimana sih melihat Teteh melihat pentingnya seorang perempuan, istri ataupun ibu lah, untuk tetap terus menggali potensi diri dan belajar hal yang baru, baik itu literasi digital, keterampilan baru dan lain sebagainya, menurut Teh Tiwi kumaha Teteh?
1: Ya, kalau seorang perempuan pasti harus punya kabisa gitu ya. Kita harus punya pendidikan yang cukup ya.
0: Punten, pendidikan dalam arti
1: Pendidikan formal, non-formal juga, sekarang zaman sekarang formal perlu. Zaman dulu mungkin masih bisa
0: abai.
1: Masih bisa abai ya. Tapi kalau ngelihat dari tuntunan zaman sekarang ini, pendidikan perlu, baik pendidikan formal maupun non-formal. Banyak wanita-wanita di luar sana juga yang selain non-formal dia selain formal, maksud saya non-formal juga dia bisa menggali dengan keterampilan-keterampilan lainnya, gitu kan. Yang jelas wanita-wanita sekarang harus punya berpikir kritis, punya keterampilan, kemudian kalau bahasa kerennya attitude-nya juga harus baik, ya.
0: Pakai komplit berarti?
1: Ya pakai komplit ya. Mun bahasa mah komplit ya. Gitu. Karena perempuan itu salah satu tonggaknya keluarga untuk mendidik kalau punya anak itu anak-anaknya yang pertama, gitu kan. Walaupun wanita itu tidak bekerja misalkan di rumah, gitu kan, itu juga perlu pendidikan ya. Karena pengasuhan yang pertama adalah pasti ibu. Gitu. Mulai dari lahir kan, mulai dari mengandung, dia harus makan nutrisinya seperti apa.
0: Jadi gitu perlu kan.
1: Pengetahuan yang memang sebetulnya kalau zaman sekarang bisa searching di media sosial.
0: Gampil.
1: Kalau zaman saya ya Bu, kedah kapro ke toko buku kalau mencari sesuatu.
0: Atau kan, misalnya kita tanya-tanya kepada orang tua kita yang karena pengalaman mungkin bisa.
1: Betul. Gitu. Kadang pengalaman orang tua kita dulu itu lebih cerdas ya mungkin ya, lebih cerdas dan tahu jangkauan masa depan kita ini seperti ini sekarang, gitu. Jadi memperkuat dari sisi segala hal ya, baik gizi maupun ilmunya lah, pengetahuannya, seperti itu sih.
0: Gitu. Jadi harus terus digali ya, kayak biar kita menjadi seorang ibu yang bisa membesarkan, mendidik putra-putri kita. Ini berkaitan dengan ketahanan keluarga. Menurut Teteh sendiri, bagaimana sih keberdayaan seorang perempuan? Mau itu secara ekonomi, edukasi, ataupun mentalnya berdampak langsung pada kesejahteraan dan ketahanan sebuah keluarga, Teh?
1: Iya, betul. Sejahtera itu kita bisa kategorikan berbagai macam ya.
0: Di antaranya?
1: Antaranya sejahtera itu dengan cukup, kata cukup, bisa mencukupi sandang, pangan, papan, mengelola seperti itu dia sudah dikatakan cukup. Ada yang dikatakan berlebih, artinya secara ekonomi ada keluarga yang berlebih. Kalau yang cukup berarti secara tidak langsung bagaimana caranya dia mengelola kecukupannya itu bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga. Kalau berlebih pasti jelas ya, ada sesuatu yang yang mungkin kalau kita mah jalan-jalan cekap ke kebun binatang misalkan gitu. Tapi kalau berlebih mungkin dia akan berjalan-jalan lebih jauh lagi ke daerah-daerah yang memang mun bahasa healing mah ya. Kalau di Bandung mah ke Ciwidey gitu ya. Kalau yang misalnya
0: Desa ke Bali, ke Australia
1: gitu kan, dengan kata ada bahagianya dengan kata cukup ya. Kalau misalnya di kotanya sendiri dengan jalan-jalan yang fasilitas yang ada ya cukup, itu sudah ditandakan sejahtera juga gitu. Jadi tergantung kita atau keluarga atau kami sebagai wanita yang menyikapi keadaan-keadaan yang ada di dalam keluarganya tersebut. Itu menurut pemahaman saya seperti itu ya.
0: Jadi kalau saya juga kayaknya mending cukup deh. Kalau berlebih soksian dianggap terparaduk. Kalau cukup ya memang di saat kita butuhkan Allah mencukupkan ya.
1: Yang jalan-jalan cukup
0: ayah gitu.
1: Yang badek emang kamana di ayat. Cukup kan seperti itu.
0: Nah, ke Ibu Haja, menurut Ibu tantangan kita sebagai perempuan yang ingin berdaya, harus berdaya, ini seperti apa?
2: Sebetulnya selain usaha,
0: tantangan terbesarnya yang Ibu rasakan?
2: Di dalam masyarakat yang seperti sekarang ini, mm-hmm. mungkin makin tahun makin bertambah tantangannya, mm. bertambah besar. Selain kita ilmunya harus nambah, mm-hmm. juga kita harus kreatif. Kreatif menggunakan kesempatan dan waktu itu untuk berdaya lebih. Misalkan tidak hanya terima dengan selembar ijazah, mm. tapi kita harus punya keterampilan yang lebih. Mungkin misalnya sarjana bahasa Inggris bisa mengajar bahasa Inggris di luar jam-jamnya. Karena kebanyakan ibu-ibu ini waktunya jangan sampai terbuang. Karena waktu yang terbuang itu sayang. Waktu yang tidak akan kembali.
0: Okay.
2: Jadi betul-betul waktu harus diperlukan. Dan usaha kita untuk mencapai itu mungkin bukan saja hanya dengan usaha yang keras, uh-huh. tapi doa, jangan lupa. Mungkin uh-huh. ditambah doa, minta pada Yang Maha Kuasa agar selalu dicukupi.
0: Amin. Teh Tiwi badai nawihan, kira-kira menurut Teh Tiwi, aduh, meni asa berat pisan, tantangan terberatnya apa gitu. Kalau kita menjadi seorang ini, apakah kesabarannya harus beli lagi stoknya di apotek?
1: Yang jelas sepanjang hidup ini pasti sabar itu ada, mm-hmm. tapi kita juga harus berkembang sesuai dengan zamannya, okay. ya berarti kan berpikir kritis, harus mengembangkan keterampilan, mm-hmm. mengembangkan kecerdasan yang disesuaikan pada zaman ini, mm-hmm. mungkin atau pada zamannya seperti itu sih.
0: Iya. Oh, jadi mungkin dengan adanya digitalisasi yang sekarang ini, kita juga harus bijak ya teh ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, mamah bunda teh. Oh. Allah merena murang kali teh kan kadang tidak bisa kita pantau 24 jam.
1: Iya, betul.
0: Murangnya kan langkung pintar gitu ya teh ya.
1: Jadi kalau digitalisasi anak-anak harus anak-anak sekarang lebih cerdas daripada kita ya digitalisasi. Berarti kita juga harus minimal mengikuti
0: iya.
1: apa yang anak-anak tahu karena biar memfilter mm-hmm. apa yang mereka lihat atau pelajari gitu, hmm. jadi kita bisa mengerem kalau ada sesuatunya.
0: Iya, yeah, yeah. Teteh, menurut Teteh ada anggapan ya, yang tapi udah lama sih. Cenah mah perempuan anu aktif di luar teh urusan rumah tangga teh struktur bengkalai, bener nggak sih teh?
1: Tentunya,
0: langsung usaha.
1: Kumaha jalmina
0: ya? Nah, kira-kira kalau untuk menepis statement seperti itu, kita kan harus memperlihatkan ya Teh ya. Yeah. Tipsnya seperti apa?
1: Tipsnya satu, bisa menjaga diri.
0: Mm.
1: Kedua, memberikan apa ya kepercayaan keluarga. Mm. Ketiga, keimanan ya, karena atau sama saya juga wanita yang bekerja. Mm. Godaan-godaan itu tidak hanya dalam pekerjaan dan lain-lain, pasti ada godaan yang lain. Mm. Kalau buat wanita, wanita gelis komonya mm-hmm. gitu ya, ada ketertarikan dengan lawan jenis itu juga kan lingali dino berita mas sekarang, aduh banyak terjadi sesuatu yang memang
0: pihariwangen
1: pisan, mm-hmm. ya itulah pengeremannya dari kita. Kemudian pengetahuannya juga harus tahu pengetahuan kondisionalnya seperti apa, mm-hmm. karena banyak sekali kita terjebak dalam hal-hal yang memang sebetulnya kepolosan dari kita sendiri gitu ya.
0: Hmm.
1: Ya itu yang sebetulnya di media sosial itu banyak pembelajarannya, gitu. Termasuk di radio juga banyak pembelajarannya bahwa seorang wanita itu harus banyak berhati-hati dan apalagi dengan kasus-kasus sekarang ini gitu.
0: Yeah.
1: Jangan terlalu juga percaya sama orang lain atau misalnya
0: orang selewat
1: ya? Ya yang kena ayeuna mah cenah kenali nu medsos gitu tuh eta mah ya gitu.
0: Akhirna teh geuning 3 tahun disekap
1: hariwangna ya seperti itu. Jadi ya memang dengan keluar rumah apalagi kalau sudah berumah tangga keluar rumah dengan bismillah ya. Yang wanita juga yang belum menikah atau gadis masih muda, anak-anak dan sebagainya juga ya, mohon perlindungan lah ya.
0: Yeah.
1: Kita juga yang bismillah aja juga tetap ada
0: suatu hal
1: ya, kita khawatirkan gitu ya, tetap dengan apa ya, ya bismillah lah bahwa Allah bisa melindungi kita semua gitu.
0: Yang pertama mungkin iman itu ya, keyakinan kita kepada yang punya kita selalu melindungi kita. Mungkin juga kalau secara lahiriahnya teh ngabagi waktu sna teh kumaha
1: Abdi?
0: Mohon. Kalau
1: seorang pekerja ya yang jelas pasti ya jam 3 itu bangun pagi. Kalau saya masih anak-anak, saya masih kecil, itu bangun jam 3 itu mandi, bangun pagi, sholat ya sesempatnya, sholat tahajud atau apa ya lain sanes so ianya gitu ya. Tapi
0: kan ini tips teh, ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga nih yang teteh lakukan sebagai wanita bekerja, wanita karir. Tapi alhamdulillah gini mau rarang karirnya kageroh, keluarganya juga masih bisa ditangani dengan baik gitu.
1: Betul, pasti mindset saya pasti bangun jam 2, jam 3 itu selalu ada termindset, karena memang faktor kebiasaan juga. Lama-lama akan terbiasa bangun pagi, jam 3 itu paling maksimal telat pagi. Berusaha untuk ya mandi, sholat sunat dulu lah ya. Sesempatnya sholat sunat beberapa rakaat gitu ya. Masak gitu kan.
0: Kedah itu wajib.
1: Ya wajib masak gitu kan. Masak tuh ya artinya untuk menyimpan, meninggalkan makanan-makanan untuk keluarga
0: di rumah.
1: Di rumah.
0: Okay.
1: Ya. Waktu zaman anak-anak kecil saya selalu membawakan makanan ke rumah ya. Kalau sekarang karena memang sudah
0: besar-besar gampangnya. Selamat ya Artos.
1: Mohon pasien Artos. Ayah Artos, pasien
0: aman.
1: Aman gitu ya. Gitu. Jadi terus berangkat ya, pulang kembali ya kadang-kadang memang capek sih ya gitu, tapi gimana berusaha kita untuk memfasilitasi bisa ngobrol sama keluarga. Apalagi kalau zaman sekarang kita punya, kalau punya handphone kita bisa ngobrol di di WhatsApp ya. Kalau zaman dulu
0: bisa video call, video bisa memantau di mana anak kita,
1: di mana anak berada. Itu lebih simpel dibanding waktu zaman saya remaja teu aya HP ya gitu kan, untuk menelpon pun entah ke tetangga karena punya telepon. Kalau zaman sekarang ya seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini semuanya bisa tercover. Tapi yang namanya naik turun dalam kehidupan itu pasti ada gitu. Tetapi ternyata ya diberdayakan sampai sekarang bisa kuat dan alhamdulillah, keluarga aman.
0: Terus orang ageng paling tanya udah berhasil.
1: Ya udah belum berhasil. Ya sudah, alhamdulillah sudah berhasil semua. Kategori berhasil kami ya.
0: Iya, kan benten-bentennya ini menurut kita. Iya, nuhun. Ibu Hajah, menurut Ibu Hajah sendiri kita ya, kalau misalnya menjadi seorang perempuan yang berdaya itu perlu pendukung dari yang lain, Bu Hajah?
2: Iya.
0: Di antaranya
2: yang utama dari keluarga.
0: Keluarga,
2: dari
0: terutama
2: keluarga pada saat kita meninggalkan anak-anak di rumah. Ada yang menunggu ya anak-anak waktu masih kecil. Karena ternyata seorang ibu itu harus siap pada saat jika di dalam perjalanan hidupnya harus sendiri. Misalnya ditinggal atau ditinggal meninggal, maka dia harus lebih struggle untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan.
0: Okay. Demi anak ya.
2: Demi anak.
0: Tongsin sendiri intinya.
2: Iya.
0: Siap. Teteh, suara teteh badai namihan.
1: Ya, tetap kita itu walaupun berdaya tidak, bukan berarti seorang wanita yang bisa sendiri apa-apa, tetapi pasti ada support dari sekeliling kita, baik keluarga maupun teman.
0: Teman, berbicara tentang teman, kita harus selektif mungkin ya teh ya.
1: Betul.
0: Karena mun urang salah teman, tiga brus. Ya, berbahagialah kita yang berada di tengah orang-orang yang sayang, selalu mengingatkan pada kebaikan mungkin.
1: Betul,
0: ya teh ya. Teteh Tengaros ya, mungkin ada 2 menit ke depan yang bisa disampaikan nih teteh di acara ini. Mungkin ada apa pesan ataupun harapan kepada para generasi mendatang, terutama untuk para ibu atau napi nuju ka ibu-ibuna kumaha tah teh?
1: Aduh, ieu mah kasadayana we ya.
0: Nya, entong ka bapa-bapana bade.
1: Bapa-bapana bade, bapa-bapak harus mengasihani seorang wanita terutama istri gitu ya. Bagaimanapun seorang istri itu perlu support ya. Dari seorang suami bukan supportnya uang wae gitu kan.
0: Da urang teh lahir batinna nya.
1: Lahir batinna kedah gitu ya, karena saling mensupport lah ya. Tetapi support terbesar dari seorang istri atau wanita kalau yang sudah menikah itu pasti seorang laki-laki atau suami tepatnya. Tetapi kalaupun misalnya seorang istri, wanita yang belum menikah atau misalnya punten ya, sopalih gitu ya, ya pasti support keluarga dan teman-teman itu yang paling diutamakan. Jadi kalau pemirsa RRI Pol 4, perempuan berdaya bukanlah perempuan yang harus mampu melakukan segalanya seorang diri. Perempuan berdaya adalah perempuan yang terus belajar, mampu beradaptasi, kemudian percaya diri, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Gitu.
0: Nah gitu, hayu para pendengar Istri Winangkit, hayu orang jantan perempuan berdaya, kuat orang mah di mana wae ogenya. Ibu Haja bade nambihan. Sok bade pesen yuk.
2: Untuk ibu-ibu di luar sana yang makin lama makin pintar, jangan takut. Selain kita usaha di dunia, juga kita tambah dengan doa. Karena senjata muslim doa.
0: Amin. Nambihan di boleh ya, karena waktu sok-sok.
1: Ya, bagi istri-istri ini, mari kita terus memperkuat peran perempuan sebagai pendidik, penggerak, dan inspirator dalam keluarga. Karena sesungguhnya keluarga yang sejahtera berasal dari perempuan yang berdaya.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang perempuan yang berdaya yang bisa mensejahterakan keluarga kita ya, ya ibu ya,
2: amin,
0: teteh.
2: Amin.
0: Tumali waktu, karena waktu kita sudah haruskan kita berpisah, Teh Tiwi, Ibu Haja. Hatur nuhun pisan waktosna. Mungkin suatu saat bisa kita berjumpa kembali ya teh ya. Tekengin kapok kalau misalnya diundang kembali ya teh ya. Pendak sareng nu cerewet
2: cenah. Alhamdulillah.
0: Hatur nuhun Teh Tiwi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Hajah Islanti, assalamualaikum.
2: Hatur nuhun. Wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkung Pagi dalam acara Sampurasun Pasun dan edisi Istri Winangkit pada pagi hari ini bersama Teh Tiwi Dewa Tika SPD MPD. Beliau adalah seksi pendidikan Balai Perguruan Tinggi, dan juga ada Ibu Dr. Anda Haja Iswanti sebagai sekretaris Balai Perguruan Putri. Tentang topiknya perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda menyimak obrolan Komunitas Cinta Budaya Pro 4 RI Bandung bersama dengan Andika Fibio. Ya, Andika Fibio, kita berkenalan lebih lanjut lagi tadi dari Masihan ID ya, begitu ya?
6: Ya, betul, dari Masihan Indonesia.
5: Oh, Masihan Indonesia, baik. Jadi ini organisasi atau seperti apa nih, boleh disampaikan?
6: Ya, jadi kami itu adalah kolektif kreatif yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, dan juga inklusivitas.
5: Wow.
6: Gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah bergerak, gak cuma di satu kota di Bandung aja. Kita udah bergerak di Jakarta dan Yogyakarta untuk sejauh ini. Dan rencananya memang kita mau coba untuk membuka branches lagi atau mungkin cabang lagi di tahun 2025. Kayak gitu sih sebenarnya.
5: Baik, ini mulai kapan nih? Nampaknya sudah lama ya, ada di beberapa kota.
6: Jujur ya, kita tuh baru 1 tahun.
5: Oh, 1 tahun berjalan.
6: 2023 pertengahan, bulan puasa aja pokoknya.
5: Okay.
6: Jadi kita tuh waktu itu awalnya ya Kang ya, biar saya ceritain aja sekalian. Jadi waktu itu, waktu lagi tugas akhir ya, waktu itu kebetulan juga lagi kuliah. Ketika saya kuliah, waktu itu saya coba kayak, kan kalau lagi ngerjain skripsi itu kan kayak kosong lah ya gitu, kayak cuman ngerjain.
5: Apanya nih kosong? Pikiran?
6: Ya, maksudnya ya terlalu fokus lah ya.
5: Terlalu
6: gitu,
5: fokus.
6: Dan memang ketika kita lagi, aku ya lagi skripsian tuh kayak, aduh kayak, kan saya banyak gerak ya orang, kayak aduh ngapain gitu ya, bingung juga gitu kan. Dan pada akhirnya saya coba ngajakin teman-teman terdekat saya untuk kayak, ayo bulan puasa, Jumat masa kosong.
5: Oh, kalau itu bulan puasa begitu
6: ya? Waktu itu kebetulan hari kedua atau hari ketiga bulan puasa, kebetulan juga saya lagi megang proyek kan, jadi kayak, ayolah berbagi gitu. Jadi kita patungan, kita berbagi es teh ikat gitu.
5: Oh iya.
6: Dulu kan harganya itu sekitar 1.500-2.000. Yeah. Jadi kalau misal kita patungan ya dibilang 50 atau 100.000 kan udah bisa dapat banyak ya. Kita sasar waktu itu di Jalan Setiabudi Bandung. Jalan Setiabudi Bandung waktu itu kita coba untuk menyasar kayak adik-adik yang lagi di jalan kejebak macet kan, kalau misalnya dekat bulan puasa, dekat buka puasa kan kayak kejebak di jalan, pada nggak bisa buka di jalan gitu,
5: nggak
6: ada minum dan lain sebagainya. Jadi kita sasar orang-orang yang seperti itu, apalagi ojek-ojek online juga ya, kesulitan untuk berbuka. Kita lihat keresahan itu, jadi akhirnya kita berbagi. Sebagai sasarannya, penerima manfaatnya adalah si orang-orang pengguna jalan yang stuck di jalan lah gitu.
5: Baik.
6: Kayak gitu, dan alhamdulillah ketika saya share di Instagram ya, banyak gitu peminatnya. Dan dari situ nambah, alhamdulillah sekarang sampai ada 600 volunteer relawan. Ada 600
5: yang tersebar
6: relawan
5: di beberapa kota tadi.
6: Ya, betul. Kalau karena Yogyakarta baru, mungkin di Yogyakarta baru di 20-an. Sebenarnya banyaknya di Bandung sama Jakarta sekarang tuh. Kayak gitu sih, Kang.
5: Tapi base-nya di mana? Di Bandung.
6: Di Bandung. Di Bandung. Tapi kita maksudnya Jakarta Bandung aktif juga sih sama Yogyakarta juga.
5: Nah, jadi pengurusnya di Bandung nih ceritanya.
6: Pengurus tersebar di 3 kota itu.
5: Oh, di 3 kota ada masing-masing pengurusnya begitu.
6: Ya,
5: pusatnya di Bandung atau gimana?
6: Pusatnya di Bandung. Jadi ketika kita tuh kan ada pusatnya, ada cabangnya.
5: Regionalnya gitu ya.
6: Regionalnya gitu ya. Dan kalau pusat memang kebanyakan orang-orang Bandung yang.
5: Nah, jadi volunteer ini kan biasanya sifatnya memang independen, dia tidak terikat secara komunitas biasanya begitu ya. Tapi apakah di teman-teman Masihan Indonesia ini terikat juga, ada member, ada istilahnya, ada
6: kita jelasnya ngasih kebebasan buat volunteer. Kalau mau aktif ayo, kalau misalnya sekosongnya untuk ikut kegiatan aja juga boleh gitu. Jadi kita ngasih kebebasan. Salah satu keunggulan Masihan itu adalah kita ngasih kebebasan buat teman-teman buat berkontribusi di kita. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ngilang juga enggak apa-apa gitu ya. Kasarnya gitu. Tapi memang jelasnya hal tersebut, fleksibilitas itu tuh yang ngebuat si relawan-relawannya tuh malah jadi betah gitu.
5: Oh, kayak baik. Gitu sih. Jadi tidak terikat sengaja ya begitu ya.
6: Betul-betul.
5: Oh, oke. Okay. Sehingga memang bisa disampaikan saat ini kurang lebih ada berapa orang tadi membernya yang volunteer-nya?
6: Ada, kalau yang aktif mungkin hampir 80% dari 600.
5: Dari 600 itu.
6: Gitu. Tapi ya alhamdulillah ada 600 orang itu sih.
5: Oke, latar belakangnya volunteer-nya ini apa, siapa saja nih?
6: Latar mahasiswa. Belakang orang-orangnya.
5: Iya, betul.
6: Nah, ini lucunya ya, karena awalnya kan aku bergerak mahasiswa tuh mahasiswa ya.
5: Iya.
6: Tapi karena kita adalah salah satu prinsipnya untuk memberi sebuah kayak kesempatan ya. Untuk orang-orang yang memang
5: berdonasi gitu ya.
6: Berdonasi juga bisa gitu, berkontribusi di lapangan juga bisa. Itu usianya tuh bahkan ya di Jakarta ada yang masih SD.
5: Oh gitu.
6: Masih sekolah. SMP SMA di Bandung ada. Dan yang berkeluarga pun ada.
5: Baik.
6: Sampai bawa anaknya ke kegiatan.
5: Baik. Ada. Beragam berarti ya.
6: Benar-benar beragam. Dan lucunya ketika kita udah ngeblend, ya rasanya kayak seumuran aja gitu.
5: Betul. Nah itu termasuk dengan gitu. Yang SD tadi.
6: Iya, betul.
5: Oke. Okay.
6: Sebenarnya yang SD ini dibawa sama kakaknya.
5: Kakaknya begitu ikut serta ya.
6: Tapi jadi ngeblend aja sama anak-anak seumuran gitu.
5: Baik. Lucu, jadi seru ya pada saat kopi darat gitu ya.
6: Iya. Oh iya, bahasa dulu ya kopi darat.
5: Betul. Oh, bahasa sekarang gimana nih?
6: Apa ya?
5: Gathering, betul gitu. Jadi sudah berapa kali pertemuan dengan teman-teman volunteer?
6: Dari
5: satu tahun ini kan berarti ya?
6: Iya. Tapi kalau program ya kita berjalan mungkin udah hampir di 70-an sih.
5: Jadi 70 kali.
6: 70 kali.
5: Jadi oke, udah sangat sering sekali berarti ya.
6: Iya, tapi 70 itu kan kebagi ada di Yogyakarta, Bandung sama Jakarta.
5: Kayak gitu sih. Baik. Nah, pusat datang ke sana gimana atau?
6: Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kosong, ayo. Kalau misalnya emang ya nggak cocok, kadang juga kita suka tabrakan programnya. Jakarta ada program, Bandung ada program, Yogyakarta ada program. Jadi kita fokus dulu aja yang terdekat mungkin di Bandung. Paling kita bisa supply, dalam artian kalau misalnya ada titipan program CSR dari mana, kita bisa masukin ke Jakarta misalnya gitu.
5: Atau gitu. Mungkin ke Yogyakarta. Jadi teman-teman ini juga menyasar CSR-nya gitu ya?
6: Iya, salah satunya juga. Karena memang kebetulan saya juga baru tahu ya, karena gini ya, waktu awal-awal saya berdiri mendirikan Masihan ini swadaya lah gitu kayak.
5: Swadaya ini anggota gitu.
6: Iya, urunan lah gitu.
5: Iya, urunan.
6: Dan urunan-urunan ini tuh pada akhirnya malah menarik karena mungkin company itu melihat exposure dari ini.
5: Betul. Ya,
6: anak-anak udah pertama anak muda, terus kedua kegiatan sosial kan. Apalagi semuanya serba instan kalau di kita tuh, karena kebetulan background saya sendiri pun juga emang di perhumasan gitu ya. Jadi udah tahu cara nge-treatment company seperti apa, apa yang mereka butuhkan tuh udah benar-benar tahu.
5: Dan memang ada gitu. Ada posnya kan khususnya di setiap company gitu ya. Dan ini teman-teman sudah punya kesana ya, ternyata targetnya sudah ada.
6: Udah ada sih ya, cuman ya kami nggak pengen terlalu stuck sama CSR.
5: Jadi
6: bentuk independensi kami juga biar kesannya tuh nggak selalu disetir lah gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat titipan sekalipun nih, tanda kutip, itu suka ada titipan kayak ini harus kayak gini dong. Terus kesannya kita kayak ngejual program.
5: Baik.
6: Padahal kita sendiri tuh pengennya bergerak tuh sebagaimana yang kita pengen.
5: Betul.
6: Independen lah gitu istilahnya. Nah itu sih sebenarnya salah satu idealisme dari kami sendiri, dari Masihan Indonesia sih.
5: Ini gak tabrakan dengan CSR tadi? Atau bisa dirundingkan?
6: Bisa dirundingkan sih ya.
5: Bisa.
6: Jadi
5: ya,
6: pinter-pinternya kami aja untuk kayak bagusnya gimana dan lain sebagainya.
5: Baik-baik
6: gitu.
5: Artinya memang dari setiap regional tuh punya kegiatan masing-masing ya. Jadi tidak
6: betul.
5: Terpusat di Bandung gitu ya.
6: Iya, betul.
5: Karena Bandung punya misalkan program proyek CSR. Jadi dikasih juga di sana. Enggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing punya usaha tersendiri begitu.
6: Iya, betul. Jadi kita lebih nekenin independensi ya itu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang pun juga ada CSR, kita membebaskan. Cuman jelasnya menekankan bahwa kita kan kolektif kreatif, di mana kita tuh adalah satu badan yang memang harus bersama-sama gitu geraknya.
5: Oke.
6: Kadang juga kan kalau ini salah satu keresahan saya juga ya, ketika misalnya di Bandung gerak dengan korporasi ini misalnya, Jakarta bergerak dengan kayak apa ya, kayak lawan korporasinya itu loh.
5: Beda.
6: Ya kayak beda gitu. Kayak brand A ternyata sama brand B kan kompetitor misalnya.
5: Bisa terjadi seperti itu ya.
6: Bisa saja terjadi seperti itu, makanya bentuk saya sebagai istilahnya ketua ya yang membawahi mereka semua ya memang harus ditekankan ada bentuk koordinasi satu sama lain
5: ya, antara tentunya ya pasti
6: dengan pusat. Nanti hal tersebutnya kita biar jadi berkesinambungan gitu loh.
5: Iya, pasti.
6: Takutnya kan ada yang brand gak mau gabung sama ini, gak mau gabung sama ini. Nah, itu tuh sebenarnya hal-hal yang lumrah
5: terjadi.
6: Ya, itu sering sekali terjadi kayak gitu.
5: Lalu gimana penyelesaiannya?
6: Ya, mohon maaf aja dikasih. Kadang kita tawarin, bisa gak kalau misalnya kita lompat ke bulan depan atau beberapa minggu ke depan.
5: Atau proyeknya sudah selesai lah ya.
6: Iya, gitu.
5: Kontraknya sudah selesai, boleh gitu.
6: Atau bagaimana bagusnya lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi... Baik. Bagusnya ya gimana kesepakatan satu sama lain aja.
5: Okay.
6: Kayak gitu sih.
5: Okay. Fibio, nah kalau biasanya kan memang lahan CSR juga pastinya di Jakarta nih kan.
6: Yeah.
5: Lebih banyak karena di sana gudangnya. Yeah, nah gimana nih? Bandung sendiri menyikapinya seperti apa? Tentunya banyak banyak kesempatan di sana.
6: Jadi sebenarnya karena kembali lagi ya yang saya tekankan bahwa kita tuh berkesinambungan dalam satu lembaga. Jadi kita saling... Kadang juga walaupun Bandung yang merintis awalnya di Bandung, tapi malah proyeknya lebih banyak di Jakarta. Lebih, let's say, lebih produktif di sana. Tapi gak masalah kita soal itu, karena memang kita saling. Banyaknya waktu itu kita dapat juga kayak sponsorship di pusat, kita kasih juga ke Jakarta, Jakarta kasih juga ke Bandung, jadi saling membantu. Karena idealisme kita kan karena ingin membantu, dengan karena kebaikan ini lebih mudah untuk dibagikan gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi salah satu strategi saya juga ketika kala itu membuat brands di Jakarta, yaitu adalah, ya karena kita mau mencari kesempatan dan networking itu. Dan ternyata kalau misalnya ada di Jakarta, bisa ada di Bandung juga. Ada di Bandung, ada di Jakarta juga.
5: Baik, kayak baik. Gitu. Jadi sih, saling melengkapi ya bisa.
6: Saling
5: ya?
6: Melengkapi. Biasanya korporasi pusatnya dari kantor ada di Jakarta. Pabrik ada di daerahan Bandung biasanya. Biasanya kayak gitu. Atau gudang ada di Bandung, kayak gitu sih.
5: Baik, baik, baik. Nah, yang diketahui oleh korporat atau juga orang-orang yang lain mungkin yang di luar gitu ya. Di luar masihan Indonesia ini... Isunya yang diangkat sering apa nih? Tentang apa? Kemiskinan kah? Atau mungkin lingkungan, pendidikan?
6: Kalau mungkin di pertengahan tahun kemarin, saya bahas yang di Bandung aja dulu ya. Di Bandung tuh kita lebih banyaknya kita tentang inklusivitas. Kita mau menekankan bahwa berbuat baik itu bisa untuk semua. Pendidikan juga bisa kita untuk terapkan untuk semua. Sebenarnya kelayakan itu sebenarnya yang kita coba untuk tekankan bahwa pendidikan ada suatu hak yang memang harus kita berikan untuk sesama dan juga sama rata gitu istilahnya.
5: Apakah ini ke masalah maaf rekan-rekan yang disabilitas gitu?
6: Ya betul, betul sekali, betul sekali. Waktu mungkin Juni Juli ya, saya lupa tepat, cuman nggak jauh dari bulan sekarang itu kita waktu itu pernah ke adik-adik ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi adik-adik ASD ini tuh sebenarnya ada lembaga khusus ya. Untuk let's say mendapatkan pendidikan yang layak. Cuman kami di sini untuk menekankan bahwa mereka pun juga layak untuk mendapatkan sebuah apa ya, kayak media seperti kita. Kita kan salah satu core value-nya adalah seni juga ya. Ketika kita seni untuk melukis dan lain sebagainya, kita juga menekankan untuk memberikan sebuah ini ya, media untuk mereka melukis gitu ya misalnya. Dan melukis ini waktu itu sempat juga kita turunkan untuk jadi sebuah produk official merchandise dari kami. Itu lumayan sih, ada yang beli gitu akhirnya gitu, dari pihak dari yayasannya, pihak dari volunteer kita juga ada yang beli gitu. Karena memang biasanya adik-adik autism spectrum disorder ini itu punya kemampuan lebih biasanya, tapi nggak tahu apa. Jadi makanya ketika saya ngelihat kayak waktu itu beres kayak ngelukis ya, ternyata ada bakat lukis gitu ya. Pernah saya waktu itu juga kayak hasil lukisnya kan saya pakai, itu kan ada di belakangnya si hasil lukisnya. Saya bawa ke Jakarta kan waktu itu. Kebetulan waktu di Jakarta tuh lagi ke yayasan lansia gitu. Ketika ketemu ada salah satu dosen, bekas dosen di Belanda gitu. Dia tuh di bagian seni Indonesia gitu. Dan ketika dia ngelihat bajunya, wah, cina ini mahal nih seni kayak gini.

0: lingkungan belakangan ini. Yeah. Kita waktu itu pernah berkolaborasi sama salah satu kampung di Bandung. Slogannya tuh bagus, Kang. Mm. Kampung Bebas Sampah.
1: Yeah.
0: Dan itu ada di mana ya? Tahu gak sih di ITB tuh kan ada Sabuga.
1: Iya. Yeah.
0: Seberang
1: Siliwangi.
0: Iya, Siliwangi itu ya. Uh-huh. Di belakangnya tuh ada ternyata ada perkampungan padat penduduk gitu. Mm. Dan ternyata di sana tuh punya salah satu slogan Kampung Bebas Sampah. Jadi benar-benar mereka ini ada di tengah satu koridor gitu, mereka punya ruang terbuka hijau yeah. di pinggir sungai, dan kita melaksanakan program lingkungan.
1: Oh iya.
0: Pohon. Mm. Terus juga kita juga mau memberikan sebuah kebermanfaatan kepada volunteer juga, kayak dikasih kesempatan mereka untuk tahu oh ini.
1: Cisit itu mungkin ya.
0: Cisit. Iya mungkin Cisit itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sungainya nggak sih?
1: Dekat BBWS bukan?
0: Harusnya ya. Harusnya daerah situ sih.
1: Oh, okay.
0: Saya nggak tahu ya, maksudnya spesifiknya di mana, cuman Kampung Cibarani.
1: Iya itu.
0: Coba bisa dicari.
1: Oh, kita. Cibarani.
0: Iya, Kampung baik. Cibarani. Itu keren banget sih.
1: Baik. Jadi aware
0: banget.
1: Oke, enggak. Sebenarnya isunya bisa apa saja gitu ya.
0: Iya, betul. Karena gini ya, maksudnya saya juga waktu ngebuat Masian Indonesia sendiri tuh kayak saya nggak pengen ngebuat program yang repetitif gitu loh. Hmm. Kayak bosan nggak sih anak-anak sekarang?
1: Oh,
0: kayak kesini lagi, ah gini lagi.
1: Baik.
0: Gitu. Pengen.
1: Juga bisa menjangkau ya. Aspek lain lah gitu ya, di kehidupan. Gitu, misalkan gitu. Tidak hanya lingkungan. Tadi misalkan dengan adik-adik autis begitu ya. Yang
0: inklusivitas.
1: Baik gitu. Oke, jadi. Tapi awalnya pada dasarnya itu berbagi kan ya?
0: Berbagi.
1: Dan jangan-jangan ini terinspirasi dari berbagi di bulan Ramadan.
0: Iya, awalnya itu.
1: Nah,
0: seberes bulan Ramadan ya, kayak saya mau menjelaskan sedikit aja. Jadi saya tuh minta komitmen ke teman-teman. Saya nggak pengen berbagi itu cuman terbatas di bulan Ramadan ya.
1: Oh.
0: Saya pengennya di hari-hari biasa pun juga kita pengen berbagi. Mm-hmm. Kita pengen ngebuat sebuah branding bahwa berbagi itu mudah untuk setiap orang pun bisa. Mudah dan gak cuman hanya berupa material aja.
1: Oke. Ini bagi masyarakat Bandung, hal spesifik apa nih? Permasalahan spesifik apa ini yang kayaknya urgent harus ditangani nih saat
0: Bandung,
1: ini?
0: Ya?
1: Bandung.
0: Kalau saya rasa sih sebenarnya
1: wajah kota
0: sih.
1: Bandung. Oh, iya, keamanan.
0: Sih. Keamanan ya. Itu main problem banget sih di Bandung.
1: Oke. Okay. Keamanan. Nah ini apa kontribusi dari teman-teman kira-kira apa dari Masihan Indonesia nih? Kira-kira mau dibikin program seperti apa?
0: Kalau kami ya melihatnya sebenarnya kalau keamanan kan erat kaitannya dengan produktivitas anak muda.
1: Oh iya. Yeah.
0: Anak muda kan kalau misalnya let's say di under 20 atau 20-an kan tenaganya lagi banyak ya.
1: Lagi banyaknya.
0: Kenapa nggak kita coba
1: salurkan gitu ya?
0: Ya salurkan pada kegiatan-kegiatan sosial.
1: Baik, berarti anak gitu. Mudanya yang disasar gitu ya?
0: Iya, anak muda yang disasar. Makanya kita benar-benar go public lah. Siapapun itu mau gabung gerakan kami. It's open.
1: Oke, gitu. Dibuka lebar ya.
0: Dibuka lebar.
1: Itu. Baik. Oke. Nah ini teman-teman, gimana cara publikasinya supaya lebih banyak juga nih?
0: Kita tuh
1: saat ini seperti apa?
0: Kita biasa di Instagram kan.
1: Nah.
0: Tapi kita lebih nekenin kita sering sebaik-baiknya kita berkolaborasi ya. Biar orang-orang tahu pergerakan dari Masian Indonesia sendiri. Yang pada akhirnya pergerakan-pergerakan ini itu adalah pergerakan yang memang harusnya didukung juga gitu. Kayak gitu. Karena memang mohon maaf aja gitu ya, ketika saya berkolaborasi dengan pihak terkait ya, yang memang harusnya mengatur permasalahan-permasalahan Bandung, ya itu memang kurang begitu disupport gitu. Malah pihak-pihak komunitas, NGO atau mungkin pihak swasta, korporasi sekalipun, itu malah yang pro dengan apa yang kita ya perjuangkan.
1: Nah itu permasalahannya.
0: Iya itu ya. Dia
1: analisanya yang Vibio. Yang Vibio tahu kenapa nih bisa terjadi seperti itu Vibio. Sementara kan swasta kan aware deh mereka.
0: Iya aware. Kepentingan sih.
1: Oh,
0: kita
1: baik.
0: Kan ya kalau misalnya sedikit boleh bilang kan kayak kesannya cuman pengen posisi strategis instan beres udah cabut kayak gitu sih. Itu sebenarnya ngebuat Bandung gak sebegitu kondusif lagi.
1: Okay.
0: Ya gak usah jauh-jauh lah. Salah satu pemimpin daerah waktu itu kan ketahuan gara-gara beli tas lah gitu ya. Ada suatu hal yang kayak oh come on man gitu kan. Kita tuh butuh pemimpin yang benar-benar ada lah gitu. Ya semoga aja dengan pemimpin daerah yang baru saat ini gitu ya. Ya bisa memberi
1: ada harapan.
0: Harapan ya gitu anak muda.
1: Baik.
0: Gitu, anak muda.
1: Ini wajah baru nih Bandung ceritanya ini sudah mulai wajah baru kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, gimana nih teman-teman bisa

0: Kira nih ada kesempatan nggak bisa lebih dekat gitu audiensi dan lain sebagainya gitu, kemudian dan ini jadi sebuah kerjasama dan didukung malah gitu.
1: Kebetulan ini ya, maksudnya ini salah satu keresahan juga ya. Mm-hmm. Saya seneng bisa ngebahas hal ini di mm-hmm. media gitu ya. Jadi salah satunya gini, waktu itu kita tuh pernah ada permasalahan soal, jadi kita tuh kan banyak orang-orang seni ya. Mm-hmm. Ide kreatif kita tuh memang harus dijaga secara dasar hukum yang jelas, mm-hmm. payung hukum yang jelas, yeah. gitu ya. Mm-hmm. Kita tuh secara komunitas kesulitan untuk mendapatkan akses itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kebetulan alhamdulillahnya ya, waktu itu kami sebelum legislatif ya, itu waktu itu kan ada DPR, DPRD gitu kayak ngajakin audiensi segala macem. Kami ya coba untuk jabanin gitu ya, mm-hmm. karena memang di enggak juga kita yang paling dekat sama mereka pada akhirnya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika mereka sudah jadi gitu, mm-hmm. nah alhamdulillah juga gitu ya, salah satu pemimpin yang memang kita bersamai waktu itu juga membersamai gerakan dari komunitas itu. Salah satunya itu waktu itu kita pernah diajak salah satu audiensi dari salah satu, ya salah satu pilek, bukan apa ya, kayak dapil ya bahasanya,
0: dapil, masih dapil.
1: Dapil sini dia kayak ngajak audiensi apa yang kita bisa bantu untuk komunitas-komunitas di Bandung gitu ya. Terus akhirnya ya saya ngasih tahu aja,
0: masih dapil tuh ya,
1: masih dapil gitu kan. Masih kayak kita tuh kesulitan untuk, kita punya punya ide, kita mm-hmm. kreatif, tapi kita nggak didasari hukum. Jadi akhirnya banyak tanda kutip ya yang contek mencontek. Mm-hmm. Contohnya gini, Masian Indonesia tuh punya maskot. Mm-hmm. Maskot ini kan mudah banget untuk dicontek lah gitu istilahnya, mm-hmm. kan. Mm-hmm. Harus ada dasar hukum dan juga bentuk kreativitas kita tuh biar terjaga gitu istilahnya. Mm-hmm. Ya kalau misalnya ada orang yang, ya let's say kan kita kan komunitas, gak banyak lah uangnya, gak sebanyak korporasi kayak gitu. Ada korporasi nyomot ide kita terus didaftarkan secara hukum.
0: Yeah.
1: Kan gimana, itu kan merugikan ya. Mm. Apalagi posisi kita adalah yang benar-benar concern untuk produktivitas kegiatan sosial, harusnya kita yang dibantu banyak gitu ya. Bukan yang memang posisinya mendaftarkan hukum secara yang pertama gitu kan. Kan memang permainannya kayak gitu kan, kayak daftar hukum yang pertama mereka yang akhirnya dimenangkan gitu. Mm. Nah sebenarnya kalau kita sebagai komunitas sosial yang ada di Bandung, Yogyakarta dan juga Jakarta, seharusnya memang dilirik lebih gitu istilahnya. Mm. Gak mudah loh gitu untuk membangun sebuah gerakan selama 1 tahun konsisten dan akhirnya membuat 3 cabang gitu istilahnya.
0: Yeah.
1: Masa gak ada bantuan lah gitu istilahnya. Dan alhamdulillah audiensi-audiensi seperti itu tuh akhirnya dibantu juga kita tuh.
0: Tapi membuahkan hasil gak audiensinya?
1: Nah kita coba follow up ya awal tahun ya, karena janjinya awal tahun ya.
0: Itu kan masih dapil kan?
1: Iya.
0: Sudah terpilih belum?
1: Sudah tuh. Iya kan udah terpilih kan?
0: Ya pastinya, sudah.
1: Sudah tuh.
0: Sudah.
1: Tapi bahasanya masih dapil.
0: Ya apa? Enggak lah. Ya enggak lah. Kan udah lewat.
1: Udah lewat.
0: Iya, udah lewat. Berarti tinggal follow up sebenarnya.
1: Follow up-nya.
0: Tapi takutnya programnya di awal di bawah dulu.
1: Bisa juga ya, bisa juga ya. Lucu juga sih kalau kayak gitu. Enggak, cuman bahasanya mungkin karena ya dia kan di Bandung ya waktu itu. Mm-hmm. Dia kayak mensukseskan dulu yang memang jadi PJ. Dia waktu menjabat ya, sekarang kan kayak gitu ya.
0: Nah
1: akhirnya dia mungkin bukan dapil ya, bahasanya apa ya? PJ wilayah enggak mungkin ya. Kan kalau
0: entar dulu ini apa di dewan?
1: Dewan. Kan mewakili wilayah kan?
0: Iya. Kalau enggak itu bukan PJ.
1: Enggak, itu bahasa saya aja maksudnya. Apa ya? Bukan dapil apa ya? Iya dapil ya.
0: Iya, iya. Pilihannya daerah, untuk daerah dewan-dewan untuk pilihan gitu. Udah jangan
1: di Bandung mungkin ya, membawai Bandung ya.
0: Membawai Bandung. Baik.
1: Jadi bingung.
0: Ya, artinya tinggal follow up nih teman-teman nih, ada arah ke sana. Tapi sumbangsinya ini ada gitu dari beliau belum kan?
1: Kalau janji ke kami seperti itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita ya tugasnya follow
0: jadi ini,
1: up aja
0: gitu. Maksudnya Vibio ini yang dibutuhkan adalah nanti bagaimana dapat payung hukum kan komunitasnya. Ya, hukum. Apa saja yang dibutuhkan kira-kira Vibio?
1: Pertama, legalitas pasti ya. Legalitas dari komunitas yang sekarang kan mau naikin ke yayasan tuh perlu 8 bulan, 1 tahun kan. Mm-hmm. Itu proses yang lama, apalagi nggak ya kita perlu uang yang cukup banyak untuk
0: memproseskan
1: itu kan.
0: Betul.
1: Apalagi kita nggak punya pegangan orang yang ngerti hukum ya gitu. Mm-hmm. Ada, cuman kan nggak semaster itulah gitu.
0: Okay,
1: kan istilahnya. Okay. Itu yang satu. Terus yang kedua, juga produk-produk kreatif kita tuh memang harus didaftarkan lah gitu.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Jangan kan itulah, kita Masian Indonesia punya logo. Sebelumnya kalau misalnya boleh bercerita, tahun kemarin, tahun ini deng ya, itu ada yang ngegugat gitu sekitar bulan 3 kayak bilang, ini
0: sama gitu.
1: Iya sama, ini produk kami sama dengan yang di Malaysia coba. Oh. Logo kita tuh.
0: Kok bisa itu,
1: ya saya juga nggak ngerti ya kenapa kayak gitu, karena kebetulan waktu itu nama dari saya, logo dan lain sebagainya itu tuh ada tim saya juga yang ngurusin. Mm. Ketika di follow up, yaudah kita ngalah akhirnya bikin logo baru.
0: Mm.
1: Nah coba bayangin kalau misalnya kita lagi padat-padatnya tiba-tiba di gugat
0: tengah jalan itu, gitu ya,
1: di tengah jalan baik. Bingung tuh sih kan?
0: Iya pastinya ya. betul. Kayak nah gitu ini sih. Perlu keautentikan gitu ya dari.
1: Iya betul. Ya, itu ya, sih sebenarnya dua hal itu yang kita butuhkan.
0: Betul harus dari sekarang begitu. Sayang kan soalnya kalau sudah berjalan lama kan ya.
1: Iya tuh. Mm-mm. Masa harus di tengah jalan ganti nama, masa betul. Di tengah jalan harus ganti maskot atau mungkin logo, kan itu branding ya. Apalagi kan pengayaan kayak atribut nih, kayak lanyard nih salah satunya. Lanyard tuh masih murah lah ya gitu. Kalau rompi kan, atau mungkin saya misalnya lagi ya di depan di DRRI saya bantu sumbang si jalan raya kan ya. Bikin plakat kayak gitu kan, kan itu
0: sebenarnya bukan gitu. Masalah atributnya sih.
1: Apa tuh
0: kira? Namanya tapi
1: namanya udah branding sih ya.
0: Betul ya, sih. Pada saat kita yo, misalkan masalah ya kayak warna misalkan. Warnanya yeah. Udah dipunyai orang, bingung nanti kita. Nah, tengah jalan.
1: Itu ketika saya yang audiens itu, kan saya ditemuin sama advokat lah.
0: Mm-hmm.
1: Syaratnya apa untuk misalnya dibuat jadi yayasan misalnya, atau yeah. Mungkin nama dan juga logo itu terdaftar secara hukum. Mm-hmm. Itu ternyata dari warna juga ngaruh loh.
0: Yeah,
1: warna tuh enggak boleh ada yang sama. Misal yeah. Nih RRI kan biru nih.
0: Yeah.
1: RRI birunya itu sama saya masihan birunya gak boleh sama. Identik pun juga gak bisa.
0: Iya.
1: Padahal kan biru ada banyak ya. Jadi iya. Setiap orang suka warna biru gitu ya.
0: Iya.
1: Iya kayak gitu sih.
0: Bingung itu. Sih. Ya, artinya memang harus apa ya. Harus matang lah ya segala sesuatunya.
1: Iya
0: kan?
1: Betul-betul.
0: Ya betul.
1: Itu sih baik. Susahnya sih.
0: Oke. Nah Vibio sendiri melihat bagaimana nih bisa dibilang istilahnya apa ya. Untuk masa depan gerakan ini kedepannya seperti apa? Ada istilahnya peluang yang bisa dimanfaatkan gitu oleh teman-teman dari Masian ID.
1: Peluang sih, saya rasa ya peluang selalu ada ya.
0: Mm.
1: Tapi mungkin kalau misalnya secara grand design kita kedepannya mau ngapain, kita mau fokus sih sebenarnya mau kalau misalnya diberi kesempatan lebih ya, kita tuh memang pengen bikin sekolah sih satu waktu.
0: Oh.
1: Gitu, kita mau menyasarnya adik-adik. Termarginalkan lah di Bandung gitu ya. Karena memang posisinya masih banyak. Kayak mereka ini adalah salah satu adik-adik yang struggle untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Dan mereka tinggal di jalanan.
0: Baik.
1: Dan concern mereka bukan pendidikan tapi uang. Nah itu salah satunya. Sekolah. Terus yang kedua mungkin pengen bikin festival musik ya gitu. Terus yang ketiga saya pengen buka masihannya ini biar gak cuma di Indonesia. Gitu ya. Ya mungkin di negara sebelah kah atau apa, ya kita lihat aja sih gitu. Banyak baik. Peminatnya soalnya kayak gitu.
0: Oke, jadi pengen lebih lebar lagi nanti ya.
1: Ya betul. Kayak gitu sih. Seluas-luasnya ya.
0: Nah sudah barang tentu kan untuk generasi Vibio ini melalui internet begitu ya.
1: Yes.
0: Pasti segala sesuatunya juga harus serba cepat, instan, lebih akurat begitu ya dengan digitalisasi, apalagi sekarang ditambah lagi ada virtual AI gitu. Nah ini Masian ID juga sudah kesana kah?
1: Untuk AI ya?
0: Iya. Apakah bikin aplikasi? Misalkan donasi secara aplikasi nantinya begitu.
1: Kayaknya itu salah satu main goals kita untuk ngejadiin sih. Jadi sebenarnya gini, Masian Indonesia adalah platform anak-anak muda yang ingin berkontribusi di masyarakat dengan cara yang mudah, yang bisa dikasih kapan saja, di mana saja, dan nggak harus ribet. Itu sih sebenarnya jadi Gen Z banget. Sebenarnya saya juga mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu saya udah bikin blueprintnya bagaimana nih kalau misalnya Masian Indonesia untuk kita seriuskan menjadi salah satu platform, gitu ya. Platform mungkin tidak seperti kita bisa mungkin lebih ke funding ya, donation. Kita tuh lebih ke bagaimana caranya kita untuk berkontribusi through the app dan semua orang di Indonesia atau mungkin di dunia tuh bisa terhubung dalam satu aplikasi.
0: Oke, gitu. Jadi rencananya juga go internasional gitu ya.
1: Ya amin doain aja.
0: Baik, lebih luas lagi juga tantangannya lebih berat lagi ya.
1: Tiga
0: cabang juga sudah. Tapi luar biasa dalam satu tahun ini kan sudah punya tiga cabang, ini luar biasa. Jadi pergerakannya memang masif ya.
1: masif alhamdulillahnya sih ya. Mm-hmm. Karena gimana ya, kalau kita kan pendekatannya seru ya, kalau misalnya di Instagram tuh kayak ngelihat di Reels. Saya juga kadang kan ngelihat kayak kenapa sih orang-orang tuh pada seneng gitu ya, yeah, gabung di Masian sampai ada yang mabal kuliah, coba mabal sekolah. Nah. Saya nggak minta loh, karena kita setiap program setiap weekend ya. Yeah. Tapi ketika ditanya seru cene.
0: Ada rutinan berarti ya?
1: Rutinan ada.
0: Tiap hari apa kegiatannya seperti apa?
1: Kita tuh setiap program weekend sih, Sabtu aja. Sabtu. Minggu kan biasa kebanyakan ada yang ibadah juga buat yang non muslim. Kalau weekday kayak mungkin di Jumat. Tapi kita lebih nekenin di Sabtu sih biar lebih fleksibel juga anak-anaknya. Kayak gitu sih.
0: Oke. Baik. Vivian nanti kita lanjut lagi ya.
1: Oke.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat. Di Kawah Putih. Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Masih seputar komunitas cinta budaya, masih bersama dengan Masihan Indonesia. Masih betul. Bersama juga dengan Andika Fibio.
5: Iya,
4: betul. Iya. Saat ini sudah selesai ya studinya ya, sekolahnya ya.
5: Udah, kuliahnya. Kebetulan 2023 ya saya lulus.
4: Lanjut langsung kerja atau bagaimana saat ini?
5: Saya masih full timer di Masihan.
4: Nah, oke. Okay.
5: Karena masih perlu dibimbing ya, dibimbing gitu ya. Terus yang kedua, saya mungkin freelance. Kadang kalau misalnya saya ngisi pematerian lah gitu ya di luar kota, ya saya iyain. Gitu.
4: Oh gitu iya sih. Iya. Di hal serupa juga gini kadang-kadang.
5: Bisa soal komunitas, soal manajemen organisasi, company, korporasi kayak gitu. Kepemimpinan, terus sosial politik juga pernah.
4: Waduh mantap ya, jadi... Jadi tokoh sih ya untuk pemuda ya saat ini ya.
5: Tapi nggak kesana gitu saya mah ya gitu, karena saya mah lebih ke ayolah gitu gerak bareng kayak gitu.
4: Oke, Fibio nih di Masihan Indonesia ini sebagai apa berarti nih?
5: Saya di C-level 1 CEO.
4: CEO.
5: Chief Executive Officer.
4: Baik, gitu. Baik. Oke, ini teman-teman juga latar belakangnya beragam ya tadi ya.
5: Beragam.
4: Untuk pengurusnya?
5: Pengurusnya ada yang teknik. Ada yang eksak ya, gitu. Seni banyak sih.
4: Seni kami juga ada ya.
5: Perfilman ada, apalagi ya. Manajemen juga banyak sih. Gitu. Ya benar-benar beragam lah. Gitu.
4: Tinggal hukum ya berarti kan?
5: Hukum di Jakarta banyak.
4: Oh ada di hukum di Jakarta.
5: Kalau di Bandung, kayaknya kalau hukum juga di Unpad gak sih? Kayak jauh gitu kalau ke Bandung. Iya sih. Tapi di Jakarta sih kita banyak kalau anak-anak hukum.
4: Oke. Nah ini tinggal diramu ya nih. Supaya kontribusinya juga...
5: Bingung ya diapain ya nanti ya.
4: Baik. Kemudian ini rencananya juga terus membuka kesempatan volunteer-volunteer ya.
5: Iya.
4: Dari jelas. Berbagai kalangan begitu ya, tidak hanya tadi tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, keluarga, anak-anak termasuk tadi yang SD tadi ya.
5: Yeah.
4: Jadi tidak ada syarat ketentuan gitu khusus untuk para volunteer.
5: Kita terbuka untuk umum sih sebenarnya.
4: Ya.
5: Kan ada juga komunitas yang memang diregulasi harus punya KTP gitu.
4: Mm-hmm.
5: Kami enggak sih, karena kita memang bergerak di kegiatan sosial.
4: Mm-hmm.
5: Asal enggak bikin masalah aja sih sebenarnya gitu aja sih.
4: Asal enggak bikin masalah ya.
5: Gitu. Sama enggak bikin pusing lah gitu. Kadang kan ada yang mumet deh.
4: Ya.
5: Orang-orang sosial tuh kadang ada yang ya let's say agak-agak ini ya, agak-agak oh kok kayak gini ya gitu orang. Enggak aneh, tapi ya namanya juga kita bermasyarakat, skill bermasyarakat harus mulai toleran lah sama hal seperti itu. Asal kita jangan sampai menyimpang lah gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
4: Oke, pastinya juga luar biasa nih ya, jadi beragam ya.
5: Ya, betul.
4: Komunitas ini juga beragam, di dalamnya ada dari usia juga berbeda.
5: Dari usia, dari pandangan, latar belakang pendidikan.
4: Betul.
5: Pandangan, bahkan juga ada yang... agamis banget, enggak gitu, kayak gitu sih.
4: Nah ini kewajiban Vivi dan rekan-rekan, gimana caranya komunikasi ini supaya bisa nyaman juga ke semua pihaknya?
5: Ya, gimana ya? Ya kalau misalnya udah sevisi mah enak sih ya, gitu. Asal nggak tiba-tiba keluar dari core value-nya kita aja gitu, kayak gitu sih sebenarnya.
4: Oh tadi belum sempat ngobrolin visinya, sebenarnya apa nih visi utama dari Mas Yana itu?
5: Kalau visi sih sebenarnya nggak ada sih, gitu. Cuman kita bergerak sesuai value. Core value kita tuh ada 5. Sosial, pendidikan, lingkungan, inklusivitas, dan juga kesehatan. Dan dari semua itu berdasarkan dari kreativitas. Visinya seperti apa ya, untuk menjadikan sebuah kebahagiaan, kebaikan lebih mudah untuk dibagikan. Kayak gitu aja sih.
4: Kebahagiaan dibagikan gitu ya.
5: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
4: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
5: Itu moto dari kami sih.
4: Oke. Nah untuk kesehatan sendiri apa nih, program seperti apa realisasinya gitu di
5: Masihan ya? Kebetulan kita concern ke kesehatan apa ya bahasanya, mental, kesehatan
4: jiwa
5: mental,
4: gitu.
5: Ya jiwa kayak gitu. Kita pernah waktu itu olahraga bareng sebagai bentuk kayak relief stresnya kita di Jakarta sih sebenarnya, yang benar-benar kayak olahraga bareng kayak gitu. Dan juga kita pernah cek kesehatan gratis ya sebagai program lingkung, program kita berkontribusi di lingkungan. Jadi sebenarnya kita ada program namanya Mapah Desa. Mapah Desa tuh di bulan Januari. Jadi kita di sana nanti salah satu programnya untuk menjadikan sebuah pembangunan di dalam salah satu desanya yaitu adalah ada cek kesehatan juga untuk warga-warga di sana yang memang ya gimana ya? Jadi kondisi desa yang saya pilih itu sama tim emang agak susah akses akses apa ya, akses kesehatannya. Jadi ya minimal kita coba cek kesehatan di dalamnya, karena gini ya, banyak juga toh anak muda yang memang nggak tahu kadar gulanya berapa. Ada yang makan nasi sedikit kadar gula di dalam tubuhnya benar-benar meledak. Ada yang makan gorengan satu kolesterolnya tiba-tiba tinggi gitu. Saya salah satu yang kagetnya adalah makan nasi gula darahnya tiba-tiba meledak kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya memang kan saya masih muda, masih bisa mengolah diri lah gitu ya. Kalau misalnya yang lece yang udah usia lanjut kan memang agak PR, makanya kita menyasar itu di desa kayak gitu sebenarnya untuk bagian kesehatannya.
4: Gitu. Sudah dilakukan itu ya?
5: Itu ya, itu salah satu program tahunan kita sih.
4: Jadi baru tahun ini sudah dikerjakan itu ya?
5: Kita proses untuk
4: tahun depan.
5: Januari. Di bulan depan ya, lagi persiapan lah gitu panitia sekarang.
4: Nah ini kan pastinya membutuhkan kerjasama juga dari apa namanya, medis gitu ya. Apakah internal apa masihannya atau juga kerjasama juga dengan
5: kita? Sebenarnya dari volunteer kita tuh banyak orang kesehatan juga. Itu salah satu.
4: Jadi memanfaatkan itu ya?
5: Memanfaatkan itu satu. Dan yang kedua, kita punya orang ahli yang bisa memberdayakan. Karena kan ada orang kesehatan, kedokteran, atau mungkin perawat misalnya, kita gak tahu dia tingkat berapa. Kan ada juga yang memang prakteknya di tingkat 3 misalnya. Dan ternyata dia masih tingkat 1. Jadi istilahnya kita coaching klinik dulu lah gitu sama yang pinter gitu ya. Nanti pada akhirnya kita coba deploy di lapangan lah gitu.
4: Baik. Fibio, harapan ke depan seperti apa nih masihan Indonesia ini?
5: Ya itu sih sebenarnya tadi saya pengennya membuka selebar-lebarnya, jadikan masihan Indonesia sebagai platform berbagi sosial mudah untuk siapapun.
4: Menasional gitu ya?
5: Nasional, internasional juga dong.
4: Siap.
5: Ya kayak gitu sih sebenarnya goals kedepannya. Dan kalau misalnya dikasih rezeki lebih, jadi yayasan, bikin sekolah gitu. Kayak gitu sih.
4: Baik, semoga tercapai ya.
5: Amin ya rabbal alamin. Ayo Kang, amin dulu Kang.
4: Amin. Tapi juga dengan langkahnya gitu ya.
5: Iya betul.
4: Tetap harus dilakukan juga dengan langkahnya. Baik, kemudian bagi pendengar barangkali yang generasi muda, silakan bisa bergabung dengan Masihan Indonesia. Disampaikan lewat mana?
5: Ya buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk bergabung dengan gerakan Masihan Indonesia, silahkan follow Instagram kami, TikTok kami, itu dua aja sih paling, di @masihan.id. Itu semua lengkap apa yang kita lagi kerjain sekarang, apa yang kita lagi kerjain kedepannya, kolaborasi apa, bagaimana cara bergabung, berkontribusi. Ada banyak bentuk kontribusi, bisa berupa berdonasi, mau berkontribusi kepada masyarakat langsung juga gak masalah, atau mungkin membeli apa itu namanya, merchandise kita juga boleh sih. Gitu. Banyak banget gitu si kontribusinya.
4: Baik, terima kasih Andika Fibio sudah berbincang ya di pagi hari ini. Semoga sekali lagi tentunya ini organisasi ini atau komunitas ini bisa berjalan lebih maju lagi ke depan. Dan tentunya berbagi ya dengan masyarakat sih, juga membantu masyarakat. Terima kasih sudah hadir ini. Baik, demikian Kom Dangu Perompat RI Bandung, obrolan Kasida Komunitas Cinta Budaya Perompat RI Bandung untuk edisi hari ini tanggal 23 Desember 2024. Saya Beni Hadiansa dan juga Andika Fibio dari Studio Perompat RI Bandung undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B, RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nugiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana wai ayana masih diserangan di Pro 4 RRI Bandung, ngelangguan AM 540 kHz. Dina siang iya, enjing kasih yang naken panginternya, nyerengan kuruntuyan lagu-lagu pop

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Bandung.
2: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Selamat siang kaum daun dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Saya Anumugia menemani Anda dalam teras UMKM siang hari ini. Ya, ada narasumber di studio telah menemani kita semua. Beliau adalah Teteh Mbak Siti Hardinah. Ya, leres. Assalamualaikum Mbak Siti. Ya, beliau adalah owner Es Teh Jumbo. Kita akan ngobrol nih ngawangkong terkait bagaimana sih strategi bertahan di tengah persaingan bisnis minuman kekinian. Untuk Anda yang mau ikut gabung dengan kami, boleh mangga silakan sampaikan WhatsApp Anda di 0811-2001-540. Teteh, kita ngobrol aja santai ya. Ini berbicara tentang strategi bisnis. Owner Es Teh Jumbo. Nah, kenapa sih terus saya bilangnya apa Teteh? Mbak
4: Teh Dina aja.
3: Teh Dina. Mangga. Teh Dina, kenapa sih mengambil ataupun memutuskan untuk usaha ini? Kumaha asalnya, gimana itu?
4: Awal mulanya resign kerja Bu awalnya. 2023. Kerja di salah satu rumah sakit di Bandung. Terus memutuskan untuk resign karena jam kerjanya kurang fleksibel, fleksibel buat keluarga. Jadi memutuskan untuk yaudahlah buka usaha aja, tapi apa yang cepet balik modal nih, kalau misalnya makanan asa kurang, kalau ininya tapi pengalamannya di minuman gitu.
3: Maksudnya pengalaman di minuman ini Tete apa seneng senang mencoba-coba minuman atau seperti apa?
4: Karena sekolahnya dulu tata boga.
3: Oh, berarti jadi ada kaitannya juga ya. Teh Dina, tahun berapa tadi? 2023 ya? Jadi sampai sekarang 3 tahun kurang lebih mungkin ya? Ya gitu cina kaum dangu. Jadi kita juga pengen tahu nih bagaimana sih mungkin perjalanan perjuangan Teh Dina dalam mengelola bisnisnya. Pasti ada tips-tips yang bisa kita ambil, kita jadikan pelajaran ya untuk Anda semua, untuk kita semua yang mau memulai bisnisnya. Gitu Teteh. Sekarang kan industri minuman kekinian terkenalnya tehnya dengan berbagai ragamnya, ada yang diginiin, diituin biar rasa ini
4: rasanya.
3: Teteh, minuman Teteh sendiri itu awalnya seperti apa dan sekarang sudah berkembang sejauh mana Teh?
4: Kalau minuman resepnya nggak ikut franchise Bu, jadi ini mah resep pribadi.
3: Oh gitu.
4: Iya, jadi nggak ikut franchise dari orang lain, jadi resepnya pribadi sendiri. Untuk brandingannya, untuk stikernya juga kita bikin sendiri semuanya. Begitu.
3: Punten, bisa di ini kan Es Teh Jumbo. Ini karena ininya besar.
4: Cupnya iya, cupnya pakai yang 22 oz untuk yang 5.000, yang 3.000-nya kita pakai yang 18 oz slim. Jadi yang ciri khasnya itu mungkin kalau yang di Es Teh yang lain mah mungkin pakai gelasnya masih yang 16 oz.
3: Yang
4: membedakannya. Jadi unggulan di kita teh 3.000 karena rame, jadi cupnya yang gede ukurannya yang 18. Begitu.
3: Ini es teh, apakah es teh orisinil atau
4: orisinil semua. Kalau es kempulnya pakai jeruk lemon.
3: Es kempul bisa digambarkan kepada para pendengar seperti apa?
4: Es teh ori dicampur pakai selaisan lemon. Kalau enggak selaisan jeruk. Itu namanya es kempul.
3: Es kempul pul nate lemon, iya, gitu. Oh, gitu. Es kempul. Jadi es teh nate segar atuhnya. Iya. Aduh ayah kieu segar kaum dangu nih. Teteh, Teh Dina kalau misalnya ingin mencoba es teh jumbo Teh Dina ini di mana nyari informasinya?
4: Informasinya nih, mungkin sekarang bukanya di dua cabang, di Jalan Panggilingan.
3: Panggilingan?
4: Iya, di Sindanglaya. Yang kedua cabangnya di Pangkalan Ojek Sindanglaya Pasir Impun, Mandala Jati.
3: Kalau penasaran Anda silakan gitu ya. Teteh.
4: Iya.
3: Bagaimana cara tips Teteh untuk memasarkan produk Teteh itu seperti apa? Apakah kan ayo masuk anu online gininya? Teh Dina kumaha?
4: Kalau Dina emang online juga sama WhatsApp juga. Masuknya juga gitu. Untuk apa itu namanya, iklannya. Jadi kalau misalnya ada yang Teh Dina tolong kirimin dari, jadi by WA gitu. Jadi bisa dikirimin delivery dari tempat.
3: Tapi kalau misalnya belum punya kontak Teh Dina, apakah ada Instagram yang bisa dikepoin?
4: Pakai Instagram, ya.
3: Naon ta ini alamatnya apa?
4: Siti Hardina aja.
3: Siti Hardina ya, aja.
4: Dina 17.
3: Siti Hardina 17 nanti iya. Berai pasti kelihatan ada nanti produk-produknya ya. Teteh, apakah dengan sekarang kan yang mempertahankan keorisinilan ya? Apakah kedepannya ada rencana nggak untuk membuat ataupun mencoba varian baru Teh?
4: Sepertinya mau Bu, mau rasa-rasa lain kayaknya ya kekinian mah sekarang mah es maca ya.
3: No, es maca, sanes maca buku ya.
4: Iya, kayaknya kalau ori teh dicampur maca tuh belum pernah. Jadi mau kayaknya mau dicobain gitu.
3: Mau dicobain. Yeah. Es teh maca.
4: Yeah.
3: Mau namanya mau apa nih?
4: Maunya tetap Teh Dina aja ininya brandnya.
3: Teh Dina aja.
4: Iya, Teh Dina juga.
3: Tidak akan pindah ke lain hati. Teteh, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara mempertahankan menu utama ataupun yang menjadi produk Teteh nih dengan misalnya dengan produk-produk yang lainnya nanti kalau misalnya ada menyusul, apakah mau kayak ini, oh iya mah pokoknya mah identikna di minuman Teteh misalnya, maksudnya ada ini kelas 1, kelas 2 ada gitu nggak atau sama rata?
4: Kalau di nama paling ukurannya aja Bu untuk
3: kalau tingkat 1 dengan 2-nya kalau
4: yang rata-rata sama aja. Tadinya mau dikembangin lagi ke es kopi mungkin ya sekarang mah lagi ininya. Tapi tetap fokusnya es teh yang nomor satunya. Begitu.
3: Kan kalau namanya es teh, tapi kalau kita pengen panas bisa enggak sih?
4: Bisa.
3: Bisa.
4: Bisa.
3: Namina tuh berarti sanes es teh jumbonya.
4: Es teh hangat.
3: Nama gitu. Es tapi hangat
4: ya, gitu. Hangat aja. Teh hangat.
3: Teh Dina sendiri ini berawalnya apakah bisnis sendiri atau ada join dengan yang lain Teh?
4: Bisnis sendiri Bu. Dari memutuskan resign kerja langsung pingin
3: punya
4: ibu
3: usaha
4: rumah
3: sendiri,
4: tangga ya. Ibu rumah tangga menghasilkan uang gimana caranya gitu tadinya. Jadi kepikiran oh ya udahlah minuman kayaknya minuman untuk kalangan anak-anak, ibu bapak gitu masuk kata Dina. Jadi pasarannya itu.
3: Iya. Teteh apa kayak punya tempat ini atau kedai khusus atau misalnya kita di tempat yang lain Teh, bagaimana pemasarannya?
4: Masih di kedai sih Bu ininya.
3: Jadi siapa? Mereka yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke mereka, kecuali kalau yang online mungkin
4: online,
3: ya yang
4: by WA mungkin minta di delivery di, nanti dianterin sampai rumah.
3: Yang tadi dua tempat itu ya. Oke. Nah itu kaum dangu sok hayang wayah kira rawas tuh. Tapi Teh Dina na gitu aya, cen Teh Dinanya juga enggak ada. Kalau Teh Dina enggak ada, apakah
4: ada
3: tetap
4: ada
3: karyawannya?
4: Karyawan, ya.
3: Berbicara tentang karyawan, mungkin asalnya Teh Dina sendiri ya.
4: Iya.
3: Kepoin boleh enggak sih? Misalnya Teteh itu punya apa sih yang harus dipersiapkan dalam membuka usaha? Apakah juga modal utamanya seperti apa gitunya Teh? Apa aja ya yang dipersiapkan?
4: Kalau kata Dina mah yang disiapkan modalnya awal tuh emang modal awalnya tuh ya Bu, terus cita rasanya, andalannya tuh kita apa, terus itu tampilannya sama kita punya brandnya tuh apa aja, sama promosinya kita udah lumayan gak ini, misalnya kita punya teman yang pengikutnya banyak nih, minta tolong bantuin dong promosiin. Jadi mungkin dari situ iklannya.
3: Oke. Gitu. Apakah budgetnya harus ada standar yang sekian misalnya atau bagaimana nih?
4: Gak ada sih Bu, ininya masih jalan aja sesuai modal kita. Awal mungkin sekitaran sejuta.
3: Jadi jangan terlalu muluk-muluk pengen besar gitu ya, maksudnya.
4: Iya, juga Mas, awalnya cuma tutup pakai tutup biasa, terus nanti punya modal lagi ditabung, punya kapsiler. Sekarang kayak gitu sih Bu, masih merintis.
3: Oke. Jadi untuk para pendengar Perempat RRI Bandung, kayaknya kalau meskipun modalnya tidak besar juga bisa saja membuat Allah bisnis ya.
4: Bisa. Asal Teteh. Ikhtiar
3: keyakinannya gitu. Teteh takut nggak sih kalau misalnya banyak dengan obrolan kita nih, otomatis banyak terinspirasi arek nyobaan nurutan Teh Dina. Takut nggak sih kalau mereka?
4: Nggak sih Bu, rejeki mah insya Allah mah nggak salah alamat gitu. Yang penting kita udah ikhtiar usaha gitu.
3: Biarin aja gitu. Ya. Semotif tapi kan beda rasa mungkin ya.
4: Iya.
3: Allah nomor tos ngatur rezekinya.
4: Iya betul. Sekarang makan kalau ada dagang tuh kadang jualan minuman sama nih, kan tadi tetangga itu juga sama nih ngikutin. Tapi udah bismillah aja. Udah mulai ikhtiar gitu ya.
3: Iya. Sejauh ini tetap pemasarannya udah kemana aja nih Teh?
4: Sekarang masih ikut. Biasanya kalau ada event-event dari kecamatan, dari kelurahan gitu, suka diinfoin dari ada grup pendampingnya Bu. Jadi nanti mungkin dari sana.
3: Tetap tergabung di UMKM mana?
4: Bandung.

0: Jadi nggak ngambil dari luar, biasanya mah kan ada brand dari luar gitu. Ini mah alhamdulillahnya dari UMKM kita sendiri.
1: Jadi kita diprioritaskan ya sebelum mempergunakan produk lain, pokoknya anu di daerah
0: kita dulu
1: gitunya, di daerah itu dulu. Ya. Teteh, apa ya kalau misalnya di suatu saat nih Teteh ada rezeki berlebih, Teteh akan pindah ke lain hati, membuka cabang. Apa ya, produk lain tapi bukan minuman, misalnya fashion atau kuliner lain, atau mau tetap mengembangkan minuman ini biar jadi identitas Teteh.
0: Kayaknya masih kepikiran F&B ini minuman dulu sih, Bu, minuman fokusnya dulu. Iya,
1: tapi nggak tahu kedepannya
0: insya Allah mungkin dan ada rezekinya.
1: amin. Nah, Teteh, asalnya nih berapa, kan sebelum ngelibatin karyawan ya, Teteh dulu ya. Ada mungkin perjuangan Teteh hingga menjadi seorang Teh Dina yang sekarang, mesti ada luka-likunya ya Tehnya. Sebelum sekarang melibatkan karyawan, ada nggak hal yang nantilah ada manis pahit? Anu manis dulu, jangan dulu yang pahit nih. Selama Teteh menggeluti bisnis ini
0: alhamdulillahnya ya Bu, kalau misalnya kita usaha itu mungkin omset ya, kalau misalnya bisa dibilang lah, kalau kita lagi rame-ramenya nih minuman bisa sampai sekitar 800 ribuan. 800 ribu, jadi kejualnya mungkin sekitar 200 sampai 100-an lah Bu, 100 cup sehari.
1: Itu udah 800 ribu teh udah bersih?
0: Kotor, jadi kotor. Mungkin kita bersihnya tuh sekitaran 350 ribu sehari. Kalau misalnya lagi rame-ramenya begitu.
1: Kalau pahitnya?
0: Kalau pahit-pahitnya ya, kalau lagi dagang, kalau hujan paling Bu itu teh bisa laku 3 cup. Jadi ya harus kuat mental ya. Kalau dagang minuman seperti itu.
1: Tapi kan ini nggak ada kadaluarsanya, gimana Teh?
0: Kalau Teh mah nggak bisa dibesokin Bu. Jadi sekali bikin langsung habis, sekali bikin habis.
1: Andaikan tadi seperti yang Teteh pernah rasakan, kan yang namanya dagang itu turun naik ya Teh ya.
0: Betul.
1: Kalau ada sisa tidak terjual, dikumahakin, digimana?
0: Biasanya dibagiin Bu.
1: Dibagiin.
0: Iya, tapi juga kalau misalnya musim hujan kadang dibuang juga. Soalnya kan kadang jarang ada yang mau minum ya Bu kalau dingin. Jadi mungkin sebagian dibuang juga. Sebagian dibagiin juga ada.
1: Itu gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, ada tips khusus enggak? Misalnya di musim hujan, kalau musim panas kayak gini pastilah laris manis ya, insyaallah. Kalau di musim hujan, Teteh ada strategi khusus enggak?
0: Strategi apa? Khususnya sih enggak sih Bu, cuman yang balik ini lagi jualan kopi.
1: Kopi. Jadi yang anget-angetnya.
0: Yang anget-anget di ininya. Tapi kalau misalnya teh tetap bikin, cuman paling dikurangin, misalnya biasanya 10 liter jadi 2 liter, 1 liter gitu.
1: Jadi hujan. Produksinya jangan terlalu banyak.
0: Iya, jangan terlalu banyak supaya enggak mubazir.
1: Gitu. Kalau teh kan kayak basi gitu ya kalau dilamain ya.
0: Betul Bu, itu enggak tahan di suhu ruang mungkin kisaran 8 jam juga udah enggak bagus.
1: Soalnya itu kan langsungnya bikinnya banyak gitu Teh.
0: Iya banyak, mungkin sekitaran 10 liter satu dandang tuh biasanya 5 liter Dina. Jadi bikin 10 liter sehari.
1: Karyawan Teteh udah berapa banyak nih?
0: Karyawan, aduh ini sekarang lagi maju mundur. Oh iya Bu, bener. Sekarang mah SDM-nya agak rendah, cuman udah ada lapangan kerjanya, cuman SDM-nya itu yang masih susah.
1: Emang apa saja sih yang harus kendala? Yang harus, kriteria apa yang Teteh cari seperti?
0: Yang pertama mah jujur sih Bu, soalnya Dina udah berapa kali dapat karyawan tuh kurang jujur. Jadi suka cupnya dikurang-kurangin. Teh Dina ngirim 35 misalnya, sama dia ditulis cuma 30.
1: Terus kemana itu yang 5-nya kemana?
0: Katanya gak ada Teh, katanya gitu. Mungkin Dina salah nulis kali ya, kata Dina. Jadi pengalaman gitulah yang kalau karyawan jadi uang juga pernah dibawa kabur. Sekarang mah ya kayak gitu.
1: Jadi kita harus betul-betul selektif ya.
0: Bener,
1: tapi kan kalau kejujuran itu gak bisa gitu aja, perlu proses dicoba dulu mungkin ya Teh. Ya, tapi kehati-hatian Teteh mungkin harus lebih hati-hati.
0: Iya, sekarang mah nggak terlalu deket, jadi cuman saklek gini-gini ngasih taunya terus udah. Nggak terlalu, dulu mah terlalu deket kayaknya, jadi kayak udah
1: berani dia ya.
0: Iya, kayak kita kurang dihargain, malah kita yang punya dia nanti bukanya terserah dia, tutupnya terserah dia, jadi kita kayak kurang dihargain gitu.
1: Harus ada komitmen dari awal lah tuh Teh.
0: Udah ada perjanjiannya juga, tapi ya cuman tertulis kan, jadi kurang saklek gitu dinanya juga. Masih kurang enggak enak aja, enggak enakan gitu. Sekarang mah pokoknya kelahiran susah carinya sekarang sumber dayanya Bu.
1: Nantilah kita kaum dangu, kita ngobrol lagi sama Teh Dinda.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Teras UMKM masih menemani Anda, Rom Dangu, di siang hari ini di Perempat RRI Bandung, ditemani oleh saya Anumugi, ada juga Teh Dina. Ya, kita akan ngawangkong terkait tentang strategi bertahan di tengah persaingan bisnis minuman kekinian. Teh Dina, tadi kita di akhir perbicaraan kita itu tentang karyawan ya Teh ya. Betul. Sekarang itu sulit sekali mendapatkan ataupun menemukan karyawan yang sesuai kriteria kitanya. Tapi yang sampai saat ini masih bertahan?
2: Masih satu orang, Bu.
1: Satu orang ya. Itu boleh perempuan laki, apakah kriterianya seperti apa Teh Dina Hoyong pengennya?
2: Belum pernah cowok sih, Bu. Mungkin kayaknya ke depannya mau cowok. Kalau cewek itu mungkin ini ya, terlalu banyak ininya gitu.
1: Terlalu banyak apanya?
2: Dramanya kayaknya, Bu. Kalau mau cowok mungkin kayaknya lebih simpel gitu ininya Teh, mungkin. Mungkin ya ke depannya gitu
1: pikirnya. Mau coba dulu aja.
2: Mau coba gitu dulu kayaknya. Selama ini soalnya belum pernah cowok.
1: Ya. Gitu. Ini sudah banyak yang gabung juga nih di live TikTok RRI Perempat RRI Bandung. Baik. Silakan misalnya kalau mau komen-komen. Di ini kan lagi Teteh tadi Teh di mana kalau mau nyobain es teh jumbo Teh?
2: Di Jalan Panggilingan, Sindang Laya, Mandala Jati. Ciminyan, Bu. Ada dua, di atas di kabupaten sama di bawah di Pangkalan Ojek.
1: Pangkalan Sindang Ojek. Laya. Mohon sok biasanya. Nah, berbicara tentang minuman kan sekarang banyak sekali saingannya ya Teh ya. Ada juga yang memberikan diskon-diskon ya Teh.
2: Benar.
1: Itu juga dilakukan hal yang sama oleh Teh Dina, atau Teh Dina punya tips khusus, strategi khusus untuk ya mengimbangi para saingannya, tapi saingannya kan kita secara sehat ya, bersaing sehat ya. Seperti apa?
2: Kalau di nama Jumat Berkah tetap 3.000 sih Bu, setiap harinya juga tiap 3.000. Cuman kalau misalnya yang anak-anak sekolah, kadang kalau misalnya Jumat Berkah suka dibagi-bagiin ya ke anak-anak sekolahan gitu. Ya, kadang itu juga ke masjid. Ya gimana ini aja Bu. Yang penting dibagiin tiap Jumat gitu. Kalau ada rezekinya pasti dibagiin.
1: Alhamdulillah gitu ya. Jadi kita mah ya bersaing, mereka mangga Teh Ting, kita mah bersaingnya langsung minta ke yang atas ya.
2: Biasanya kan ada promo beli satu gratis satu. Ini mah ya enggak, cuman ya tetap 3.000 setiap harinya.
1: Gitu. Cuman hari Jumat spesial mungkin ya itu ya. Jumat berkah Bu. Betul. Jumat untuk bersedekah. Strategi pemasaran digital ataupun kampanye kreatif seperti apa sih Teteh? Mungkin tadi sudah disampaikan juga ya melalui WhatsApp ya. Gitu. Apakah nanti akan merambah ke media yang lain Teh?
2: Kemungkinan mau sih Bu, mau kayak Grab gitu, mau dicobain gitu. Minuman.
1: Iya, gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya Teh.
2: Betul
1: ya?
2: Bu, amin.
1: Tadi ada yang kelewat pertanyaan saya. Itu kan Teteh membuat es teh ya. Tapi produknya jangan disebutkan judulnya, mereknya ya. Ini awalnya coba-coba atau ada gimana, kan tadi Teteh memang belajar dari tata buka ya. Tapi kan mungkin dengan takaran-takaran seperti itunya, meskipun teorinya ada, tapi katanya sih pengalaman yang lebih kuat menurut Teh Dina seperti apa?
2: Karena Dina dulu sekolahnya di Jogja ya Bu, itu kan kotanya kota pelajar gitu ya, karena suka nongkrong di angkringan gitu, jadi itu udah pengalaman pingin, kayaknya tehnya enak nih, las gitel gitu, kayak sepet gitu. Jadi ngorek-ngoreknya dari situ, dari yang dagang juga. Jadi tehnya juga nanya-nanya dulu awalnya, terus sama Dina ditambahin lagi ininya, resep-resepnya, ketemulah yang sekarang racikan baru ini. Begitu awalnya mah.
1: Coba-coba lah, buat sendiri asalnya.
2: Iya betul, pertamanya beli dulu di, biasanya kan di angkringan Jogja suka banyak teh-teh gitu. Jadi dari sana awalnya nanya-nanya dulu, Mas nanya ini tehnya pakai apa, pakai apa, oh pakai ini, pakai ini. Nah sama Dina diracik lagi gitu. Awalnya mah begitu.
1: Tapi kan sebelum, mungkin sebelum teteh berjualan ya,
2: yeah,
1: coba-coba dulu teh yang diracik teteh itu.
2: Iya, berapa kali dicobain?
1: Ku sendiri atau ke saudara
2: sama
1: dulu,
2: saudara
1: ke
2: dulu kayaknya ini mah kurang, kayaknya wanginya kurang, sepetnya kurang, wanginya ininya kurang gitu, wangi melatinya kurang gitu. Gitu sih Bu. Soalnya ada rasa-rasa vanilanya juga kalau yang ini, yang brand Dina ini.
1: Iya iya iya. Oh, jangan sampai mungkin orang teh bikin langsung dijual nggak tahu rasanya seperti apa ya. Tapi teteh ini nggak andaikan nih kan. Seperti kemarin ada kopi, tapi bukan berharap seperti itu ya.
2: Betul.
1: Andaikan ini, andaikan sesuatu hal yang kurang kita harapkan terjadi, strategi apa yang akan Teh Dina ambil?
2: Strategi apa? Mungkin sekarang masih, kemarin mah masih di ini Bu, Dina biasanya ngider. Kalau lagi outlet sepi, Dina mah ngider pakai motor. Jadi ditawar-tawarin ke yang kantoran, kalau enggak yang di bengkel, kalau enggak yang di tukang pabrik, gitu. Jadi pasarannya target jualnya enggak
1: tetap standby ya, di
2: lapak
1: kedainya.
2: Jadi Dina mungkin ngejarnya keluar gitu. Misalnya di lapak bisa dijual 3.000, Dina di luar mungkin 5.000 mungkin. Sekalian nyari sampingan gitu ya Bu, daripada outlet sepi, tapi kan kita harus ngegaji karyawan, tapi usaha tetap harus jalan gitu. Jadi mungkin itunya harus keliling gitu.
1: Jadi asal menjemput bola.
2: Betul.
1: Bukan nungguin cuman bola datang ke kita.
2: Betul.
1: Ya. Nah, sejauh ini apakah ada pihak lain yang membantu teteh?
2: Enggak ada sih, semuanya sendiri.
1: Sendiri?
2: Iya, mungkin sama suami kali ya. Suaminya sambil kerja gitu ngebantuin.
1: Kalau dari pemerintah sendiri sejauh ini, selain komunitas UMKM sendiri ya teh, ada pihak yang membantu? Misalnya, bukan secara materi saja?
2: Belum ada sih Bu. Ya, belum ada.
1: Cuman baru dari komunitas UMKM aja.
2: Paling komunitas
1: aja
2: itu ya, paling kalau ada misalnya ada bazar atau apa, nanti diundang lewat grup.
1: Iya, iya. Jadi kayaknya memberikan, bukan memberikan ikan, memberikan pancingnya ya.
2: Iya, betul. Kita yang sendiri yang, oh iya kita yang mau ini nih, langsung ke sana gitu.
1: Teh Dina, apakah ya, pernah merasakan kayaknya pengen berhenti deh, atau nggak pernah merasakan hal tersebut?
2: Sejauh ini alhamdulillah belum sih Bu.
1: Belum, jangan ya. Tapi kan katanya yang namanya pedagang itu kan ada untung ruginya.
2: Betul.
1: Kadang lagi kalau lagi turun misalnya, duh, ada juga yang pindah setir. Kalau Teh Dina nggak?
2: Insya Allah saklek sih Bu, masih pingin usaha ini. Walaupun laku 3 gelas dari pagi sampai malam, ya alhamdulillah dijalanin aja. Besoknya juga mungkin ada rezekinya lagi gitu. Jadi ya ikhtiar aja terus gitu Bu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan keistiqomahannya di balik suka dan duka nanti membuahkan hasil yang manis ya Teh ya. Ini Teteh ada ini enggak, pesan nggak buat para pendengar Pro 4 RRI Bandung nih, khususnya yang mau berangkat atau memulai bisnis?
2: Kalau menurut Dina mah mulai aja dulu, jangan takut sampai enggak sempurna dulu. Yang penting kita udah niat mulai dulu usahanya, jujur. Terus nggak ada niat yang aneh-aneh, kata Dina mah niatnya buat keluarga, buat anak. Insya Allah sih Bu dikasih jalannya gitu.
1: Ya, jadi intinya kita jangan berkecil hati mungkin ya.
2: Betul.
1: Berawal dari niat dulu.
2: Betul.
1: Siap. Hai para pendengar di sana, tak kupingkan dengerin nih kata Teh Dina. Yuk, kalau mau misalnya memulai bisnis baru, semangat ya. Mudah-mudahan jalan terbuka untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teh Dina, kira-kira apa sih kendala yang teteh rasain selama menggeluti ini, atau lempeng-lempeng saja?
2: Selama ini mah lumayan nyantai aja Bu, cuman karena aja ada banyak brand kan sekarang mah, jadi mungkin saingannya itu, karena kita brand UMKM sendiri, jadi kalah sama yang sudah punya nama gitu, kayak yang franchise gitu-gitu.
1: Iya, jadi intinya terlalu banyak produk-produk yang hampir sama. Betul. Mungkin ya, jadi menjadi saingan. Tapi tadi kembali lagi apa yang disampaikan Teh Dina, tidak perlu takut ya. Betul. Karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan.
2: Betul.
1: Nah, tadi sudah disebutkan kan visi jangka panjang. Ini sekarang lagi yang lagi apa ngetren menjadi unggulan Teteh apa minumannya?
2: Es teh jumbo yang 3000.
1: Ah, itu ya yang menjadi unggulan. Nah, yang apakah itu akan berubah lagi atau menambah lagi unggulan-unggulan yang lainnya?
2: Sepertinya mau.
1: Mau, amin.
2: Betul.
1: Itu kriterianya selain ukuran ya Teh ya. Apakah ada hal lain yang berbeda Teh?
2: Paling yang es teh kempul itu Bu. Jadi es teh pakai jeruk perasan, bukan perasan itu Mas, slice-an namanya. Slice-an jeruk dimasukin ke dalam es tehnya. Terus disiler namanya es teh kempul.
1: Kenapa enggak itu yang menjadikan apa unggulan produk Teteh?
2: Karena kalau misalnya tiap hari Jumat biar bisa berbagi juga Bu.
1: Oh, yang kalau es teh kempul mah susah.
2: 5.000 kan harga pasarnya gitunya,
1: iya, terlalu mahal.
2: Terlalu mahal. Jadi kalau yang 3.000 kalangannya banyak yang suka ini. Jadi berbaginya yang 3.000 yang diambil.
1: Ya intinya yang banyak dipasarin mungkin yang betul. Banyak peminatnya ya Teh ya.
2: 3.000 terus jumbo kenyang mungkin gelasnya besar gitu. Jadi yang itu yang unggulannya.
1: Teh kenapa sih kan kalau biasanya minuman kita apa disandingkan dengan yang lain, kenapa sih nggak ada makan nggak terbersit untuk ada makanannya belum
2: ya,
1: atau
2: tapi kalau yang di sekolahan alhamdulillah ada Bu, cuman yang di pangkalan ojek ini belum sih.
1: Oh, belum. Kalau di sekolahan Teteh di STH ini berdampingannya dengan apa di
2: ada kombainnya? Jualan cireng isi.
1: Naon?
2: cireng isi ya, isi ayam suwir. Terus ada sempol, pangsit ayam, wonton, gitu sih Bu. Anak sekolahan gitu ya.
1: Iya.
2: Ininya ngejarnya.
1: Kalau anak kecil itu, saya juga bukan anak kecil. Iya. Kita kalau makan biasanya kalau minum, ya ada cemilannya.
2: Betul.
1: Baru minumnya.
2: Betul.
1: Apa kenapa itu enggak dijadikan produk apa ya? Di kedai juga, di outlet Teteh kenapa enggak diin-in juga gitu?
2: Karena keterbatasan tempat Bu. Kalau yang di pangkalan ojek ini mungkin tempatnya lebih kecil. Kalau di Panggilingan ini lumayan lebih besar gitu ininya. Tempatnya.
1: Kalau cireng itu sendiri apakah Teteh yang memproduksi
2: ya,
1: sendiri?
2: Bikin sendiri? Bikin sendiri. Jadi pulang. Nah, betul.
1: Kasiwar tapinya.
2: Iya.
1: Tahu enggak kasiwar Teh bahasa Indonesianya?
2: Keburu kekejar gitu ya. Jadi dinama jam 4 subuh itu udah ke pasar terus jualan lagi sampai jam 3 sore nanti habis maghrib baru bikin cireng.
1: Oh, iya masih bukan Wonder Woman we.
2: Betul kayak gitu. Sekarang
1: Teteh punten, keluarga Teteh suami memang mendukung ya.
2: Iya.
1: Teteh punya putra-putri?
2: Punya Bu. Dua.
1: Itu bagaimana cara mengatur waktunya?
2: Sekarang lagi di neneknya dulu dititipin karena libur sekolah ya biasanya.
1: Ikut. Kalau misalnya di waktu sekolah Teh?
2: Di bawah Bu, kadang juga naik motor yang kecil tuh suka ikut jualan gitu. Kadang dia yang ngasih sedotan, apa ngasih ada yang beli nih Kil, dia yang ngasih gitu. Jadi yang kecil tuh udah lebih kuat
1: ngerti.
2: Ininya
1: ngertiin lebih, kita lagi,
2: ngerti
1: ngebantuin
2: dia,
1: kita
2: ngebantuin jualan gitu. Kalau yang kakaknya mah kan karena udah kelas 2 SD jadi suka mainnya di rumah aja gitu. Nanti paling nelpon, Bu ini di udah makan gini-gini gitu palingan. Bari jualan sambil ngasuh gitu Bu.
1: Oke, jadi selama ini gak ada kendala ya gak dalam membagi waktu antara usaha dan keluarga ya?
2: Betul, gak ada sih.
1: Alhamdulillah ya. Teh Dina, Teh Karos, gak kerasa ya bincang-bincang kita ini udah ada di penghujung waktu dalam acara Teras UMKM siang hari ini, pendengar. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk para pendengar?
2: Yang penting kita mah usahanya harus jujur aja supaya kita mah berkah dapat rezekinya.
1: Gitu. Amin, amin,
2: betul.
1: Amin. Terus misalnya diingatkan kembali kalau mau coba minuman Teh Dina kedah ke mana? Kan karena ini ada pendengar juga yang baru masuk gitu Teh. Biasanya tadi Teh ke bang, Panggilingan?
2: Ya, Jalan Panggilingan di Kabupaten Cimenyan. Yang keduanya di Jalan Sindang Laya Pangkalan Ojek.
1: Oke, namanya apa?
2: Es Teh Dina.
1: Es Teh Dina.
2: Ya, ada
1: plangnya
2: sebelah kiri jalan warna kuning.
1: Oke, Teh Rizka. Tah upami ameng ka Cimenyan ke aya plang eta. Es Teh Dina. Atur nuhun Teh Dina nya, obrol-obrolnya mudah-mudahan usahana makin lancar. Teh Dina sekeluarga juga sehat. Amin. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke RRI Bandung. Baik, gitu, bagi-bagi kasih. Sharing-sharing ilmunya terhadap para pendengar semua. Benar. Sehat terus ya Teh Dina. Assalamualaikum. Amin. Teh Dina.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawang Kong dalam teras UMKM siang hari ini bersama Teh Siti Hardina atau Teh Dina. Beliau adalah owner Es Teh Jumbo, terkait tentang strategi bertahan di tengah persaingan bisnis minuman kekinian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

اسلم او

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا قول ربكم لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan anugerah, nikmat, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan yang kita dapatkan bersama-sama sehingga kita bisa menunaikan seluruh kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Sholat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, di dalam ayat yang saya sampaikan tadi itu surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, dengan keras mengingatkan kepada kita semuanya agar kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, pelihara diri kalian, jauhkanlah diri kalian dari azab neraka. Kalian dan keluarga kalian, jauhkanlah diri kalian dari azab neraka. Lazimnya neraka itu dipahami ketika nanti di akhirat. Padahal yang namanya neraka itu sesuai dengan ajaran Islam, ada kehidupan di dunia dan ada kehidupan di akhirat, maka ada neraka dunia dan neraka akhirat. Karena itu maka kewajiban kita semuanya adalah menjauhkan diri kita dari bencana duniawi dan bencana ukhrawi, termasuk keluarga kita. Kenapa begitu? Karena di dunia ini banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan yang menghalangi kita, yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi tidak taat, sehingga kita menjadi pembangkang, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku dosa yang karena itu kita terjun dalam bencana baik itu dunia maupun akhirat. Nah, karena godaan-godaannya demikian tinggi, maka sekarang pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan dan apa yang dapat membuat kita terhindar dari bencana duniawi dan bencana ukhrawi, dari neraka dunia dan dari neraka akhirat? Jawabannya hanya satu dan satu kata juga yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran di dunia dan bencana nanti di akhirat, itu iman. Al-iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika iman kita benar dan kuat, insya Allah kita bisa menghadapi berbagai tantangan, berbagai godaan, berbagai bujukan, berbagai fitnah dan seterusnya. Kalau iman kita benar dan kuat. Orang yang imannya benar dan kuat, insya Allah dapat menghadapi berbagai tantangan seberat apapun.
Seorang yang beriman kepada Allah akan selalu merasa bahwa kapanpun dan dimanapun Allah selalu mengawasi dia. Sehingga ketika bekerja dan ingat kepada Allah disertai dengan iman, maka keimanan itu akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika imannya lemah dan tidak benar, maka Allah tidak hadir di dalam setiap pekerjaannya. Berbeda dengan mereka yang beriman, maka orang-orang yang imannya lemah dan mungkin tidak benar akan bekerja sendirian, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa dibantu oleh Allah, tidak merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kalau menghadapi godaan mudah menyerah. Kalau menghadapi pekerjaan berat karena tidak ada tidak bergantung kepada Allah, maka mudah kehilangan energi. Mudah putus asa karena tidak bersandar dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman inilah yang kemudian menyelamatkan kita, yang melindungi kita dari bencana dunia dan akhirat. Tetapi kita ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang gampang dikalahkan oleh lingkungan kita yang tadi itu. Lingkungan kita, di mana kita berada, banyak hal yang membuat iman kita terganggu, terancam, dan kadang-kadang tersesatkan. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami lingkungan kita yang tadi itu. Lingkungan di sekitar kita yang seperti ini, dan karena kita orang lemah, seringkali kita terpengaruh oleh lingkungan kita. Jika lingkungannya baik, kita terbawa baik. Jika lingkungannya buruk, kita terbawa buruk. Itu orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang kuat. Ketika Rasulullah diutus dan ditempatkan tugasnya di Mekah Al-Mukarramah, yang di situ masyarakatnya jahiliyah, Rasulullah tidak terbawa menjadi jahiliyah. Justru Rasulullah berhasil mengubah kejahiliyahan itu menjadi berbudaya, menjadi bermartabat, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka lingkungan ini, karena kita orang yang lemah, kita butuh lingkungan yang melindungi iman kita. Kita butuh lingkungan yang selalu mendukung kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kita butuh suasana yang membantu kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa membantu kita itu? Lingkungan-lingkungan itu. Dari yang kecil-kecil saja, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah Jumat yang saya muliakan. Dari hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu juga sangat berpengaruh terhadap diri kita, di lingkungan kita ini. Misalnya yang paling dekat saja, pakaian yang kita kenakan itu berpengaruh terhadap keimanan dan kepribadian kita. Orang yang berpakaian putih, baju koko, itu yang saya juga sangat sukai, itu akan terbentuk kepribadiannya oleh bajunya. Baju koko putih itu bisa memelihara dia dari berbagai gangguan. Paling tidak dia akan merasa kalau pakai baju koko gak enak kalau berbohong. Masa baju koko berbohong? Kalau pas adzan kemudian terdengar, masa baju koko yang kita kenakan kita malah tidak sholat duhur misalnya. Ya itu baju, sekedar baju saja sudah bisa berpengaruh seperti ini. Oleh karena itu untuk mengawal keimanan kita, mengawal keluarga kita, masalah baju ini mohon diurus dari awal. Terutama istri dan anak-anak gadis kita.
kalau berpakaiannya tidak benar, tidak sesuai dengan keimanan, akan terjadi gangguan-gangguan, akan terjadi ancaman-ancaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, orang yang ibu-ibu yang berbusana muslimah, kalau masuk ke masjid ini pasti merasa aman, merasa nyaman. Mungkin akan berbeda dengan misalnya ibu-ibu yang kemudian pakai baju yang sebagian dari auratnya terbuka, pasti tidak akan berani duduk di masjid ini. Karena kenapa begitu? Padahal masjid ini adalah tempat kebenaran, sumber ilmu pengetahuan, sumber agama. Hanya gara-gara pakaian bisa jadi orang nggak mau dekat ke masjid. Oleh karena itu mohon diurus. Yang kedua kata Rasulullah, untuk memelihara iman itu nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Jadi lingkungan yang kita butuhkan, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumahmu. Sesudah tadi itu diurus pakaiannya, lahiriahnya, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Agar supaya keimanan kita terjaga, keimanan kita terkawal, keimanan kita bisa selamat dari berbagai gangguan, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Lakukan setiap hari secara rutin. Gampangnya rumah itu harus bernuansa Qur'ani. Memancarkan cahaya ilahi, memancarkan aura Al-Quranul Karim. Jangankan dibaca, Pak. Jangankan Al-Quran itu dibaca, dipahami maknanya, diamalkan. Sekedar Al-Quran mushaf itu, mushaf yang ada di rumah kita, itu kita taruh saja, suasana sudah tenang. Suasana sudah terasa sejuk, suasana sudah terasa damai. Apalagi jika Al-Quran itu dilantunkan, dibaca dengan suara merdu, dengan makhraj-makhraj yang tepat dan baik, insya Allah akan memberi warna damai, memberi warna sejuk terhadap rumah kita. Jika rumah kita bernuansa seperti itu, maka akan terbentuklah akhlak yang mulia dalam diri keluarga yang ada di dalamnya. Jika Al-Quranul Karim dibaca, akan turunlah rahmat bagi mereka yang membacanya. Oleh karena itu wajib bagi kita yang pertama memiliki Al-Quran. Jangan sampai tidak ada keluarga muslim seperti kita yang tidak memiliki Al-Quran. Dan kalau sudah memiliki Al-Quran, jadikan Al-Quran itu memberi cahaya kepada rumah kita. Sehingga nuansa yang diberikannya itu menjadi berkah, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membangun keimanan kita. Kita seringkali butuh suasana seperti itu. Di dalam beriman, di dalam melaksanakan ibadah kita, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang diperlukan suasana sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Beberapa kawan saya kemana-mana bawa tasbih, Pak. Bawa tasbih. Tasbih itu diginikan terus gitu. Untuk apa bawa tasbih itu? Supaya terbentuk suasana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mobilmu di dekat kaca itu kan ada mobil bapak. Suka digantungkan, kemudian apa itu hiasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa semuanya itu? Untuk membentuk suasana, untuk membentuk kondisi, untuk membentuk kultur yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar iman kita terjaga, harus punya teman yang watawasau bisul haqqi, watawasau bisul sabr.
harus memilih teman, harus mempunyai teman yang mau menasehati kita jika kita melakukan kesalahan, yang selalu menasehati, kemudian untuk bersabar bersama-sama. Punya teman seperti ini, dan jika itu dilakukan semuanya dengan berjamaah seperti sekarang kita lakukan hari ini, maka berjamaah itu punya kekuatan yang luar biasa besarnya. Kalau kita bersama-sama sholat Jumat di sini, maka kawan-kawan yang biasanya tidak ke masjid ini tertarik untuk ke masjid ini. Kalau kita lakukan saum puasa bersama-sama satu bulan penuh, maka orang yang biasanya tidak berpuasa pun akan terbawa puasa. Ini sistemik, ini kultural. Ada kebaikan-kebaikan yang akan memberi tekanan kuat jika dilakukan secara berjamaah. Oleh karena itu, jika dilakukan berjamaah punya tekanan kuat. Orang yang tadinya enggak soleh bisa terbawa yang soleh. Yang soleh menjadi lebih soleh lagi. Sebaliknya, jika kejahatan itu dilakukan secara berjamaah, maka kekuatannya pun akan sangat besar. Orang yang baik, kalau ada yang berjamaah melakukan kejahatan, dia berada di tengah-tengah gitu, maka dia ibarat ustadz di kampung maling. Ustadz di kampung maling, kira-kira jadi apa ustadznya ini? Kalau Rasulullah bisa mewarnai itu, bisa merubah itu. Tetapi kalau kita yang lemah ini, biasanya akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Empat hal ini diajarkan di dalam Islam, terutama di saat-saat kita hari ini berada di suatu era, di suatu zaman yang godaan-godaan terhadap iman ini kadang-kadang begitu besar terasa. Sehingga dari waktu ke waktu, kata Rasulullah di akhir zaman itu, orang paginya masih beragama, paginya masih muslim, sorenya sudah menjadi kafir. Pagi sorenya muslim, paginya menjadi kafir. Saking banyaknya godaan itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi perlindungan kepada kita semuanya. Memberi petunjuk lahir dan batin. Membuat kita semuanya selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum min amri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhya'i min dhumma al-mas innaka antas sami'un qaribun

Berkahkanlah berkahmu di setiap rizki yang kami peroleh dengan perasaan keringat kami. Jauhkanlah kami dari yang haram, ya Allah. Dekatkanlah kami kepada yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum wa sya'lu min talibtikum wa la dzikrullahi akbar.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Bantu ibu ganti gas, Dino. Sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ini anak? Aduh. Wah, apa sih ini?
1: Hei, Dino, kamu merokok ya?
0: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino.
1: Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, gimana itu ada orang tua sibuk di dapur gak mau bantu. Ingat Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pamdangu di mana wayahna masih diserangan ku Prapat Suara Budaya Bandung dina siang iya sapara sana diserangan ku teh anu salajengan sim kuring mah web nyarengan kaum nangu tuduy ka tabu 18 engke sonten sakadapan deui baris ngagabung sareng Prapat RI Jakarta kanggo ngadugikeun siaran berjaringan budaya nasional tong ka mana-mana pantang terus di Prapat Suara Budaya Bandung.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana benar berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita, dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa, ini kan tadi sempat saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih? Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, kan banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh oke, tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesonanya belum. Siap. Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya, interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 3115 orang Ambon bilang
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya, kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap, nggak apa-apa. Sengaja.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di Radio Visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Figel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jo-nya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan Kak Lisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang, Mbak Kakak Figal.
4: Selamat siang, Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar, Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya, Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa, ya, memimpin ya, pimpinan ya, ya pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kakak ya. Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
3: Mm-hmm.
4: Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu, prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat? Seperti itu.
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau beta lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Ya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai?
3: Ya.
4: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan?
3: Ya.
4: Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan katong sendiri yang harus lihat katong punya titipan itu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo nya.
3: Bang Jo, kok ini Jakarta gimana ini? Bang Figal maksudnya.
4: Ya memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh
4: ya.
3: Kak Figal.
4: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti. Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil
3: dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan. Jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan.

0: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita apa namanya, kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih Kalisa ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Mungkin tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga apa namanya, berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
1: Bisa diceritakan Bang Tigal.
2: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru, berkolaborasi dengan Assemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta, mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru, karena proses perjalanan dari Aboru juga, transportasi juga. Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik saja. Jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap, sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
1: Kurang
2: personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
2: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
2: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
2: 27 orang yang menari.
1: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotan itu sepanjang negeri
2: Aboru.
1: Jadi rotannya sepanjang negeri.
2: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Belum lagi yang Hela Rotan.
2: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
2: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang di
1: Bang Jo datang,
2: kalau tertarik bisa. Yang penting siap fisik, Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang

0: Kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu ya, seperti tarik tambang.
1: Oh,
0: itu alatnya seperti gitu, tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Hyrox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari.
1: Sebulan,
0: tergantung
1: ya?
0: Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan. Ending terakhirnya dulu baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
1: Gitu. Oke, siap.
2: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: bambu gila,
2: cakalele,
0: lenso.
2: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
0: bawang.
2: Bawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorang kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
0: Nggak, kalau bahasa bahasanya bambu itu ya bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
1: Jangan
2: nah,
1: ya.
2: Tapi yang menarik itu di Hela Rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Hela Rotan ini memang berbeda.
2: Beda.
0: Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
1: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro 4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro 4 Ambon atau juga Pro 4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, Bang, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga. Betul baru tahu le, maksudnya tari kan betul belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya helarotan, maksudnya helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong di Abor baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang helarotanya sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa helarotan ini apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kelai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah kalau untuk tarian Hela Rotan ini, untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya Bang, Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
4: Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu Bang.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu? Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu? Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya,
4: bisa. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, enggak kedengeran suaranya. Nah,
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh, iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Oke. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Ini siapa Kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksudnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu dikenasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Iya,
2: makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas ya, tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk buat was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh. Beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov.
1: Event Pemprov
4: itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya. Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya.
1: Kita ya, angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore Indonesia bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih Kalisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu nih, Mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
4: Figel.
6: Siapa? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah, keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka,
4: ya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tadi sana, apa masih itu dengan kalau tari lenzo mas sering ya, tari lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapreja. Terima kasih banyak Kak Kapreja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, iya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan ya.
2: Hella
7: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: sucolo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja yeah. Bubur ya.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air
1: teh,
2: itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Luar, ya.
1: Siap. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak Figal.
4: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: iya, kayak gitu? Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian gitu. Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Helarotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Helarotam ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya. Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Helarotam ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Helarotam ini proses Helarotam ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Helarotamnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Wede, siap.
4: Di Ketambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helarotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompat, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompat. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompat Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RRI.net dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1857. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montane. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu dimanapun Anda berada, selamat siang. Aduh, senang sekali ya rasanya Rizka bisa kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Dan selama satu jam ke depan tentunya Rizka juga akan memberikan berbagai informasi, juga lagu-lagu pilihan yang sudah Rizka siapkan tentunya. Dan Rizka juga di sini tidak sendirian ya. Rizka ditemani oleh Kang Uweb. Kang Uweb ini ada di balik layar di depan Rizka ya. Siang ini juga kita akan mulai dengan beberapa informasi terupdate. Jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 Suara Budaya Bandung.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, masalah iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Rompat, suara budaya Bandung.

Kaum Dangu, kalau Anda sedang punya waktu luang di akhir pekan atau sepulang kerja, apakah Anda yang termasuk yang suka mampir ke Jalan Braga? Entah mungkin sekedar menikmati suasana, ngopi, kulineran, atau mungkin berburu foto dengan latar bangun-bangunan bersejarah. Nah, ada kabar menarik nih, di mana Jalan Braga baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-144. Dan menariknya lagi, Braga menjadi satu-satunya jalan di Kota Bandung yang memiliki hari jadi resmi. Ini menunjukkan bahwa Braga bukan hanya sekedar ruas jalan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Kota Bandung. Dan di momen ulang tahunnya kali ini, para pengunjung maupun pelaku usaha berharap kawasan Braga bisa semakin ramai dikunjungi. Dan mereka juga berharap penataan kawasan terus ditingkatkan sehingga semakin nyaman untuk wisatawan, sekaligus memberikan perhatian lebih kepada para pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya di Braga. Harapannya tentu sederhana, Kaum Dangu, agar Braga tetap menjadi kawasan yang hidup, nyaman, dan tetap mempertahankan pesona sejarahnya di tengah perkembangan Kota Bandung. Kalau Anda berkunjung ke Braga, biasanya paling suka menikmati apa nih, Kaum Dangu? Apakah suasananya, kulinernya, atau justru berburu foto di sudut-sudut bangunan klasiknya? Kalau Rizka sendiri, biasanya Rizka suka foto-foto sih ya, sambil menikmati makanannya yang tentunya beragam.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Nah, Kaum Dangu, kalau tadi kita sudah berbicara tentang Jalan Braga yang baru saja berulang tahun, kali ini masih ada kabar menarik dari Kota Kembang yang bersiap untuk menyambut perhatian dunia. Di mana, Kaum Dangu, Bandung akan kembali menjadi tuan rumah Festival Asia Afrika 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 hingga 12 Juli, tepatnya hari Sabtu dan Minggu depan ya. Nah, jadi kalau untuk Anda, Kaum Dangu, yang mungkin sekarang tuh masih mencari referensi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen-momen liburan kali ini, mungkin Festival Asia Afrika ini juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda gitu ya. Dimana tahun ini festival tersebut akan dikemas dalam 3 rangkaian kegiatan utama, yaitu Asia Afrika Carnival, Asia Afrika Corner, dan Asia Afrika Market. Dimana rangkaian acara ini juga akan dibuka dengan Asia Afrika Carnival pada hari Sabtu tanggal 11 Juli. Dan pada hari Sabtu ini juga akan didatangkan beberapa bintang tamu, salah satunya yaitu Risa Saraswati. Wow, siapa ya yang gak tahu Teh Risa gitu. Jadi untuk Anda yang mungkin ngefans nih ke Teh Risa gitu ya, pengen ketemu sama Teh Risa, mungkin bisa datang ke Jalan Braga di hari Sabtu nanti. Dimana setelah itu juga akan ada acara Asia Afrika Corner yang akan menjadi ruang interaksi sekaligus pertukaran budaya antar kota Bandung dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia dan Afrika. Wow, ini udah kebayang sih ya, pasti akan seseru apa gitu nanti acaranya, karena memang acaranya itu akan diisi oleh beberapa budayawan dan pelaku budaya gitu ya, yang didatangkan langsung dari kota Bandung gitu. Dan menariknya lagi, Kaum Dangu, kegiatan ini tidak hanya terpusat di satu lokasi, namun juga beberapa tempat bersejarah di Bandung akan ikut menjadi bagian dari festival. Salah satunya yaitu Gedung Merdeka dan juga Yayasan Pusat Kebudayaan. Wah, kalau misalkan sudah berbicara tentang Gedung Merdeka dan Yayasan Pusat Kebudayaan ini, mungkin sudah tergambar ya oleh Anda akan seperti apa nanti tampilan apa saja yang ada gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda belum punya agenda di tanggal 11 dan 12 Juli nanti, mungkin Festival Asia Afrika bisa masuk daftar kegiatan Anda di akhir pekan. Selain bisa menyaksikan berbagai bentuk pertunjukan budaya, Anda juga bisa merasakan suasana kota Bandung yang semakin semarak dengan kehadiran tamu dan peserta dari berbagai negara. Wah, kalau Rizka juga gak ada jadwal siaran, kayaknya bakalan datang deh Kaum Dangu ya. Mungkin juga bisa nih Kaum Dangu yang mau datang, boleh kita janjian di sana ya. Juga mungkin Anda yang punya cerita tuh seputar Asia Afrika Festival, Anda juga bisa berbagi cerita yuk di 0811 200 1540.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu tidak terasa hampir 1 jam Rizka menemani Anda dalam musik dan info di Pro4 Suara Budaya Bandung. Nah, tapi sebelum berpisah, ada satu lagi kabar dari dunia musik Sunda nih yang sedang viral akhir-akhir ini ya. Siapa mungkin dari Anda yang sudah mendengarkan lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat karya Om Zen, di mana Om Zen ini adalah Bupati Purwakarta saat ini ya, yang sempat menjadi perbincangan nih di khususnya ini di sosial media ya, di mana lagu Om Zen ini sempat menjadi kontroversi karena memang dianggap oleh beberapa masyarakat ini mengandung kalimat yang tabu gitu. Di mana Om Zen juga sudah menjelaskan bahwa lirik dalam lagu tersebut ini bukan untuk menyindir ataupun menyerang pihak tertentu, melainkan sebuah refleksi atas perjalanan hidup dari seorang Om Zen di masa lalu. Dan bahkan bagi Om Zen, lagu ini juga adalah bentuk kejujuran sekaligus ruang untuk berkontemplasi dan terus memperbaiki diri nih Kaum Dangu. Dan Kaum Dangu, mungkin ini adalah salah satu kekuatan sebuah karya seni ya. Di balik lirik dan melodi selalu ada pesan yang bisa kita renungkan, bahwa memang setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi yang paling penting adalah keberanian untuk mengakuinya. Dan belajar dari itu, kita harus melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa terus menjadi pengingat bagi kita agar tidak mudah menghakimi seseorang dan tidak juga asal mengucapkan sesuatu. Nah, ya, begitu ya Kaum Dangu ya. Terima kasih juga untuk Anda Kaum Dangu yang telah membersamai Rizka selama 1 jam ini. Semoga musik dan informasi yang telah dihadirkan bisa menambah wawasan sekaligus menemani aktivitas Anda dengan penuh makna. Saya Rizka pamit undur diri, tetap di Pro4 Suara Budaya Bandung, karena setelah ini akan hadir Prodangdut bersama Kang Web. Tentunya ini sudah siap menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan hingga jelang 5 sore nanti ya. Hatur nuhun parantos ngadangukeun wilujeng ngalanjutkeun kegiatan salam budaya sareng dugi ka pendakti di Minggon Payun sa Rizka. Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten. Selamat sore kaum dangu dimanapun anda berada. Bahagia sekali di sore hari ini. Tentunya pro dangdut, dangdut adalah kita bisa menemani kembali kaum dangu yang kebetulan lagi beristirahat, atau mungkin lagi yang makan kasarenakeun, atau lagi yang di perjalanan. Semoga dangdut, lagu-lagu dangdut dari kami bisa menghibur dan berkenan, bisa menggairahkan aktivitas kita dimanapun kaum dangu berada. Dan nampaknya cuaca sangat cerah, maklum ayeuna bade nincak kana wanci sariak layung ke kaum dangu anu bade ngiring jabung tumalapung mangga gaya 7207043. Tos ayeuna lebet urang tampi waenya pro dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuti sarang mau ya.
0: Mohon.
1: Neng Ros istirahat kena pengintennya cuti kenanya.
0: Mohon duit ka enjing.
1: Mohon. Mohon lah. Dak itu mau ya. Kurang ada duduk antri mau
0: ya. Ya tuh.
1: Maut menuju antri, parka baros jalan ke Junti, taman senang pamidangan. Maotos takdir tibu isti, wabun yang dihalangannya.
0: Mohon.
1: Ngan orang menuju arisan, menuju antri, ngan duka abah lah, duka mangwep lah.
0: Ya, itu apa
1: sebenarnya? Orang sarang lagi tuh.
0: Kena tamanya.
1: Orang sarang teh iya, lalajo.
0: Iya, lalajo.
1: Maut mah sanajan geus kolot geuda betah keneh di dunya teh
0: mah. Ya gitu dah, urang mah tong jangan takut mati sebab nanti juga menghampiri, tetapi jangan kita membuat pimatieun.
1: Tah gitu
0: mah. Ya gitu.
1: Pinter
0: mah. Saur Bimbo eta ge. Jangan kita membuat yang membuat kita mati, jangan.
1: Dem giat. Neng Ros ini paparin kegiatan kesobarannya.
0: Nya eta bah.
1: Da kumaha tuh. Itu. Ieu mah tawis manco we moe.
0: Mohon.
1: Tawis manco mugi kaum dangu opat di mana wayana sing sarehat walafiat.
0: Eta pangpang mah. Ya,
1: lebih gede dina musibah moe nya.
0: Nya.
1: Itu tawis manco ieu mah we. Nepangana mah kasadayana dikumkeun. Nepangana dikumkeun sadayananya utamina mah web sing sehat walafiat.
0: Eta amin, amin.
1: Kayaknya yang menurut lagu.
0: Mangga.
1: Kumargi abah dah yang ngawang-ngawang web. Eta we merpati putih.
0: Alah, merpati putih kang usaha.
1: Merpati putihnya sugane we di Canat Ngapung ka ditu ah. Deuk ningal ieu ka Tejo Bangkara
0: banget.
1: Ulah tur nuhun
0: Mang. Mangga, aduh nuhun pisan bah ieu. Ah, nu munggaran. Nuhun mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun ka abah nya. Teu boleh manco merpati putih. Urang pilarian merpati putih nak ka mana ieu teh. Mudah-mudahan aya atunya merpati putih nanging satacana urang dugikeun heula sakit gigi.

0: sobat day mga pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Alah, ini dari mana?
1: Dari Bandar Lampung.
0: Oh, iya baru ketemu lagi ya Bang Edo.
1: Gimana Kang Wetat?
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bang. Halo?
1: Ya, halo.
0: Ini cuaca lagi pancaroba mau ke kemarau. Gimana di Lampung udah kemarau bukan?
1: Iya, betul. Ini lagi apa pancaroba ini? Apa perubahan kepanas ya kayaknya ini ya. Jadi kita harus banyak minum ini berdebu.
0: Gitunya.
1: Iya betul.
0: Hiburannya lagu apa Bang? Hiburannya?
1: Ini aja apa? Mati lampu.
0: Mati lampu ya, kemarin di Bandung ada mati lampu bergilir di Bandung.
1: Oh pemadaman ya
0: bergilir ya. Bergilir ya mati lampu.
1: Iya begini aja ada juga Bang.
0: Dikirim buat siapa Bang?
1: Kirimnya buat Abah Jenggot, semoga selalu sehat, keluarga, Bang Olive, Bang Mansur, Bang Lehan, ada Ratu Engang, Teh Nain, pokoknya untuk sedayana aja lah Kang.
0: Enggak.
1: Buat Bang Uwet, makasih siap waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Bang Uwet keluarga selalu dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
1: Niat baiknya keluarga, semoga segera-segera dideketin ya Kang ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo dari Lampung. Ada di belakangnya atau mungkin ya silakan di 7217043.

pesan tanpa pergi tanpa pesan. Ada yang masuk lagi, Pro Dangdut. Halo. Dicoba eng eng eng. Eng eng eng. Aduh, lagu lagi.

0: Angga di 7270 Patilu Pro Dangdut. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh.
1: Aduh, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh, kemana wungkul iya?
1: Ada tuh dah. Aku barusan ketubruku Abah Jenggot. Kalau memang ada karaokean ya, dan ada Neng Ros ya.
0: Iya, Neng Rosnya lagi ini.
1: Kalau lagi berduka, ya, semoga berduka. Neng Ros ya dikasih kesabaran, Neng Ros dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Atuh ramana sing setul khotimah.
0: Amin.
1: Dilapangkan kuburnya.
0: Amin.
1: Di apa, maafin segala dosa-dosanya, diterima segala amal perbuatannya ya.
0: Gitu.
1: Buat Neng Ros dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Ya. Itu sekeluarga yang sabar Neng Ros.
0: Tah, gitu. Mudah-mudahan juga dangukeun anjeunnya.
1: Mudah-mudahan juga dangukeunnya. Anu bisa karaoke enggak?
0: Bisa karaoke, tidak dipersiapkan ini. Cuma mendengarkan tidak. Aja.
1: Oh, mendengar ya. Apa?
0: Minta lagu aja, minta lagu.
1: Oh, minta lagu aja.
0: Ya.
1: Ya udah atuh lagunya minta pembaringan terakhir aja.
0: Aduh, pembaringan terakhir mah enggak orang pilihnya.
1: Iya. Kang usaha, Abah Jenggot juga, Abah yang sabar, Abah juga ya. Buat Abah Jenggot juga tuh, buat Karmila, Mas Nasrul, siapa tuh Bang Leman? Terus Bang Leman, Mas Nasrul, Kang Ari, Aki Letik, Pak Sutaria, Pak Sutaria, Abah Jenggot.
0: Ya, mohon.
1: Siapa lagi ya? Teh Nada Dolar, Karmila, tak Karmila.
0: Bang Edo tadi
1: buat
0: ada.
1: Siapa?
0: Bang Edo.
1: Bang Edo, Bang Leman, Bang Edo, Pak Sutaria, Aki Letik.
0: Ya, gitu.
1: Ah, semuanya aja deh.
0: Mohon dikuminnya.
1: Dikuminnya buat Pak Haji Web juga, makasih.
0: Aduh,
1: udah diangkat teleponnya ya.
0: Hatur nuhun sami-sami.
1: Pokoknya masing buat Neng Ros sekali lagi yang sabar ya Neng Ros ya. Bersama itu. Abah juga sabar Abah ya. Semoga Abah dikasih kesehatan,
0: amin.
1: Abah Jenggot ya selamanya ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu Abah.
0: Mohon amin.
1: Jangan bersedih ya.
0: Bersedih. Betul.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Pokoknya lagu ini khusus buat Abah Jenggot ya.
0: Mangga.
1: Pembaringan terakhir.
0: Orang teraskan Aina langsung.
1: Iya, Rodang-rodang adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Enggang. Mangga. Orang dugikeun ya pembaringan terakhir. Mangga.

0: Pro Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nunggadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda legan nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta sahaja.

Selamat sore juga bagi kaum lagu yang baru saja bergabung dengan Merombat Suara Budaya Bandung. Masih kami hadirkan lagu-lagu Prodangdutnya dan biasanya di hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat, kemudian hari Rabu, hari pokoknya hari-hari kalau bersama Teh Ros itu tentunya ada karaoke, tapi mudah-mudahan dengan saya hanya menyampaikan lagu-lagu ya. Karena mungkin lagu dangdut ini banyak yang harus disampaikan, berbagai genre, ada genre slow, genre cepat, genre dangdut, dangdut, dangdut modern, dangdut klasik. Tapi mudah-mudahan dengan disampaikannya lagu-lagu dangdut sore hari ini bisa menambah hasanah genre musik dangdut. Ada Jarum Neraka.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bagi warga Kota Bandung, Jalan Cibuleuit tak akan terdengar asing. Menyebutkan Cibuleuit rasanya juga bukan hal yang sulit. Berbeda dengan warga luar Bandung yang kerap kesulitan saat menyebutkannya. Jalan Cibuleuit membentang dari pertigaan Jalan Setiabudi dan Jalan Cihampelas mengarah ke utara. Ada cukup banyak objek wisata dan juga kuliner di sana. Karena keunikan namanya yang kurang familiar itu, muncul kemudian pertanyaan, apakah ada arti dari Cibuleuit? Konon, daerah Cibuleuit yang termasuk kawasan atas di Bandung, dulunya merupakan daerah penghasil beras. Saat panen tiba, padi pun disimpan di lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leuit. Nah, di Cibuleuit itu terdapat leuit berukuran besar, sehingga disebut ibu dari leuit-leuit kecil lainnya. Seiring berjalannya waktu, Jalan Cibuleuit kini berkembang menjadi sentra pendidikan dan bisnis.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya berukuran 270 meter persegi terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan

0: Sudah ada yang masuk, silakan Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Halo, awet. Kulan.
1: Siapa ya?
0: Siya sareng saha ieu?
1: Siapa ya?
0: Ayo, siapa?
1: Mau ikut pagi ya, awet. Mau ikut pagi ya?
0: Oh iya.
1: Ke Taros.
0: Mohon mangga, mangga.
1: Yang meninggalnya sakinah mawaddah warahmah diterima di sisi Allah.
0: Amin, amin.
1: Seharusnya yang sabar ya. Kita juga kan ngantri ya.
0: Betul, betul.
1: Dari tadi tadi dengar nggak ada yang karaoke.
0: Biasanya Teh Ros yang karaoke.
1: Iya. Kalau pengen sekujur bangke.
0: Sekujur bangke. Boleh, ya. Boleh saya cariin. Ini dari Pangandaran ya?
1: Iya, cuma yang dari Endang.
0: Teh Eci atuhnya.
1: Bukan.
0: Eh, siapa?
1: Belenda.
0: Oh, Belenda. Salah, lepat atuhnya. Ngomong ke ya? Sekujur bangke kita carikan ya.
1: Iya.
0: Dikirim buat siapa?
1: Buat aja ya, tugas semangat kerjanya ya.
0: Iya, betul.
1: Tadi Teteh Ratu yang ngatur nuhun.
0: Siap. Gitu ya. Mohon mangga, mangga, mangga. Di antosnya.
1: Perang adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap

Prodangdut Dangdut adalah kita nampaknya kebersamaan Prodangdut di kesempatan sore hari ini hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan Prodangdut bisa menjumpai kembali kaum dangdut di hari dan gelombang yang sama. Terima kasih atensinya. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Om Dangu masih di sana dengan Kopropat Suara Budaya Bandung dina kesempatan sore sonten ieu panginten. Saperusa anu kaunggal wirehna dina tabu 17 langkung 10 menit urang ngawangkong dina sorotan sore ngeunaan ulin barong sekeloa warisan budaya Bandung yang mendunia. Di line telepon parantos aya Kang Krisna Andriana. Selamat sore Kang Andriana wilujeng sonten.
1: Selamat sonten Kang.
0: Kumaha kabarna, sehat?
1: Alhamdulillah pangestu.
0: Lawas tilawasnya urang teu ngawangkong deui ye.
1: Mohon, nah, alhamdulillah ayeuna tiasa ngawangkong, tiasa ngobrol deui.
0: Dina sorotan sore kalesan nyanak ulin barong teh kaum dangu. Mungkin ada yang perlu diinformasikan oleh Kang Krisna terkait mungkin kalau kita flashback ke belakang sebenarnya ulin barong sekeloa itu seperti apa, kemudian cerita di balik kesenian ini sampai akhirnya menjadi salah satu kebanggaan Kota Bandung nih, ceritakan, silahkan Kang Krisna.
1: Ya, izin untuk menceritakan secara singkat, ya. Mudah-mudahan jelas, yang dimana ulin barong sekeloa itu kesenian tradisi Sekeloa di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang dimana kesenian ulin barong sudah ada sejak 1800-an yang dipelopori oleh Karuhun Sekeloa. Nah, seni ulin barong Sekeloa pada awalnya adalah seni karnaval atau seni yang dimana biasa digunakan ketika 17-an, kemudian ada hitanan. Berjalannya waktu seni tersebut alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat menengah ke atas atau masyarakat Bandung atau luar kota Bandung, yang dimana ulin barong itu sekarang sudah bukan hanya dipentaskan di acara hitanan atau 17-an saja, yeah. Sekarang bisa di hotel, kemudian bisa di sekolah, bisa di mall, bisa di acara-acara kedinasan seperti itu.
0: Kemudian ini yang menjadi menjadi reus atau bangga ketika tahun berapa ini barong sekeloa resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, waktu mendengar kabar itu, ini Kang Krisna, apa yang pertama kali terlintas di benak teman-teman pelaku seni khususnya barong Sunda atau apalagi di Kang Krisna yang terlintas gitu, oh masuk warisan budaya benda nih, apa yang terlintas?
1: Betul.
0: Pertama kali
1: ya, yang terlintas sebelum terlintas itu memang prosesnya itu panjang. Kita mempersiapkan semua dokumen administrasi kelengkapan untuk ulin barong sekeloa ini sebelum COVID. Sebelum COVID, kemudian ditetapkannya itu di tahun 2024, ditetapkan sebagai nasional. Dan yang terlintas itu pasti yang dimana bukan gembira lagi, sulit diungkapkan dengan kata-kata kan gue.
0: Saking kureusnya
1: gitunya. Saking kureusnya, seni Kota Bandung bisa ditetapkan sebagai nasional, bahkan di tahun kemarin, sekarang itu kita mengikuti kegiatan Milangkala Tatar Sunda di tiga kota, kita mengikuti
0: Kemudian
1: seperti itu, Kang.
0: Sepertinya sebentar lagi mungkin ulin barong akan menjadi pengisi pengisi acara di Bandung Asia Festival
1: Afrika,
0: Bandung Afrika Festival.
1: Ya, betul. Nah,
0: kira-kira seperti apa itu nanti bentuk pertunjukannya yang akan disuguhkan?
1: Nah, untuk di Asia Afrika sekarang, ulin barong akan mengangkat tema tokoh inspiratif, yang dimana kita akan mengangkat tokoh salah satu tokoh ulin barong yang tak lain almarhum Bapak Abud Dharma. Kita mengapresiasi beliau yang dimana beliau ikut mengembangkan dari tahun 1938 sampai 2018 beliau pun berjuang untuk ulin barong sekeloa. Makanya kita apresiasi di Asia Afrika untuk mengangkat tokoh beliau diperagakan oleh barong gitu.
0: Memang diciptakan oleh siapa ini?
1: Kalau diciptakannya, untuk diciptakannya banyak banyak tokoh yang untuk yang menciptakannya, banyak tokohnya. Nah, salah satunya almarhum Bapak Putarma yang akan kita angkat terlebih dahulu. Nanti tokoh-tokoh yang lainnya kita angkat lagi, karena di Sekolo itu banyak tokoh-tokoh Ulin Barong gitu. Nanti berjalannya waktu kita satu-satu kita angkat, dan bahkan tokoh-tokoh tersebut itu kita sudah tulis di buku. Kemudian yang sekarang itu yang kita baru selesai menyiapkan naskah cerita bergambar yang bekerja sama dengan BP Kebudayaan Jawa Barat. Nanti ada cerita bergambar tentang Ulin Barong.
0: Di animasi mungkin?
1: Iya betul, di animasi.
0: Ya, animasi ya.
1: Kita buat nanti buat edukasi ke anak-anak. Ya. Nah, ini Ulin Barong gitu, seperti itu.
0: Kalau di melihat
1: sekarang itu yang tahu.
0: Memang kalau kita melihat kan anak muda ini cenderung lebih dekat dengan budaya drakor atau
1: luar,
0: mungkin
1: ya,
0: pop.
1: Drakor.
0: Nah, menurut Kang Krisna sendiri, apa yang membuat Ulin Barong Sekolah ini tetap menjadi atau bisa menjadi daya tarik yang layak dicintai oleh kita sekarang? Apa yang menjadi
1: yang menjadi daya tarik? Kita harus mengikuti zaman, yang dimana yang pertama yang kita harus lakukan, yang pertama kita yang sudah disampaikan juga sebelumnya, kita membuat sebuah novel, kemudian novel tersebut dibikin e-book yang dimana bisa diakses di handphone. Kemudian kita membuat sebuah cerita bergambar. Dan yang ketiga, kita ada dongeng Ulin Barong. Jadi nanti diperdengarkan ke anak-anak. Diperdengarkan ke anak-anak. Nah, itu adalah salah satu menurut saya itu adalah salah satu cara yang efektif untuk melestarikan kesenian dan bisa mempertahankan kesenian gitu.
0: Ini terakhir mungkin Pamungkas Kang Krisna, mungkin ada ajakan atau mungkin himbauan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar melestarikan budaya, bukan hanya tugas seniman tentunya masyarakat ini di semua kalangan nih. Ada ajakan atau himbauan ke masyarakat?
1: Nah, untuk masyarakat, sebelum kita mencintai budaya luar, cintai budaya sendiri. Kemudian di Kota Bandung sudah memiliki kesenian yang menjadi identitas Kota Bandung atau Jawa Barat, yaitu Ulin Barong. Di luar sana ada barongsai, di Jawa Barat dan Kota Bandung ada Ulin Barong. Kita cintai budaya kita sendiri, kita kembangkan, kita jaga, karena itu bagian dari bela negara. Sakitu pengertian.
0: Aduh, hatur nuhun Kang Krisna, waktosna.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan langsung panjang mah kadieunya ke studio engke.
1: Mohon siap.
0: Urang ngobrol deui, tong kapok di telepon ku Proopat.
1: Siap, hatur nuhun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum nangun di manapun Anda berada, di mana wae ayana tangtosna Ulin Barong mangrupikeun hiji karya anak bangsa atanapi hiji budaya khas Kota Bandung ayeuna mah tos legenda atos masuk warisan budaya tah benda. Mudah-mudahan generasi ngora urang salaku orang Sunda kudu tetep ngamumule ngalestarikeun jeung ngembangkeun sagala seni-seni nu aya di Kota Bandung khususna umumna di Sajawa Barat. Dugi ka dieu heula. Sampai di sini dulu sorotan sore hari ini. Terima kasih atas atensinya.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sundawan ji sariak layung asuka usum pre sakola di tahun 2020 genep kota Bandung jadi salah saja destinasi wisata favorit pikeun kula warga di sababaraha daerah. Lonjakan pangdongdon wisatawan katempo pisan di sejumlah objek wisata, pusat kuliner, puseur balanya nepi ka hotel anu tangtos nangarojat pisan eusina nya okupansi hotel. Gampang na akses pikeun ngajuk juga Bandung. Ieu aya sabaraha pilihan destinasi wisata. Misalnya udara cuacana hawa anu seger di kawasan Bandung sabudeureunana masih keneh. Jadi hiji daya tarik atanapi pamincut pangutamana wisatawan kunaon milih liburan di Bandung. Ayeuna kata wis pisan tirisnya sejuk. Salian ti eta disagedengan ti eta oge kayaan wisata alam, taman hiburanana, wisata edukasi tapi ka puseur balanja-balanja. Ayeuna kiwari dipinuhan ku para pengunjung anu pangdongdon salila pare sakola. Kitu kaumulang mah Bandung teh sarasna ayeuna mah janten pamincut kanggo wisatawan di luar domestik atawa mancanagara.
1: Budaya demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu periogi kaum meninga wirena azan maghrib kanggo wilayah Bandung sabudeureunana dina tabu 17:53 menit nanging satu acana baris kadukeun selawat tarhim dan tabu 17:48 menit. Atuh saparatos tadi dugikeun azan maghrib sakentenan sim goreng undur pamit undur sanes pulungan ngejak sanes tepayaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa kaum dangu engke baris disarengan ku Kang Roy tudugi kareng sena acara tabu 24 wengi. Atuh nuhun kana panitena hapunten tina samudia kalepatanana. Cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

aduh ada nasib. Tanaga kapar setiap Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebut lah, berarti sapira. Dan ayo nak long pisah. Tuh siapa rak barang aja. Ah, rek balik ka imah satu puluh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkana cep pamarentah ge kudu opat sehat di masa ampuh. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi ah, demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah. Kuring sadar.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti Kawah Manuk, Kawah Kareta Api, Kawah Hujan jeung Kawah Beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Dendang Nusantara akan hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya ditemani saya Roy Wijaya di edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Sajian acara-acara sudah kami persiapkan. Selain Dendang Nusantara berupa sajian tarling hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda akan mengikuti drama radio yang dilanjutkan dengan obrolan budaya dan gak lambing kayak acara Hari Ring Peting. Setelah itu 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan Hari Ring Peting di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat berupa kacawi kawi yang akan menghibur Anda. Sebagai penutup rangkaian acara Hari Ring Peting, Pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemain.

lainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: guys, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian?
1: We're fine and we're very happy. Oh iya guys, kita kan sudah mau libur semester nih. Menurut kalian, apa yang sebaiknya kita lakukan di liburan kali ini?
0: Gimana kalau kita liburan ke Bali?
1: Hah? Bali? Apa kau bercanda? Untuk pergi ke Bali memerlukan uang yang tidak sedikit. Sedangkan kebanyakan dari kita adalah anak kosan, coy.
2: Iya tuh, Angga, dasar aneh banget. Kalau ngomong itu dipikir dulu. Apa kamu sudah memperhitungkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pergi ke Bali?
0: Ya biasa aja kali. Saya kan cuma ngasih opsi aja.
1: Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita pergi ke Bandung aja? Di Bandung kan banyak sekali tuh tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kalau kalian ingin berwisata alam, sepertinya pas banget kalau kita ke Gunung Tangkuban Perahu aja. Gimana?
2: Hah? Tangkuban Perahu? Sebentar. Bukannya Gunung Tangkuban Perahu itu gunung yang sangat dikenal di Jawa Barat dan disebut pula sebagai asal-muasal terjadinya Talaga Bandung atau legenda Sangkuriang itu, kan?
1: Yes, betul kamu Insani. Nanti deh untuk lebih lanjutnya, sudah kita sampai di sana, kita tanya sama masyarakat di sana, bagaimana sasakala Gunung Tangkuban Perahu dan apa kaitannya dengan kisah Sangkuriang, oke?
0: Okay, guys, semakin penasaran aja nih. Besok pagi kita berangkat ke Bandung.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Lembang Gunung Tangkuban Perahu. Subhanallah, alangkah indahnya tempat ini. Udaranya yang begitu sejuk. Dan keindahan alamnya yang masih alami, sehingga membuat hati tenang dan pikiran jadi fresh.
1: Sani, apakah kamu baru pertama kali kesini?
0: Iya, saya baru pertama kali datang ke sini. Ternyata tempatnya indah banget.
2: Woi, ayo dong kita makan dulu.
1: Iya, iya. Yuk Insani, kita makan dulu. Kamu kan ingin mencoba ketan bakar sama sate kelincinya.
3: Indah Gunung Tangkuban.
4: Silakan Neng. Asep, mau pesan apa?
5: Ketan bakarnya sama sate kelinci 3 porsi ya Kang ya.
4: Mangga Sep, ditunggu saja ya. Punten, kalau Neng sama Asep teh dari Jakarta ya.
5: Iya Kang, kami lagi liburan dan pengen lihat-lihat indahnya Gunung Tangkuban Perahu.
0: Sekalian, kami juga ingin tahu tentang sasakala Gunung Tangkuban Perahu yang ada hubungannya sama kisah legenda Sangkuriang itu. Apakah betul Kang ada kaitannya?
4: Oh, iya Neng, memang benar. Antara Gunung Tangkuban Perahu sama kisah legenda Sangkuriang itu erat sekali kaitannya.
0: Bagaimana kisahnya? Duh, jadi penasaran nih.
4: Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumpi yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa, juga sekaligus ayahnya. Pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang teringat bahwa ibunya sangat senang sekali hati rusa. Akhirnya, Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun, Tumang kehilangan jejak rusa tersebut, dan Sangkuriang menjadi marah. Maka Sangkuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya, dan kemudian ia pulang.
0: Terus?
4: Sesampainya di rumah, Sangkuriang memberikan hati yang didapatkannya dari berburu kepada ibunya. Yang sebenarnya, hati itu adalah hati si Tumang, bukan hati rusa. Kemudian ibunya memasaknya, dan saat memakannya, Dayang Sumi teringat pada si Tumang dan menanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab dengan wajah ketakutan dan mengatakan kalau Tumang sudah mati. Dayang Sumi marah dan memukul kepala Sangkuriang dengan senok nasi. Kemudian mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu Dayang Sumi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Hingga suatu hari, sang dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua.
0: Wah, kecantikan yang abadi. Bisa nggak ya aku mempunyai kecantikan seperti itu?
6: Ngarep.
0: Biarin. Terus, setelah diusir oleh ibunya, Sangkuriang pergi kemana?
4: Setelah diusir ibunya, Sangkuriang berkelana ke berbagai tempat dengan keadaan hilang ingatan karena terbentur batu ketika diusir ibunya. Setelah lama berkelana, akhirnya Sangkuriang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian, kedua orang tersebut pun bertemu.
7: Jauh juga hutan ini. Aku sampai kelelahan menelusurinya. Perbekalanku juga sudah habis. Sepertinya ada pondok kecil. Mungkin aku bisa beristirahat sejenak di situ. Permisi, apa ada orang di sana? Aku seorang pengembara meminta izin untuk beristirahat sebentar di sini, boleh?
8: Oh, iya, silahkan. Aku pemilik pondok ini.
7: Wah, cantik sekali wanita ini. Andaikan dia menjadi istriku. Oh, iya.
6: Kalau Tuan ingin melepas lelah, Tuan boleh singgah sejenak. Silahkan duduk.
7: Iya, terima kasih atas kebaikan Nona. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Jaka.
6: Oh, namaku Dayang Sumbi.
7: Aku sedang mengembara untuk mencari asal-usulku.
6: Oh, Tuan Jaka mengembara sampai ke hutan ini? Apakah dulu keluarga Tuan tinggal di sekitar hutan ini?
7: Aku tidak ingat tentang keluargaku. Aku bahkan tidak ingat namaku sendiri. Saat ditemukan oleh guruku, dialah yang memberiku nama. Ia juga mengajariku berbagai macam ilmu. Sampai pada suatu hari, ada perasaan yang mendorongku untuk mencari asal-usulku. Lalu guruku mengatakan kepadaku untuk melakukan perjalanan ke hutan ini agar aku dapat menemukan asal-usulku.
4: Dengan berjalannya waktu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Suatu hari setelah selesai berburu, Jaka dan Dayang Sumbi berbincang-bincang di serambi rumah. Jaka tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Rambut Jaka disisir dan dirapikan. Saat merapikan rambut Jaka, Dayang Sumbi melihat luka di pelipis kanan Jaka. Ia lalu teringat dengan sang kuriang anaknya. Dayang Sumbi pun seketika tersadar bahwa Jaka sebenarnya adalah anaknya yang telah lama menghilang, yaitu sang kuriang.
7: Hei, kenapa kamu berhenti? Apa rambutku sudah rapi? Kau memang baik. Selain itu, kau begitu cantik dan lembut. Dayang Sumbi, sudah lama aku menyukaimu. Aku pun tahu kalau kau menyukaiku. Oleh karena itu, aku mempunyai satu niat. Aku ingin menikah denganmu.
6: Apa kau bilang? Ingin menikahiku? Sebentar dulu, Jaka, sebentar. Aku baru menyadari sesuatu.
7: Eh, ada apa? Apakah perkataanku aneh? Ya, aku serius ingin menikahimu.
6: Tunggu dulu, Jaka. Begini, dulu aku pernah bertengkar dengan anakku. Aku memukulnya dengan centong kayu. Aku memukul tepat di kedua pelipisnya. Dan saat aku menyisir rambutmu tadi, aku baru menyadari kalau kau memiliki bekas luka yang sama di kedua pelipismu. Aku yakin kalau kau adalah anakku, sang kuriang. Karena kau anakku, kau tidak dapat menikahiku.
7: Apa? Aku anakmu? Kau pasti bercanda. Kalau kau adalah ibuku, kau pasti sudah menjadi wanita tua. Namun, kau seumuran denganku. Bahkan kau terlihat lebih muda. Kau hanya mencari alasan untuk menolak lamaranku, kan?
6: Benar, aku tidak bohong. Lihat saja bekas luka di kedua pelipismu.
7: Aku tidak percaya. Semua orang bisa saja memiliki bekas luka seperti ini.
6: Baiklah, kalau kau tetap bersikeras mau menikahiku, aku memiliki dua syarat untukmu. Pertama, buatkan sebuah danau dan sebuah perahu sebagai hadiah pernikahan kita. Kedua, kau harus menyelesaikan danau dan perahu tersebut sebelum fajar esok hari.
7: Apapun syaratnya, akan aku kerjakan. Baiklah, aku pergi dulu sekarang untuk memenuhi syaratmu.
4: Dayang Sumbi terkejut dengan tindakan sang kuriang yang menyanggupi tantangannya. Ia sampai tak bisa berkata-kata dan melihat sang kuriang pergi sambil terdiam. Suatu ketika, sang kuriang berhenti dan bertapa di pinggir Sungai Citarum. Dengan ilmu dan kesaktiannya yang diajarkan oleh Ki Ageng, ia dapat berkomunikasi dengan para jin. Ia meminta bantuan para jin untuk membendung Sungai Citarum.
7: Wahai para jin, aku bertapa ingin meminta bantuan padamu.
8: Apa yang kau minta pada kami, anak muda?
7: Aku ingin meminta bantuan untuk membuat sebuah danau dan sebuah kapal yang megah dalam satu malam.
8: Hanya itu? Permintaan yang tidak sulit. Baiklah, aku akan menyuruh anak buahku membantumu. Tapi anak buahku hanya membantu sampai batas terang di langit. Ketika langit mulai terang dan fajar mulai naik, anak buahku akan langsung pergi.
7: Ya, tidak apa. Terima kasih atas bantuanmu.
4: Jin-jin yang dimintai bantuan Sang Kuryang bekerja dengan cepat. Dalam sekejap saja, mereka sudah menyusun dinding-dinding untuk membendung Sungai Citarum. Dayang Sumbi yang melihat dari kejauhan mulai khawatir. Ia lalu memikirkan cara untuk mengagalkan pekerjaan Sang Kuryang.
6: Alangkah saktinya ia. Kalau begini, ia bisa memenuhi syarat yang kuajukan dengan mudah. Aku harus menggagalkannya. Tapi bagaimana caranya? Ah, iya. Aku akan mengelabui ia dengan kain-kain buah rang-rang warna putih dan berkilau itu. Aku akan membuat seolah-olah fajar telah terbit.
4: Pekerjaan Sang Kuryang sudah hampir selesai. Bendungan danau hampir rampung. Kapal sedikit lagi selesai. Namun, saat tiang pancang kapal akan dipasang, jin-jin yang membantu Sang Kuryang menghilang. Karena para jin melihat fajar. Yang sebenarnya, fajar itu kain-kain yang dibentangkan oleh Dayang Sumbi untuk mengagalkan para jin yang membantu Sang Kuryang.
7: Hah? Kenapa jin-jin itu menghilang? Padahal sedikit lagi perahu itu selesai. Aku juga yakin, sekarang belum waktunya fajar. Aku sudah menghitungnya. Itu, benarkah itu fajar? Ah, tidak. Tidak mungkin. Sekarang seharusnya fajar belum datang. Ah, iya, sudah kuduga kalau itu hanya tipuan. Perempuan itu menipuku. Ah, akan ku kejar kau, Dayang Sumbi.
4: Sang Kuryang dengan cepat berlari menuju pondok Dayang Sumbi. Sementara itu, Dayang Sumbi yang melihat Sang Kuryang mengejarnya dari kejauhan, ia pun lari menuju Gunung Putri dan meminta para dewata agar Sang Kuryang tidak dapat menemukannya. Dan seketika Dayang Sumbi menjelma menjadi setangkai bunga, yaitu bunga jaksi.
9: Dayang Sumbi, di mana kau? Aku mencintaimu. Kenapa kau pergi? Dayang Sumbi!
4: Dengan amarah dan kekesalannya, Sang Kuryang menendang perahu yang telah dia buatkan atas permintaan Dayang Sumbi itu sangat jauh. Perahu yang jatuh tengkurap berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang terus berlari mencari Dayang Sumbi hingga ia sampai di tempat yang bernama Ujung Berung dan menghilang tertelan ke alam gaib. Nah, seperti itu, Neng. Asep, ceritanya.
10: Oh, seperti itu.
1: Nah, dari kisah ini, tentunya kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa kita itu harus mendengarkan semua apa yang diperintahkan orang tua. Karena mendengarkan saran serta nasihat merupakan salah satu cara membahagiakan orang tua.
10: Iya dong, dan tentunya kita harus belajar efektif dan efisien. Sehingga kepribadian dan karakter kita menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam keegoisan untuk menghendaki sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk kita miliki. Seperti Sang Kuryang
0: yang ingin menikahi ibunya sendiri.
6: Kisah Sangkuriang ini diperankan oleh Aji sebagai Sangkuriang, Rosyanti sebagai Dayang Sumbi, Web sebagai Tukang Ketan, Ulik sebagai Insani, Fikri sebagai Dudi, Alan sebagai Angga, Agus Super sebagai Jin, naskah oleh Nia Yunia, teknik montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Dari Jalan Diponegoro 61 Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali menyapa Anda kaum dangu Perompatan Bandung. Selamat malam dimanapun Anda berada. Wilujeng wengi kasadena kaum dangu dimana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring pun Beni Herdiansa nyarangan kaum dangu sadayana dinten iya. Alhamdulillah ngatur kenuhun kasadayana kaum dangu anu masih kene Satya Manco di Perompatan RR Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 atanapi di 106,8 MHz di FM na atanapi anu ngupingkeun ngabandungan Perompat RR Bandung ngalangkungan aplikasi RR Playgo atau di audio streaming www.rri.co.id. dan adapun saat ini bisa menyaksikan kami langsung secara live begitu di audio streaming di YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Kaum dangu Perompat RR Bandung, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa di pukul 8 hingga pukul 9 malam 1 jam obrolan singkat mengenai budaya. Dan kaum dangu Perompat RR Bandung, Anda pun pasti sudah mengenal ya, di masyarakat Sunda ada istilah pamali atau tabu. Ini sudah mengakar dari zaman dahulu hingga sekarang masih banyak masyarakat Sunda ya yang juga mengenali kebudayaan juga melaksanakan najian juga tidak terlepas dari masalah mitos benar atau tidaknya. Faktanya ini masih digunakan oleh masyarakat Sunda gitu ya. Untuk lebih jelasnya kaum dangu, ada yang lebih ahli di sini, alhamdulillah sudah hadir di studio Perompat RRI Bandung, ada Kang Ricky Ensas SS. Beliau adalah seorang pemerhati budaya Sunda. Kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng wengi,
0: Kang. Wilujeng wengi, Kang. Siapa berarti saya Kang Ricky atau nanti Kang Sas?
1: Kang Ricky.
0: Kang Ricky. Kang Ricky, kamu rada kapain saya kedik panggilnya?
1: Ya, mangga, mangga.
0: Iya. Iya, Kang Ricky. Tos ka kupingnya. Sebentar nanti.
1: Aya,
0: aya. Aya, alhamdulillah. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat kan.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan Ricky alhamdulillah hatur nuhun serta acanan parantos kersa sumping di studio Perompat RRI Bandung. Mohon ya urang ngobrol santai saja kan.
1: Iya.
0: Perihal budaya Sunda. Waduh luar biasanya budaya urang ditinggal karuhun urang nusa kitu. Banyak makna yang terkandung di dalamnya.

0: pasti ya berantem.
1: Betul. Katanya. Berselisih begitu.
0: Berselisih. Mm-hmm. Akhirnya terpisahkan, dan itu oleh masyarakat Sunda dipercaya. Mm-hmm. Itu adalah asal-usul terpisahnya orang Sunda dan orang Jawa.
1: Oke.
0: Orang Sunda di sebelah barat, orang Jawa ke sebelah timur, dibatasi oleh sungai nama Cipamali.
1: Cipamali itu.
0: Pamali. Apa terlarang karena ada perselisihan pertengkaran adik kakak.
1: Baik. Berarti larangan begitu ya, perbatasan ya, begitu ya. Ya. Oke. Jadi bisa diartikan Pamali di sini adalah larangan.
0: Secara leksikal pamali adalah larangan.
1: Baik.
0: Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan tabu.
1: Tabu betulnya, yeah. Mohon tabu. Nah ini dari kata sendiri sudah menjelaskan artinya juga ada larangan-larangan yang sudah apa? Larangan-larangan yang berlaku di masyarakat Sunda begitu kan? Yeah. Contohnya yang sampai saat ini begitu masih terdengar atau masih dilaksanakan di masyarakat Sunda?
0: Yang paling populer pamalian itu. Pertama buat yang masih malam minggu banyak yang jomblo gitu. Mungkin gitu karena dulu melanggar larangan orang tua dengan duduk di lawang panto.
1: Atau
0: duduk apa maksudnya lawang panto teh?
1: Iya, ngaheureunan gitu nya.
0: Duduk di pintu ya,
1: jangan pintu. Betul.
0: Di lawang panto. Karena kan ulah sok diuk di lawang panto bisa nongtot jodoh.
1: Bisi nongtot jodoh
0: cenah nya. Malam minggu ayah nama si tercana pasangan jika nama
1: jika nama seperti itu
0: yang salah satu
1: yang populer ya. Hingga saat ini masih kita dengar begitu di masyarakat Sunda ya begitu ya. Kemudian tidak hanya itu masih banyak ya Kang ya,
0: sangat banyak
1: serpisan mohon.
0: Artinya pamalian ini
1: laras.
0: Kalau dikonstruksi dia merupakan sebuah pengetahuan dari masa lalu di masa Betul. Lalu yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral,
1: betul.
0: Untuk menyampaikan perintah agar kita waspada, gitu. Atau untuk mengingatkan akan potensi bahaya.
1: Oke, ada bahaya, ada sinyal-sinyal bahaya, gitu ya.
0: Makanya ada pamalian.
1: Oke.
0: Karena kalau kita langgar, kita mungkin bisa celaka.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, jadi yang melatar belakangi seperti itu, Kang ya? Ada nasihat yang secara disampaikan oleh orang tua dulu begitu dengan cara tersebut gitu.
0: Betul.
1: Yeah,
0: karena
1: yeah.
0: mungkin pada masa itu tidak bagus atau terbiasa langsung nyaram gitu, panyaraman tuhnya.
1: Yeah.
0: Oh, mana ulah dirinya bisi
1: pamali cenanya mun.
0: Karena mungkin yang dilarang yang dicaram naruhnya tenurut wae geus jadi singseuna. Jadi bahasa nama larangan teh papamalian tuh sama dengan firmonya monjering lah gitunya.
1: Oh gitu.
0: Iya. karena kalau papamalian itu pasti ada disebutan oge dampakna oge.
1: Oke, berarti tidak hanya sekedar itu tapi juga memang ada
0: disebutkan,
1: akibatnya begitu ya. Kalau misalnya tidak melaksanakan tentunya ada akibatnya. Ya,
0: kalau gitu. Melaksanakan yang dilarang ada akibatnya ini, kalau tidak melaksanakan yang diharuskan akibatnya apa gitu.
1: Baik. Selain itu, Kang, ada lagi pamalian anu masih dikenal gitu di masyarakat modern saat ini.
0: Kalau sekedar dikenal mungkin masih ada banyak ya, terutama
1: banyak ya.
0: Di kalangan ibu hamil.
1: Nah, itu dia, betul. Pada saat sama gaha ya.
0: Salah satunya kalau gerhana bulan.
1: Iya.
0: Kudu nyumput gitunya.
1: Betul. Ya. Kudu nyumput buni. Atau mandi sebelumnya katanya.
0: Iya. Yang paling ini yang masih kami laksanakan dulu sama ibunya anak-anak
1: karena
0: perintah saya.
1: Betul.
0: Jadi waktu hamil harus bawa peniti. Harus bawa sisiketan
1: gitu. Eta nya mohon.
0: Nah, harus satu paket harus bawa gunting.
1: Gunting.
0: Panglai. Sama jari ngaung.
1: Betul.
0: Kalau misalnya apa jari ngaung?
1: Nah. Panglai. Jadi itu. Tidak hanya sekedar berupa kata-kata saja kan, tapi juga disimbolkan dengan bentuk misalkan ya pernak-perniknya begitu, ada pernak-perniknya, ada benda-bendanya.
0: Ya. Kalau kami ya ibunya anak-anak dulu nurut ya karena ya yang merintah mertua lah gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau saya ya pakai enggak lah gitu. Kan karena bawa gunting itu repot gitu. Diganti dikiaskan dengan peniti.
1: Betul.
0: Di baju itu selalu ada peniti.
1: Pokoknya benda yang tajam begitu ya.
0: Iya, iya. Kalau kias nama itu kan jadi takut ada makhluk halus biar tidak diganggu makhluk halus.
1: Betul.
0: Seperti itu. Percaya atau tidak percaya ya.
1: Iya. Akhirnya Akang percaya dan menjalankan juga kan?

0: waktu itu
1: tidak terlalu percaya tapi dijalankan aja.
0: Dijalankan.
1: Itu nasihat orang tua.
0: Nasihat orang tua.
1: Tidak ada salah, tidak ada ruginya, dan terutama tidak melanggar keyakinan kami sebagai Muslim.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Dan karena saya juga mengambil pendidikan sarjana di sastra Sunda, gitu. Artinya pemikiran-pemikiran seperti itu saya coba cari rasionalisasinya.
0: Nah, bagaimana nih ya, pendapat Akang sendiri?
1: Ya mungkin ya, dengan benda-benda misalnya si ibu hamil membawa jaringan, membawa panglai. Sesekitan bentuknya jarum atau peniti yang paling praktis atau gunting, itu untuk mengingatkan ibu hamil bahwa dia sedang hamil loh.
0: Nah, oke, okay. Riskan gitu ya.
1: Ya, riskan. Mm-hmm. Salah satunya lagi karena saya suka naik gunung. Kade, cenah naik gunung tong kuda kadek.
0: Budak kan atau jangan sompral saat berbicara berkomunikasi begitu ya.
1: Kalau di gunung itu jangan kuda kadek.
0: Ulah kuda kadek.
1: Ya kalau ada binatang biarin aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ingat istri kamu lagi hamil.
0: Baik-baik. Oh, pada saat itu ya. Imbas juga ke iya. Iya,
1: jadi ditakutkan itu Papa Malian kan.
0: Papa Malian.
1: Kalau istrinya lagi hamil, suami juga ada.
0: Artinya enggak cuman yang ada di rumah saja ya.
1: Iya,
0: nyambung begitu ya.
1: Nyambung.
0: Iya, suaminya imbasnya bisa ke istri
1: kalau
0: begitu.
1: Ke kebun, jangan menebang yang bukan haknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mm-hmm. Benar kan perintahnya?
0: Yeah.
1: Kalau bukan haknya enggak boleh ditebang.
0: Iya.
1: Karena akan berdampak pada si bayi.
0: Baik.
1: Karena kita kan sayang pada anak, kita pada calon anak kita pasti banyaknya bisa anak orang teh ada tapak bekas atau cacat atau apa
0: nurbuat cenanya kangnya nurbuat nominatinya.
1: Kita ditakut-takuti biar ya, dia melakukan hal yang memang sebetulnya
0: tidak baik begitu ya,
1: tidak baik.
0: Oke, yang nanti imbasnya sebenarnya ke anak dan istri ya, gitu ya, ke keluarga
1: ya, ke keluarga.
0: Baik-baik.
1: Itu kan seperti tidak masuk akal, tapi sebenarnya itu adalah sebuah konstruksi, konstruksi etis itu ya, manifestasi etik, agar saya sebagai, kita sebagai suami yang laki-laki, ingat istri kamu sedang hamil.
0: Baik.
1: Kamu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela.
0: Oh, oke, menjaga diri.
1: Iya. Itu rasionalisasinya.
0: Baik-baik. Berkelakuan baiklah.
1: Iya, seperti itu.
0: Di luar pantauan istri juga begitu ya, di luar begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Dan begitu pun istri di rumah, jadi dua-dua keduanya malah semuanya harusnya
1: betul,
0: ya berarti
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Lingkungannya juga harus bersih, mungkin harus baik gitu ya.
1: Dan salah satu yang saya amati, Papa Malian untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu paling banyak.
0: Banyak berarti
1: untuk
0: ya.
1: Untuk hamil aja yang bisa dikumpulkan yang ditulis di ensiklopedia Sunda itu ditemukan sekitar 31.
0: 31.
1: Belum lagi yang setelah menyusui.
0: Baik, baik. Dari mulai 1 bulan mungkin sampai dengan 9 bulan.
1: Dari pertama hamil.
0: Baik.
1: Misalnya tidak boleh, kalau lagi hamil tidak boleh duduk di lantai.
0: Nah, itu
1: tidak
0: dia.
1: Tidak boleh menduduki bantal.
0: Betul.
1: Tidak boleh makan.
0: Kiasnya apa
1: besar
0: dulu? Kiasnya seperti apa kalau duduk, tidak boleh duduk di lantai dulu?
1: Ya mungkin
0: dulunya
1: kalau dulu kan ya
0: sebabnya
1: nurut aja gitu ya. Kalau okay, kita rasionalisasi mungkin karena dingin kan lantai itu.
0: Betul.
1: Menyebabkan nanti si jamal
0: bisa
1: bayi sakit atau nanti apa persalinan jadi sulit.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Atau tidak boleh keluar malam ya. Untuk ibu hamil sendiri kan batasnya mungkin sampai jam maghrib katanya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, iya, bisa sandekala.
0: Iya, sandekala atau lain sebagainya.
1: Kalau zaman mungkin Bandung juga masih gelap, masih kampung lampunya mungkin di sisinya bisa jurig gitu ya.
0: Baik, baik.
1: Ngambil jabang bayi, kita kenal kuntilanak gitu.
0: Tetap. Dan akhirnya Kang, dari waktu ke waktu dan kini kita bisa rasakan apa yang sudah disampaikan itu ternyata memang beralasannya, ada alasannya.
1: Ada rasionalisasi.
0: Dan memang terbukti maksudnya begitu ya. Misalkan.
1: Kalau terbukti. Belum tentu ya.
0: Belum tentu
1: ya,
0: juga.
1: Tapi kan ada rasionalisasinya, artinya kita kembalikan bahwa pamali ini sebetulnya ilmu pengetahuan yang disampaikan untuk misalnya untuk ibu hamil dan menyusui, karena karuhun kita itu pengen anak cucunya lahir sehat.
0: Nah,
1: jadi sebelum itu pemerintah sekarang ribut dengan jangan stunting,
0: dengan stunting dan segala macam.
1: Sudah mengerti baheula.
0: Sudah memikirkan itu ya sebelumnya. Gitu. Meskipun dengan
1: cara
0: yang berbeda.
1: Berbeda yang mungkin oleh rasionalisasi kita zaman sekarang utama tahayul gitu.
0: Begitu.
1: Kesadaran naon atau ibu hamil mau bawa gunting gitu
0: teman-teman. Nah. Dan yang paling penting bisa kita garis bawahi artinya juga memang harus ada kepatuhan di situ ya Kang ya. Disiplin begitu.
1: Betul.
0: Dan menerima apa yang sudah disampaikan oleh sepuh gitu ya Kang ya.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Nah kira-kira kalau zaman sekarang gimana Kang? Tentunya pasti ada perbedaan ya. Perbedaan udah jarang mungkin. Ya saya rasakan juga saya tidak menerapkan itu di keluarga kecil saya begitu. Karena memang sepuhnya nampaknya sudah gimana
1: tidak,
0: gitu.
1: Tidak pakai ya sebetulnya. Karena pepamalian itu konstruksi budaya yang diproduksi karuhun di masa mereka gitu. Katakanlah kalau kita ngambil angka tahun 1500 lah. Sekarang udah tahun 2023, artinya dalam 500 tahun pasti udah banyak perubahan.
0: Banyak perubahan.
1: Cara
0: itu
1: berpikir udah banyak.
0: Penyesuaian begitu.
1: Penyesuaian. Namun pepamalian itu sebetulnya masih tetap diproduksi sampai sekarang.
0: Oh, iya. Nah, bagaimana nih cara bedanya seperti apa?
1: Cuma bedanya kalau dulu itu pepamalian mungkin orang tidak berusaha untuk merasionalisasi atau mencari alasannya kenapa sih harus nurut itu.
0: Yeah.
1: Karena mah cek si mak dia nurut ya, udah ikutin lah gitunya. Gitu. Tapi sekarang kan orang mencari rasionalisasi. Kenapa sih misalnya
0: membuat sesuatu pasti harus dengan jawabannya begitu?
1: Ya. Harus merasa harus bisa diterima oleh akal gitu.
0: Okay.
1: Pendidikan kita juga sekarang udah membuat orang harus rasional kan
0: seperti betul.
1: Itu.
0: Jadi arahnya ke situ gitu.
1: Iya.
0: Baik. Nah bentuknya kumaha tanu ayeuna? Kalau dulu mah disampaikan oleh orang tua begitu ya. Kalau sekarang kumaha?
1: Kalau sekarang misalnya Papa Malin itu mungkin kalau dulu karena ini ada merupakan manifestasi etik itu artinya dibangun di komunitas. Sekarang Papa Malian itu mungkin bisa disampaikan ya karena harus dirasionalisasi gitu ya. Ya bisa mungkin bertapar aturan, bukan perda.
0: Okay.
1: Atau misalnya kalau misalnya kita masuk rumah rumah bertamu gitu harus buka sendal ikutlah gitu seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Nah ini disampaikannya oleh pemerintah, kemudian yang menerimanya adalah masyarakat begitu.
1: Iya, salah satunya pemerintah ya gitu.
0: Iya.
1: Satu lagi mungkin kalangan akademisi, karena ujung tombak pembangunan budaya adalah Bapak Ibu Guru.
0: Baik.
1: Yang terutama di PAUD, TKSD misalnya.
0: Iya.
1: Ya, cuma saya pikir kalau dibutuhkan pamali juga anak-anak sekarang tidak akan menerima misalnya. Contoh anak TK kan disuruh buang sampah pada tempatnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau tidak buang sampah pada tempatnya, mereka tidak diancam dengan tidak ditakut-takuti dengan jurik-jarian beda dengan zaman dulu.
0: Kalau dulu namanya di nonton sadayana diratakeun gitu nya.
1: Iya.
0: Rata gitu sami gitu. Ada ancamannya mungkin akan bertemu dengan jurik-jarian,
1: ya,
0: diganggu itu, begitu.
1: Iya, dengan hal yang tidak rasional gitu karena
0: sama rata kan.
1: Pasar pada saat itu memang lebih emosional ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tidak menggunakan rasio gitu. Bukan artinya tidak berpikir tapi
0: baik.
1: Rasionalitas bukan menjadi pilihan utama.
0: Kemudian juga tadi bisa disampaikan sih benar karena mereka patuh ya Kang.
1: Iya.
0: Patuh ya. Tapi kalau kita lihat ya di maksudnya di beberapa tempat kan ada seperti kabuyutan dan lain sebagainya ya yang dijaga betul dari zaman dahulu itu sangat efektif ya Kang untuk
1: menjaga
0: ya, lingkungan ya. Misalnya
1: seperti itu. Nah ini kembali lagi saya selalu menekankan bahwa papama itu adalah sistem ilmu pengetahuan gitu dalam artian dia tidak hanya pamal itu sendiri tapi juga dia berhubungan dengan manusia pelakunya dengan orang lain juga dengan lingkungannya.
0: Betul.
1: Di tempat-tempat seperti kabuyutan atau kampung-kampung adat itu masih dipakai dan kita bisa lihat untuk lingkungan lah yang terlihat gitu yang secara fisik di Kampung Naga sekelilingnya masih hutan.
0: Nah, itu dia.
1: Di apa di Ciptagelar?
0: Betul.
1: Di Baduy itu.
0: Baik, dengan pamali itu justru malah lestari ya lingkungan.
1: Betul, betul. Karena orang lebih takut gitu iya. dengan dampak misalnya dengan jurik atau apa gitu ya atau mungkin gladiasi dibanding dengan ancaman perda gitu. Baik. Atau ancaman undang-undang tidak boleh menebang
0: pohon
1: di hutan. Buktinya ya
0: masih terjadi begitu ya Kang ya?
1: Selalu terjadi
0: alih fungsi lahan terjadi gitu. Sehingga memang ini mengurangi ruang terbuka yang benar-benar hutan maksud
1: iya,
0: saya.
1: Iya itu. Betul. Karena tidak ada yang ditakuti dari undang-undang itu.
0: Betul.
1: Beda dengan
0: kurang ditakuti begitu.
1: Iya, ditakut-takutnya kok saya sering jalan-jalan ke hutan saya. Kadang di nyama ayam maung. Masih tetap waspada karena takut kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi sama awas jangan masuk ke itu ada penjaga wana. Karena orang di mikirnya lewat mananya si selumputan.
0: Gitu.
1: Seperti itu.
0: Mencari celah justru.
1: Iya, betul. Dan yang menarik dari keseluruhan ini ada dengan lingkungan.
0: Iya. Yeah.
1: Ada contoh karena ada larangan masuk hutan. Salah satunya adalah ini penelitian sahabat saya itu Kang Pepep di Argawilis. Dia menulis buku Manusia dan Gunung. Manusia Gunung itu dia menceritakan bahwa ada larangan masuk hutan lindung di kawasan Pangalengan. Di situ ancamannya adalah karena di hutan itu ada awul. Awul itu dipercaya ada manusia berwujud manusia, berbentuk manusia, berkepala serigala.
0: Oke.
1: Bertahun-tahun, berabad-abad kawasan lindung di Pangalengan itu terjaga dengan mitos awulnya, dengan papamaliannya. Sampai suatu ketika ada proyek tambang, otomatis manusia bersatu rasionalisasi kan, karena apa? Begitu deh gitu.
0: Jadi tidak melihat itu ya?
1: Karena butuh gitunya.
0: Iya iya.
1: Dan mungkin juga dari company-nya atau apa seperti apa? Ada mau awul mah, mau jurik di leuweung mah.
0: Oke, jadi membuat
1: akhirnya mereka masuk hutan,
0: ya?
1: Menebang hutan, melakukan konversi dari hutan menjadi lahan terbuka dan beberapa tahun kemudian pada tahun 2012 longsor.
0: Baik.
1: Dan kampung di bawahnya yang dulunya sangat menghargai papamalian dan setelah tidak menghargai papamalian hilang tersapu longsor.
0: Luntur begitu ya?
1: Iya. Artinya papamalian yang ya mungkin itu dianggap tahyul gitu, ada juri, gak ada jin gitu. Tetapi kan fungsinya jelas ada, dia untuk melindungi hutan.
0: Oke.
1: Begitu papamaliannya dicabut, larangannya dicabut, ketakutannya dicabut, hutan dirambah, ya mereka sendiri menerima dampaknya.
0: Oke.
1: Itu yang
0: terjadi.
1: Terjadi.
0: Ya luar biasa ya. Dengan begitu karena ada kebutuhan ya terhimpit kebutuhan maksudnya ada kebutuhan di situ gitu, ada keuntungan ya. Ada keuntungan sehingga membuat alasan ya.
1: Nah ini rasionalisasi untuk mengacuhkan
0: papamalian.
1: Dan akhirnya ya
0: ada hubungannya juga dengan kalau dulu kan atau di beberapa tempat yang kita kenal seperti kampung ada Cirende, masih ada sepuh gitu yang disepuhkan. Inohong-inohongnya begitu atau istilahnya kuncen gitu ya Kang ya. Ada kuncen. Apakah memang sudah tidak ada lagi maksudnya berkurang gitu di tempat-tempat yang dulunya memang dilarang?
1: Kalau mungkin di komunitas-komunitas seperti Kabuyutan, Ciptagelar itu mereka masih papamalian masih mereka gunakan ya.
0: Dari generasi ke generasi ya meskipun generasi. Memang sudah cukup jauh sampai kan? Dengan sekarang.
1: Dan walaupun mereka
0: regenerasinya ada berarti.
1: Ada regenerasi dan rasionalisasinya apa tapi tetap dilaksanakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu ketelah kenapa disebut masyarakat adat karena
0: bukan
1: mereka tidak rasional. Mereka tahu ini.
0: Oh, mereka juga adat. Tentunya berkembangnya Kang ya.
1: Iya.
0: Milari alasannya kenapa sebenarnya tidak dibolehkan begitu ya.
1: kalaupun tidak apa alasan tidak ditemukan, tetap mereka laksanakan. Karena meyakini bahwa hal itu
0: bahaya. Meyakini. Jadi kuncinya meyakini juga ya.
1: Betul.
0: Ya
1: apapun kalau tidak yakin kan tidak bisa dilaksanakan.
0: Iya betul. Ada ungkapan di masyarakat seperti ini, kalau misalnya hubungannya dengan pamali atau tidak gitunya. Tergantung itu mah katanya. Ada yang kalau misalnya mau percaya harus 100%. Kalau enggak ya jangan percaya begitu. Ya. Ayah nu kitunya diurang. Iya. Jadi istilah nama kaditu tiasa kaditiasa.
1: Iya. Karena kan udah hal yang sifatnya keyakinan kan tidak bisa dipaksakan.
0: Betul.
1: Kan,
0: dan kalau kita yakin mungkin bisa jadi energi ya Kang ya.
1: Sugesti
0: kita ya. Begitu. Makanya memang tidak hanya bukan berarti cocokologinya tapi bisa terjadi aja.
1: Iya.
0: Nah, Akang juga kan ini terlibat juga dengan generasi muda begitu ya. Di Persib nih nampaknya.
1: Boboto lah, sering ada interaksi dengan
0: Boboto sendiri. Nih, kira-kira apa nih ini hubungannya dengan Siliwangi? Kan Persib itu dengan Siliwangi nih kuat banget nih. Nah, apa nih kira-kira?
1: Apa ya sebetulnya kalau di dunia perbobotohan
0: ada pamalin tuh dirinya.
1: Pamalian yang ada adalah mitos.
0: Mitos.
1: Karena pamali itu bagian dari mitos.
0: Betul.
1: Kalau mitos kan salah satunya itu adalah cerita tentang dewa-dewi, hal-hal yang dianggap tidak rasional tapi mengandung ajaran moral.
0: Betul.
1: Tapi ada juga yang dimitoskan ya karena sebetulnya tidak pernah terjadi gitu. Ini yang bodoh misalnya kalau kita nonton Persib zaman di Siliwangi gitu ya. Kan main pasti sore ya, jam-jaman setengah jam setengah empat gitu. Tapi suka ada pesawat lewat kan dari Husein.
0: Betul. Dari Husein.
1: Arah timur itu seperti yang take off ya. Terus mau landing kan datang dari timur ke barat gitu. Itu dipercaya bila datang pesawat dari timur mau landing di Husein, berarti Persib bakal menang gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Atau sebaliknya mun aya pesawat di Husein kaweta berarti Persib eleh gitu.
0: Iya. Dan itu dipercaya hingga kini kan.
1: Ya mungkin sebagian gue tapi mungkin ada yang percaya gitu.
0: Oke.
1: Tapi intinya bahwa hal seperti itu manusia modern itu masih memproduksi.
0: Iya.
1: Kepercayaan-kepercayaan seperti itu.
0: Betul.
1: Apakah itu motifnya guyon atau apa gitu ya. Contoh kalau ke pemalian pernah ada Lara ini tahu enggak? Temenang dahar cau dempet.
0: Taeta. Ya, nunggah hiji gitu ya.
1: Iya.
0: Terutama juga buat yang hamil katanya enggak boleh ya. Begitu kan?
1: Atau buat temenang dahar tunggir hayam gitu.
0: Tunggir hayam.
1: Ya, tempat yang kolot.
0: Nungguna
1: kota dah ngeunah itu tunggir hayam.
0: Iya. Iya.
1: Jadi bagaimana saya biar si anak ya bagian ngeunana ke bapana ya gitu.
0: Namun
1: cokot kan ceuri gitu nya geus sisinan. Pamali
0: cenah budak. Anu dempet cau nu dempet kan namana dobel.
1: Dempetnya kan dobel jadi dua kan biar satunya mungkin mendidik tidak rakus.
0: Betul. Mendidik tidak rakus. Ada gitu. Nilai positifnya ogenya.
1: Ada.
0: Iya betul. Jadi bagaimana tukang seharusnya kita ya yang hidup di dunia modern saat ini begitu. Apakah ya kalau misalnya memang ada bertemu dengan hal yang seperti ini misalkan Papa Melian ketemu dengan sepuh ya yang masih menerapkan pamali gitu. Kitanya kumaha tah? Apakah harus mengiyakan?
1: Bagian dari keberagaman budaya dan pemikiran ya. Kalau ada yang masih mempercaya ya kita silakan hargai mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka seperti itu. Karena mereka juga pasti ada alasan rasionalisasinya walaupun mungkin beda dengan rasionalitas kita. Dan kalaupun kita tidak percaya ya mungkin tidak perlu mendebat dengan karena sekarang kita juga tidak tahu kan apa yang sudah terjadi.
0: Apa yang melatar belakangi sepuh-sepuh dulu begitu ya.
1: Itu apakah mungkin mereka juga tahu bahwa sebetulnya itu nonsens misalnya, tapi orang menghargai kolotnya bakila gitu.
0: Iya. Tidak menutup juga sih memang di daerah saya sendiri Kang, di daerah Lembang gitu. Ada beberapa yang ada Papa Molian yang khusus gitu kan, khusus maksudnya untuk daerah seputar kawasan begitu. Misalkan orang anu tidak boleh berpasangan dengan anu. Tapi memang itu benar terbukti ada beberapa pasangan gitu. Enggak tahu ya ini apakah cocokologi.
1: Ada tuh Papa Molian salah populer. Orang Sumedang
0: teman
1: naik perahu di situ Panjalu.
0: Nah, kunaon?
1: Di situ Tiguling. Mana anu buana gitu. Ya, mungkin ada dengan perselisihan zaman kerajaan dulu. Tapi beberapa orang yang orang Sumedang bilang, "Ya, cenah orang teh naik maksakeun naik perahu cenah oyag-oyagan sampai diturunkeun." Ya, saya juga percaya atau tidak percaya gitu ya, kan tidak bareng dengan mereka, tapi mereka akhirnya turun gitu.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Nah, atau ini yang populer, Laut Kidul, menggunakan baju hijau.
1: Nah, itu salah satunya. Itu paling sangat populer sebab pemandian di Laut Kidul ya.
0: Laut Kidul.
1: Selain di gunung juga di pantai.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di gunung itu berhubungan dengan kelestarian alam, kalau di pantai semua dengan keselamatan diri.
0: Keselamatan ya. Diri.
1: Terutama untuk orang Bandung. Orang Bandung itu dikisahkan paling banyak jadi korban di Pangandaran. Untuk Pantai Selatan, Pangandaran lah gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, rasional lama, ya, orang gunung lah, lain ke laut itu ya, dipikirnya teh tebalong gitu.
0: Ke Apal Medan gitu ya.
1: Ke Apal Medan, pakai sompral teh ya, misalnya enak-enaknya gitu. Tidak mengetahui, menganggap laut itu seperti danau, airnya tenang, padahal di laut itu ada yang namanya rip current. Pengendaraan itu artinya rip current itu istilah untuk arus balik dan datang tuh bertemu.
0: Oke. Okay. Nah itu, lalu itu yang menyebabkan bahaya begitu ya?
1: Kan? Bahaya. Dan orang tua zaman dulu kan tidak mungkin menjelaskan itu rip current seperti itu. Bisa jadi masyarakat pada saat itu tidak bisa, tidak paham. Kedua, tidak bisa menerima penjelasan rasional.
0: Betul.
1: Yang paling, atau tidak nurut. Yang paling mudahnya, awas ada Nyi Roro Kidul. Tidak boleh pakai baju hijau.
0: Iya, iya. Populer sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang.
0: Iya, iya, iya. Ya. Ya, kalaupun ada yang misalkan berbusana hijau, pasti identik pe dengan etanya kan?
1: Iya. Tapi pas bertemu saya ke Pangandaran, ada yang pakai baju hijau, nggak apa-apa gitu.
0: Tenanawan.
1: Ya, tapi kan.
0: Tapi bukan berarti ini harus dilanggar ya, Kangnya.
1: Nah itu. Nah. Untuk sekarang itu sebetulnya jangan sampai, walaupun kita mungkin tidak percaya dengan Papa Mal itu, tapi jangan sampai, pertama jangan sampai buat yang percaya di kita apa sampai kontra gitu. Juga jangan sampai membuat kita melakukan hal yang sebaliknya, misalnya mah karena di hutan tidak boleh menebang hutan, tidak ngapa mali, kita sekarang menebang pohon, maaf, kita seenaknya menebang pohon.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena di Pangandaran itu semua tidak ada Nyi Roro Kidul, ya kita bisa pakai baju hijau, terus bisa seenaknya, sehingga kita tidak waspada bahwa sebetulnya itu ada potensi bahaya.
0: Baik.
1: Jadi fungsi pamali itu juga selain menjelaskan bahwa ada potensi bahaya di sekitar itu.
0: Kalau kita cerna nih, maksudnya apa kira-kira ya Kang, kalau tidak boleh pakai baju hijau gitu di pantai atau di Laut Kidul?
1: Saya agak ini juga ya menjelaskan rasionalisasinya kenapa, tapi yang bisa saya terima, kami diskusikan misalnya, ya kalau orang tenggelam pakai baju hijau kan sulit ditemukan.
0: Oke, okay. Samar gitu ya?
1: Samar karena laut sendiri warna biru kan, biru masih satu gradasi dengan hijau.
0: Betul.
1: Itu yang bisa diresonisasikan. Tapi kawasan sebenarnya saya kurang paham juga.
0: Baik.
1: Karena artinya mengapa kenapa tidak baju merah gitu?
0: Iya.
1: Kenapa tidak baju kuning? Kenapa harus baju hijau?
0: Iya iya.
1: Pasti zaman dulu ada alasannya. Cuma saya kurang begitu mendalami soal kenapa harus baju. Cuma yang jelas ya udah baju hijau nggak boleh gitu.
0: Oke. Baik. Kemudian perlukah kan sekarang Kang, utamanya sebagai orang tua ya, orang tua zaman ayeuna gitu, menerapkan ini juga ke anak-anak kita, perlu gak kira-kira kumaha tah? Lamun misalkan kan beda merenanya anak-anak sekarang, tentunya mereka juga meminta penjelasannya kunaon bet kieu. Nah kalau misalnya memang dulu kita yang juga abi misalnya tahun 80-an masih gitu di sepuh, nah, kemudian menerapkan ke anak kita yang notabene mereka nih zaman ayeuna pisan ya, gitu.
1: Ya, udah Gen Z.
0: Udah Gen Z. Terus di Gen Z aya deui di
1: kan dulu mah. Waktu kita kecil ya gitu.
0: Yeah.
1: Tongsok lelanggeran di semaut indung dah sieun urusin yatim gitu. Jadi tidak ada pangan. Ya udah duduk.
0: Iya. Padahal duduk sempurna
1: gitu. Sempurna ya itu mungkin buat pertumbuhan. Tapi anak sekarang kan susah kan.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat Covid lah. Kepain gak goleran, digesiga hilet, nyekar HP gitu ya, mau gimana lagi gitu.
0: Iya.
1: Kita larang dengan bahasa rasional mereka tidak menerima, ditakut-takut juga tidak menerima.
0: Betul.
1: Ini sebenarnya jadi masalah. Artian kita kehilangan pengetahuan dari masa lampau, tapi sementara budaya kita hari ini tidak bisa memproduksi budaya yang efektif untuk memberi larangan.
0: Iya.
1: Itu jadi sebuah harus jadi masalah gitu.
0: Mm-hmm. Iya, iya, iya.
1: Artinya kita kan jadi kehilangan semuanya, masa lalu tidak kehilang.
0: Masa lalu tidak bisa diterapkan, nah, gitu. Kitanya kita tidak bisa
1: tidak punya.
0: Tidak bisa membuat yang baru begitu ya, ya supaya ya. Memang ini juga ya, ya bagusnya eta didingnya. Ya.
1: So, mungkin ya, kalau sekarang mungkin komunikasinya ya berbeda ya dengan dulu gitu ya mungkin. Mm-hmm. Setiap orang tua punya cara tersendiri lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan ya, kalau dulu misalnya dahar teh kudu beak itunya bisi sanguna cirik sok asup akal so, mana
0: sanguna
1: cirik dages ieu itunya.
0: Iya iya iya betul.
1: Sama dijelaskan ya ada kita makan kan bisa ngucuri gitu ya.
0: Betul betul.
1: Apalagi cuma menghargai
0: petani. Menikmati betul. Nah itu dia. Nilainya besar sekali ya.
1: Sebetulnya papa mama itu ada fungsi bukan fungsi moralnya tinggi, fungsi pendidikannya tinggi.
0: Dan yang pastinya sekarang menerapkan ya mau enggak mau ya harus menerapkannya dengan konsep parenting baratnya Kang ya jadi nantinya.
1: Nah itu makanya akhirnya kalau pertanyaan sekarang bagaimana ke anak ya itu mungkin tergantung dari orang tuanya masing-masing bagaimana apa yang ingin dicapai apa yang kita ingin apa memberi anak itu bekal apa gitu.
0: Betul.
1: Kalau saya sendiri seperti pribadi ke anak-anak saya
0: nah kumaha tak akan
1: misalnya ya masih menerapkan tapi dirasionalisasi. Kalau dulu Abi mah harus makan habis bisa nasi nacir nangis gitunya. Tapi si anak si kakak teh ketawa gitu. Masa si nasi nangis? Ini akan karunya nangis. Gitu. So kakak kalau nggak punya nasi nggak makan nangis semua. Gitu aja.
0: Itu dia.
1: Dia emang bagaimana kita meyakini seperti itu. Tapi kalau orang tua itu percaya pamannya tidak akan seperti itu. Nah, dia mungkin nah, akan sangat dia. Verbal. Tetapi jadi pertanyaan, apakah verbal itu efektif? Lebih efektif dibanding papa malian? Belum tentu.
0: Betul.
1: Contohnya itu ini kalau yang lebih luas lah, nggak diskup keluarga. Tadi soal buang sampah. Lebih efektif mana juri jarian atau dengan denda 50 juta?
0: Jika nama juri jarian kan? Ya,
1: buktinya sampai tahun 1950 Cikapundung masih bersih.
0: Betul.
1: Sekarang udah ada perda.
0: Iya. Yeah. Pamalin aku perdahnya.
1: Tapi Walungan kan tetap kotor
0: tetap
1: kan?
0: Tetap kotor begitu ya.
1: Artinya perdah juga akhirnya jadi mitos karena bila pamalian itu dianggap tidak efektif, perdah juga sama tidak efektif dong. Mitos juga kan artinya.
0: Betul.
1: Hukum yang tidak bisa dieksekusi cuma hanya sekedar wacana, ya 100 tahun lagi akan jadi mitos di anak cucu kita.
0: Betul.
1: Bahalamanya kalau tuh ramah cuman yang perda oke padahal mah kumaha gitu meureun ya,
0: ya. Apa bedanya nyanya gitu leres pisan muonnya ya nu ayeuna teh bisa jadi guru karuhun keur engke nya kan ya
1: 100 tahun lagi kan anak-anak
0: kita betul
1: nanti, oh bahalama cenah karuhun orang teh nyingsieunan
0: ku perda
1: teh ku perda cenah naon perda teh oke pamalian
0: iya
1: seperti itu kan
0: betul
1: cuman jelas memang tidak ada orang yang mati karena membuang sampah dan ditangkap juri jarian. Dan sama halnya dengan tidak ada orang ditangkap karena membuang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Sama-sama tidak efektifnya. Itu yang bisa hilang. Mengatakan masa lalu sudah pudar, menghilang. Yang sekarang kita tidak bisa memproduksi budaya yang sama efektif.
0: Nah apa yang harus dilakukan atuh Kang Ayeuna ya lebar oge nya dengan nilai yang disampaikan karuhun urang harita gitu. Apakah kita harus ya sudahlah enggak apa-apa atau ya, perlu
1: kita
0: perlu
1: harus cari metode baru mengemas baru menyampaikan pesan-pesan moral ini dari generasi ke generasi. Kan mungkin tiap generasi punya cara bertuturnya masing-masing sesuai zamannya. Seperti itulah gitu. Karena kan kadang-kadang bodoh rogenya dunia modern teh bawa buat saya gitu nya. Mah mana itu percaya juri, itu percaya jin misalnya beberapa orang dengan lebaran seperti itu. Tapi mana percaya Captain America itu? Saya Iron Man, ayah Superman ayah.
0: Betul. Nah itu dia betul.
1: Ajaib kan ternyata betul. Ada paradoks itu sebenarnya.
0: Betul.
1: Dunia modern itu ada paradoks yang akhirnya membuat kita itu jadi kumanya parimun obor lah gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu yang seharusnya memang kita pikirkan dan salah satunya mungkin tugas kita bersama lah pemerintah, akademisi, bapak ibu guru, para pemerhati budaya, bagaimana? Karena kan pasti budaya itu kesepakatan. Mm-hmm. Papa mama juga pasti disepakati dulu.
0: Disepakati ya, makanya merata begitu.
1: Iya,
0: mm-hmm, sama komunitas
1: masyarakat pada saat itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Duduk bersama juga ya, namanya. Ayah-ayah bang.
1: Sekarang kita tidak bisa kan?
0: Harus duduk bersama juga ya Kang ya.
1: Iya, seperti mm-hmm itu.
0: Mm-hmm. Luar biasa ya. Hal yang sederhana sebenarnya ini juga, tapi dampaknya baik ya buat kehidupan betul, kita betul, betul, gitu.
1: Artinya yang penting untuk masa sekarang kita harus melihat papamalian, beberapa tahayul atau mitos itu sepanjang catatannya untuk yang muslim mm-hmm tidak bertentangan dengan akidah, dalam artian tidak syirik gitu ya, oh, tidak okay menduakan Allah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Harus menjadikan papamalian ini sebagai harus mencari nilai dan makna dari papamalian ini yang bisa diterapkan pada hari ini. Ini tujuan konstruksi budaya itu seperti itu, bukan tidak hanya kita bisa meniru masa lalu. Orang Sunda baheula pakai bajuna iya pakai baju pangsi, bawana sendal atau topong diikat gitunya. Amo diikat naik motor kan ditilang kan gitunya.
0: Betul betul.
1: Tapi nilainya apa pada masa seperti itu, dan papamalian itu ada nilai apa yang bisa kita ambil, ada makna apa yang bisa kita terapkan dan kita manfaatkan untuk hari ini. Okay. Itu yang seharusnya kita lakukan.
0: Iya, iya, iya. Dan meskipun tidak melalui ungkapan-ungkapannya kan dulu mah ini dengan ungkapan-ungkapan gitunya.
1: Betul, betul.
0: Tapi makna di dalamnya kita cerna kemudian di aplikasikan ya gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya di ya lebih biar sesuai dengan zaman ayeuna gitunya. Betul, misalkan betul, jika betul, misalkan betul tadi disampaikan oleh Akang makan harus habis karena hubungannya dengan banyak di situ ya, ada petani. Ya. Ya. Kemudian juga kita harus mensyukuri nikmat gitulahnya ya, istilahnya. Ya.
1: Aduh kan larangan menarik gitunya. Ada papa main yang hilang dengan sendirinya.
0: Oh gitu Kang, ayah-ayah ogenya.
1: Kan dulu masuk temenang dahar sangut langsung tina dulang.
0: Oh, ya ya ya.
1: Bilang teh wadah nasi yang dari kayu besar. Mm-hmm. Karena kenapa hilang? Dulangnya gigis teh ayah.
0: Dulangnya terus teh ayah. Mohon mohon.
1: Mun sangu kudu diakel. Yo, bukan rasial tapi dulu buasa nerap nih sampai hari ini gitu.
0: Betul betul.
1: Jadi sangu teh kudu diakel. Karena bisa jadi orang Jawa. Cina. Karena kamu sebut jadi orang Jawa. Ya, karena emang orang masyarakat saudara kita di Jawa tidak sinasi tidak diakel, bahasa di tanah gitu
0: ya, ya,
1: orang Sunda mah di tanah karena kan fungsinya di tanah menurunkan panas, membuat kalori di beras itu, kalori dan gula penyebab diabetes itu berkurang.
0: Betul bisa kan? Betul betul betul. Kan ada penelitian juga nya kalau misalnya kita makan nasi pada posisi nasinya panas gitu, ulah ditiup cenah.
1: Ya,
0: ulah ditiup karena memang tercemar ada apa gitu ya.
1: Iya, jadi kalau panas
0: kalau diakeul mah beureunan
1: kan di tanahnya uapna keluar.
0: Uapna keluar.
1: Dingin kalorinya berkurang juga.
0: Tapi aman begitu ya.
1: Kadar gulanya berkurang.
0: Betul, kadar gula.
1: Jadi kondisinya dingin. Mm-hmm. Beda dengan panas.
0: Gitu. Mm-hmm.
1: Sekarang hilang karena apa? Kita masak pakai magic jar.
0: Magicom-nya.
1: Iya, magicom. Ya,
0: sangguna di setrum.
1: Di setrum. Enak handet-handet gitu.
0: Iya, handet-handet. Handet-handet listrik.
1: Iya, artinya pamal itu ada yang dilarang jadi hilang, ada yang tidak dilarang hilang dengan sendirinya karena kemajuan betul teknologi.
0: Kemajuan teknologi.
1: Iya. Tapi kan kita masih bisa ya udah masak makan magic jar karena demi kesehatan ya udah diakel dulu lah gitunya. Magic jar sebelum magicom membuat menanak nasi lebih mudah dan lebih cepat kan gitu.
0: Betul.
1: Itu aja tuh ya udahlah kita akel gitunya.
0: Maksudnya
1: sekarang diakel kan ya.
0: Maksudnya
1: sekarang diakel ya.
0: Maksudnya
1: sebagai apanya realisasi terdharma perguruan tinggi lah.
0: Oke. Okay.
1: Karena begitu masuk sastra Sunda saya sudah yakin sama bakal jadi PGA gitu. Jadi pegawai gaji Allah. Gitu. Jadi saya tidak berani memonetisasi hasil sekolah ini.
0: Betul.
1: Karena emang masyarakat Sunda juga ya harus banyak apa? Harus banyak peneliti-peneliti baru lah gitu. Memang tidak 100% di situ.

Dinararaga Milangkala Bayangkara Anuka 80 Porles Tasikmalaya ngagelar Festival Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala Kapolres Tasikmalaya lumangsung di kawasan Dojer Singaparna. Gelaran festival kasebut mincut ratusan anu mikacinta kana manuk anu aya di sababaraha wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Katut, Garut. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama ngaku helok pisan ku ayana animo masyarakat kalayan ngedalkeun yen kegiatan eta lain ngan saukur kompetisi manuk wungkul tapi bisa jadi salah saeji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara Polri jeung masyarakat. Sawatara kitu Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura SMS Ijang Suryana salaku pihak caladara nepikeun kareueus tur apresiasina ku aya pangrojong sagemblengna ti Porles Tasikmalaya. Kulumangsungna kalayan sukses gelaran festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah saeji panggung festival pangresep panggedena di wilayah Priangan.

0: atuh da mani ngegebluk siga nangka asak datang oge. Saha teh teh atuh?
1: Abdi Ida.
0: Oh, kupahingan atuh ngegebluk. Ari sakitu dedegna mah. Oh, itu pakaian. Mani siga toko pindah kitu segala diterapkeun. Eta potongan buuh deh. Lah, jigana tadi ngadadak di kap salonnya.
1: Sumuhun, da eta sok ararate. Tetombeun panginten.
0: Ere ka mana Ida?
1: Bade ka bioskop.
0: Ay, bade ka bioskop. Harmonnya wayah kieu. Ari salat magrib di mana?
1: Di musola caket gedung bioskop. Kapan ieu ngabanteun mu kena dina tas? Mangga atuh. Bilih filmna kabujeng diputer.
0: Hag atuh. Garajung sing menang karesepanya.

0: aluman-aluman gitu, salaman sulumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi, Ian.
2: Ian, paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh, eta bedakna ogen numaha jigana da mani seungit ka dieu. Iyalah lah lah lah, kewas lah, pantas Luis luwes laksana sang Dewi turun dari bus malam. Ari ka mana atuh Ian teh?
1: Ti kapungkur di ajamna mah, namung ayeuna nembel laksana bade ka kota.
2: Aduh aduh aduh, ka kota paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu halurung harerang obroy segala diterapkeun.
1: Ih, kapan maksad da oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Yeuh. Bapa mah bajanya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Hol ka kota dar di eta perhiasan ai nu ngajamret.
1: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah, da ngabantun saongkos si nungkul ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuweunkeun bae kapun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa saongkoseun tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik bogoh leuh. Hagatukeun rajung, pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
2: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Hariring Peuting.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

4, Suara Budaya, Bandung. Air adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.

Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, hasil perpaduan antara tari tradisional Sunda dengan gerakan yang energik dan ekspresif. Gerakannya lincah, kadang genit, kadang gagah, penuh keceriaan khas masyarakat Sunda. Tari ini diciptakan sekitar tahun 1970-an oleh Gugung Gumbira sebagai wujud semangat masyarakat Jawa Barat dalam melestarikan seni tradisi. Dalam perkembangannya, tari Jaipong tidak hanya ditampilkan di panggung daerah, tapi juga

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya Bandung.

Urang boga cita-cita nu luhur, pikeun tujuan hirup nu bakal kasorang. Ku alatan tujuan eta, urang boga harepan. Tapi kahade panyakit angkuh, ulah ngotoran.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Mat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wirijeng Enjing kaum dangu di manawai ayana. Bahagia sekali di pagi hari ini tentunya kami program 4 bisa menjumpai kaum dangu dimanapun Anda berada melalui frekuensi AM 540 kHz dan bisa juga siaran kami kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi area digital, di audio streaming, kemudian di terrestrial AM 540 kHz. Dan pagi hari ini di kesempatan hari Sabtu tanggal 4 Juli bersama saya akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti. Saya Wepru Kanda, tentunya dengan beberapa yang rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari Anda di kesempatan hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi dengan topik pagi raih kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan bahagiamu di dunia, yang akan dipandu rekan Benny Hadiansa bersama Ustadz Jatimah Fauzia. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung dimana saja Anda berada. Alhamdulillah senang sekali kembali Pro 4 RRI Bandung bisa hadir menemani Anda di pagi hari ini, tepat di tanggal 11 September 2024, bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, bersama saya Benny Herdiansyah dan juga ditemani Ustazah Nikmah Fauziah SPD. Alhamdulillah di kajian Cahaya Pagi hari ini akan membahas tema yang menarik, yakni raih kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan bahagiamu di dunia. Saat ini sudah terhubung dengan Ustazah Nikmah Fauziah. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustazah di pagi hari.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Tanpa terasa nih kita bisa kembali lagi menemani tentunya kaum dangu Pro 4 RRI Bandung seperti biasa di kajian Cahaya Pagi. Di sana hujan Ustazah?
2: Bagaimana? Namun hujan hari rintik tiungi tika.
1: Alhamdulillah hujan pertama nih kalau untuk di kawasan Diponegoro. Mudah-mudahan hujan ini jadi hujan keberkahan ya Ustazah, sehat semuanya.
2: Amin.
1: Baik, untuk tema di pagi hari ini raih kebahagiaan akhirat dan juga jangan lupakan bahagiamu di dunia, ini dua hal yang penting juga nih ya. Kita hidup di dunia namun juga tentunya akhirnya kita akan kembali ke akhirat. Artinya ada tujuan begitu untuk mencapai akhirat begitu Ustazah. Mangga disampaikan Ustazah.
2: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada nabi junjungan nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya Al-Quran, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Pemirsa Cahaya Pagi yang saya hormati Allah muliakan, tema hari ini yaitu tadi raih kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Sepertinya kita akan membaca dulu Al-Quran ya, surah Al-Qasas ya, ayat 77. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan pada kita. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Semoga Allah menjadikan hujan ini bagian manfaat untuk kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'a. Mangga saya akan bacakan surah Al-Qasas tadi ayat 77.

0: الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pemirsa, dalam ayat ini Allah menganjurkan orang beriman untuk bersungguh-sungguh meraih kenikmatan yang Allah berikan berupa kenikmatan di Darul Akhirah atau kampung akhirat. Dan anjuran itu disertai dengan peringatan untuk tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Kalau dicermati secara saksama, kita akan dapati bahwa yang ditekankan oleh Allah adalah urusan akhirat. Sampai-sampai Allah gunakan fi'il amr atau kata perintah. Raihlah, carilah, wabtalgi tadi ya. Adapun untuk urusan dunia hanya diingatkan dan jangan lupa. Jadi bukan fi'il amr tetapi ya, diingatkan tangsa tadi ya. Ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa akhirat harus menjadi prioritas utama setiap orang. Mengapa urusan akhirat Allah gunakan kata perintah sementara urusan dunia Allah cukup ingatkan atau jangan lupa? Karena pada prinsipnya akhirat memang mesti diraih dengan sungguh-sungguh, mesti diusahakan. Sementara dunia yang setiap orang memiliki jatah sudah menjadi naluri setiap orang untuk meraihnya, sehingga tidak perlu dimotivasi. Tanpa diperintah pun orang pasti akan mencari dunia gitu.
1: Betul.
0: Tetapi yang menyedihkan adalah kesibukan mencari dunia terkadang melalaikan dari akhirat. Banyak orang yang tergadaikan akhiratnya oleh karena ambisi yang berlebihan dalam mengejar dunia. Na'udzubillah. Nah, itu ya. Jadi seremukin di dunia wae, di dunia wae, karena memang tadi ambisinya luar biasa. Sebaliknya, tidak ada orang yang rugi dan lupa dunia karena sibuk mempersiapkan akhiratnya. Tidak ada orang yang lupa makan karena sibuk beribadah. Tidak ada orang yang lupa menikah karena sibuk berdakwah dan mengurus agama. Sesibuk-sibuknya orang mengurus agama dan mempersiapkan bekal akhiratnya, ia tak akan lupa dunianya. Meminjam sebuah ungkapan nih, ada istilah gini nih, sampai ini ya. Tanam padi, rumput ikut. Tanam rumput, padi luput, gitu ya. Urusan akhirat, dunia pasti ikut. Urusan dunia, akhirat belum tentu ikut. Jadi ada juga kalimat seperti ini. Kalau kita selalu berkiprah untuk akhirat, maka dunia akan dapat. Tapi belum tentu dunia, terus akhirat belum tentu dapat. Nah itu ya. Nah, mudah-mudahan ayat tadi yang dibahas, dibaca itu menjadi pemicu kita untuk memotivasi kita dua-duanya sesungguhnya.
1: Betul.
0: Tapi yang diutamakan adalah akhirat. Bahkan seorang muslim seharusnya menjadikan nikmat dunia yang diberikan Allah sebagai alat dan kendaraan meraih akhirat. Menjadikan harta dan kenikmatan dunia lainnya sebagai sarana memperoleh pahala dari Allah. Dan tidak sebaliknya, mengorbankan umurnya untuk meninggalkan amal soleh dan mengejar dunia. Alhamdulillah. Kita bisa meraih akhirat ketika mampu mempotensikan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berupa harta, ilmu, waktu dan tenaga untuk dijalankan untuk di jalan ketaatan kepada Allah. Misalnya, kita mempergunakan untuk dakwah, menuntut ilmu agar paham Islam. Dan inilah yang akan mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan. Dan jalan ini pula untuk menggapai pahala yang ada di kehidupan akhirat nanti. Di lain sisi, kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah berikan, dari yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan menikah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. memenuhi hak keluarganya, yaitu hak anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia menunaikan hak-hak setiap yang mempunyai hak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan manusia total beribadah 100% tanpa memikirkan dunia.
1: Betul.
0: Dan ada sebuah kisah juga bahwa orang itu duduk aja di masjid dari subuh sampai pagi lagi, itu tidak ada keluar-keluarnya karena untuk urusan akhirat, bukan seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagian untuk kita beribadah, ada bagian kita untuk bermuamalah, ada bagian juga untuk beristirahat kan gitu. Nah, namun demikian manusia tidak layak membuat aturan karena manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan terbatas. Aturan buatan manusia akan menghantarkan pada kerusakan demi kerusakan. Seperti yang terjadi saat ini, manusia diberi kebebasan membuat undang-undang sebagai aturan hidupnya. Hasil dari sistem demokrasi yang melahirkan kebebasan sehingga menimbulkan perselisihan demi perselisihan yang tidak pernah kunjung selesai.
1: Betul.
0: Sejatinya yang memiliki hak untuk membuat aturan atau hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak ada hak untuk membuat hukum. Suka tidak suka hal itu sudah diatur di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Taraktu fikum amrini la tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasuli. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini hadis sahih ya, hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Semakin jelas dari pesan cintanya Allah terhadap hambanya, tentunya kita harus berpikir cemerlang sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita tidak akan pernah ridho mengambil aturan atau hukum buatan manusia, karena tidak akan mampu menghantar kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia apalagi akhirat. Karena hakikat hukum selain hukum Allah SWT akan membuat kita mengejar dunia dan melupakan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu Kang Benny, sebagai pengantar kajian kita hari ini. Karena di sini juga ada yang saya akan menyampaikan juga sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Rabbmu punya hak darimu, dirimu punya hak darimu, keluargamu juga punya hak, maka berilah setiap hak kepada pemiliknya. Ini juga hadis riwayat Bukhari nomor 1968.
1: Betul.
0: Nah itu tentang sebagai pengantar kami.
1: Tadi Ustazah menyebutkan bahwa sebenarnya bahwa harta atau mungkin kesenangan di dunia ini adalah sebenarnya hanya sementara, kemudian juga pandangan tentang dunia ini adalah tidak bertentangan begitu ya untuk tujuan meraih kebahagiaan di akhirat.
0: Sampai pun kan sementara agengan.
1: Ya. Jadi dunia ini sebenarnya tidak bertentangan dengan tujuan meraih kebahagiaan akhirat apabila dipergunakan dengan sebagaimana mestinya begitu Ustazah ya. Begitu. Nah, bagaimana cara kita juga mengetahui apakah tindakan kita ini sudah benar-benar ikhlas, artinya dunia ini juga sebenarnya sebagai mohon.
0: Kenalnya duka di hujan gitu.
1: Mohon. Bagaimana dunia ini begitu, atau apa yang tindakan kita yang sudah kita lakukan ini tidak bertentangan dan sudah benar-benar ikhlas, artinya dunia ini dipergunakan sebagai kendaraan untuk menuju ke akhirat begitu.
0: Iya, kan tadi tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menyembah Allah ya. Menyembah Allah, maka di dalam surah tadi Al-Qasas ya ayat 77 itu sebetulnya ada tiga hal Kang Bini yang menjadi penguat ayat ini. Itu mengutamakan akhirat tadi sudah jelas ya. Karena dalam segala hal yang kita lakukan kita harus selalu mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sementara kehidupan di akhirat adalah kekal. Nah itu ya Rasulullah. Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah, insya Allah nih, ayat ini bisa menjadikan rujukan yang paling mendasar untuk kita ya. Nah, Rasulullah bersabda, kun fid dunya kana kaluribun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang lewat. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak terlalu terikat dengan dunia dan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi di ayat ini juga yang inti daripada ayat tadi bahwa yang kedua tidak melupakan dunia juga. Kalau tadi kan dunia akhirat dicari harus gitu perintah. Nah, kalau ini hanya bagian daripada pengingat saja, tidak melupakan dunia. Meskipun kita mengutamakan akhirat, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak melupakan bagian kita di dunia. Yeah. Ini berarti kita harus berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaan, betul, pendidikan dan kehidupan sosial. Innaka antadzaru warasaka aghnia khairun min antadzaruhum alatan yatakaffafun annas. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya bekerja keras dan memberikan nafkah yang baik bagi keluarga kita. Nah, itu pokok yang kedua dalam ayat itu. Kemudian yang ketiga, nah ini berbuat baik dan menghindari kerusakan. Nah, tadi ya dibacakan ayatnya, dalam menjalani kehidupan di dunia kita harus selalu berbuat baik kepada sesama dan menghindari segala bentuk kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Baik. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Begitu. Jadi kita harus tahu juga tujuan hidup
1: Allah, betul,
0: menjadikan kita di dunia ini ya.
1: Baik. Gitu kan ini pengen. Iya. Ustazah, satu lagi nih, ini pernah mendengar bahwa sebenarnya dalam konteks menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat ini caranya adalah dengan beramal atau bersedekah. Nah, ini apa, seperti apa nih Ustazah?
0: Ya. Ulangi,
1: nanya lop-lopan
0: santan
1: ya.
0: Dia sudah
1: tarikan santan. Dalam menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat ini, Beni pernah mendengar begitu, dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat ini caranya adalah dengan beramal bersedekah nih Ustazah. Begitu. Nah, ini bagaimana begitu dengan pentingnya beramal bersedekah dalam konteks menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat?
0: Luar biasa Kang Bini ya tentang sedekah, karena Kang Bini harus tentang sedekah. Ini ada sebuah ungkapan dari salah seorang ustaz ya, saya mengutip kalimat ini. Kuntu fanian fasirtu bakian. Jadi sebelum kau sedekahkan, kata si, ini kata harta kita nih, si uang ya, aku fana. Tapi setelah kau aku sedekahkan, aku kekal abadi selama-lamanya. Jadi kata si uangnya, kalau kita mendengar uang itu berbicara begitu, untuk salilan fasil tu kafiron. Sebelum kau sedekahkan, aku sedikit. Tapi setelah kau aku sedekahkan, aku menjadi bilangan yang banyak. Kunta hafiztani wal an ahfaduka. Ini yang ketiga kata si uang itu ya kan. Sebelum kau sedekahkan, aku kau jaga. Tapi setelah kau aku sedekahkan, giliran aku yang akan menjagamu. Nah, jadi di dalam ungkapan ini begitu luar biasanya berinfak bersedekah. Sampai-sampai yang tadinya fana setelah disedekahkan jadi kekal abadi itu. Maksudnya kekal abadi itu si uang itu, harta kita itu akan terus mendampingi kita kemanapun kita pergi gitu. Dan katanya dalam ayat yang bait yang keduanya, sebelum kau sedekahkan aku sedikit, kau lilan, tapi setelah kau aku sedekahkan aku menjadi bilangan yang banyak. Yeah. Nah gitu. Jadi jangan dikira kita bersedekah 1.000 rupiah uang kita punya uang 10.000 disedekahkan 1.000, bukan 1.000 sebetulnya, tapi kali aja 700 gitu ya. Hmm. Sesungguhnya uang kita yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan, yang sedekahkan. Sampai-sampai kalau lihat dari bait yang ketiganya, kunta hafidhani wal an ahfaduka, sebelum kau aku sedekahkan aku kau jaga, maksudnya si uang itu yang dijaga oleh majikannya gitu, oleh yang punyanya, tapi setelah kau aku sedekahkan giliran aku yang akan menjagamu. Sampai-sampai Kang Beni, saya mengambil kalimat dari salah seorang ustadz ini, saya jadikan lagu loh Kang Beni.
1: Oh gitu.
0: kalau boleh di dalam kuping.
1: Boleh mangga.
0: Karena ini luar biasa, ini saya ciptakan ada yang saya buat gitu ya. Kayak gini.
1: Mangga.
0: Ini iramanya populer ketika kita mengajar rajin anak-anak tuh, hmm. atau kita apa ya? Alfiah ya gitu. Untu fanian pasir tu bakian, sebelum kau sedekahkan aku fana, tapi setelah kau aku sedekahkan aku kekal abadi selama-lamanya. Kuntu qalilan fasirtu katsiran, sebelum kau sedekahkan aku sedikit, tapi setelah kau aku sedekahkan aku menjadi bilangan yang banyak. Kunta hafiztani wal an ahfazuka, sebelum kau sedekahkan aku kau jaga, tapi setelah kau aku sedekahkan giliran aku yang akan menjagamu. Jangan-janganlah kau ragu bersedekah, Allah lipatkan pahala bersedekah, sampai tak terhingga pahalanya di akhirat yang akan menjemput kita.
1: Masya Allah. Enak sekali Ustazah. Alhamdulillah.
0: Nah, ini kalau lihat dari kalimat ini luar biasa. Jadi kayaknya tidak akan ada orang yang pelit membiarkan saudaranya kelaparan, membiarkan karib kerabatnya kesusahan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul.
0: Karena bahaya apa pahala bersedekah itu luar biasa.
1: Betul betul.
0: Karena inilah yang akan insya Allah menjemput kita di akhirat nanti. Yeah. Memang kalau punya uang 100.000 dikeluarkan 10.000 habis dong, 90.000 lagi, padahal bukan menurut matematika Allah bukan seperti itu.
1: Betul betul.
0: Gitu ya, jadi berlipat-lipat pahalanya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi
0: mudah-mudahan bertanya tentang sedekah, ya inilah manfaat bersedekah gitu ya.
1: Iya. Dan usahanya ada saat ini kan tentunya ada istilah materialistis begitu. Materialistis. Nah, ini juga bertentangan dengan itu ya. Jadi harus sebisa mungkin.
0: Jadi materialistis, jadi dalam hal bersedekah atau apa kan?
1: Dalam hal bersedekah.
0: Ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an kan surah Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi berinfak sedekah itu sebagian dari pahala yang Allah berikan pada kita. Karena sadayana bukan semuanya dikasihin, yeah, gitu kan. Betul. Ada batasan-batasannya. Mm-hmm. Jadi tidak semuanya, tetap kita harus ada untuk kita, untuk anak kita gitu kan. Kayak tadi, meninggalkan anak keturunan kita lebih baik ketika dalam kondisi kita kaya gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Sehingga anak-anak kita itu tidak meminta-minta. Dalam artian bahwa bersedekah lama tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dalam surah lain, wasari'u ila mawqiratin min rabbikum wajannah wajannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Jadi ciri orang bertakwa di dalam surah Ali Imran itu bahwa berinfak bersedekah itu dalam keadaan lapang, lapang kel sempit tetap berinfak bersedekah. Berarti tidak ada aturan harus berapa-berapanya, beda dengan zakat ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita.
1: Kemampuan,
0: juga jangan begini, ada saya memang punya hanya 10.000 padahal dia punya uang 1 miliar. Nah, tidak begitu ya.
1: Timpang ya jadinya.
0: Iya, arti sero iwadoro dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap beramal, berinfak. Dan sampai-sampai ada kalimat begini, sholatmu untukmu, hajimu untukmu, saumu untukmu gitu kan. Tapi bagaimana dengan sedekah? Sedekah adalah Allah yang suka dengan amal-amal ini. Kenapa? Karena dengan bersedekah banyak orang yang terbantu, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang selesai pembangunannya untuk pesantren dan sebagainya kan gitu. Yeah. Sehingga insya Allah umat Islam itu memang harus kaya. Nah, kekayaan inilah yang harus disampaikan kepada porsi-porsinya. Titipkanlah harta-harta kita kepada panti asuhan, anak-anak yatim piatu, kepada lembaga-lembaga yang berkompeten di dalamnya untuk menerima infak sedekah kita. Karena suatu saat nanti Kang Benny, juga kaum dangu, tidak akan ada orang yang akan menerima infak sedekah kita. Karena semua manusia merasa kaya. Saya juga bingung mau dikemanain ini uang saya yang banyak ini, bingung. Semua orang udah tidak menerima, aku juga bingung menerima uang darimu. Kami juga bingung mau kemanain ini harta. Kalau sekarang kan masih seernya, Kang Benny, masih seernya banyak. Aduh,
1: ya Allah. Jadi sebenarnya Islam itu tidak melarang manusia gitu, makhluknya, untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, asal tentunya jangan sampai kesenangan dunia ini

0: agak lima Fauziah ya. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Amalan sunnah di bulan Ramadan menurut Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi, menahan lisan. Selama menjalankan ibadah puasa, umat Islam sangat dianjurkan untuk menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berguna. Hal ini justru akan menggugurkan pahala berpuasa seseorang. Tidak hanya saat berpuasa, umat Islam juga selalu diingatkan untuk menjaga lisannya dimanapun ia berada.

Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas atau pemberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaga kehormatannya. Dan siapa saja yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak, mendengarkan kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ustazah Nikmah Pausia. Masih dengan topik raih kebahagiaan akhirat dan juga jangan lupakan bahagiamu di dunia ya. Di termin yang kedua, kita akan kembali dengarkan. Kami persilakan Ustazah.
1: Kaum dangu yang saya hormati, mencari kebahagiaan dunia akhirat ya, itu dua-duanya penting dan betul-betul tadi sudah dibahas. Terus bagaimana dengan mencari kebahagiaan akhirat nih? Ada beberapa poin sebetulnya yang harus kita utamakan dalam mencari kebahagiaan akhirat. Karena meraih kebahagiaan akhirat merupakan tujuan utama bagi setiap muslim. Di antaranya yaitu keimanan dan ketakwaan ya. Jadi yang pertama untuk cari kebahagiaan itu iman dan takwa. Di antaranya ada tauhid, juga ada takwa. Memahami dan mengesakan Allah adalah dasar utama kebahagiaan akhirat. Tauhid yang murni merupakan syarat utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa itu juga mencakup hati dan tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu yang kesatu ya, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Yang keduanya adalah amal soleh, ibadah. Ada juga kebaikan sosial kayak tadi disampaikan. Ibadah itu melakukan ibadah yang wajib seperti sholat, saum, zakat, dan haji dengan ikhlas dan khusyuk. Kemudian bagaimana dengan kebaikan sosial? Membantu orang lain, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Di antaranya tadi ada sholakoh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk meraih kebahagiaan akhirat adalah akhlak mulia. Di sini ada etika dan moral. Itu mengembangkan karakter dan akhlak yang baik seperti sabar, jujur, adil, dan rendah hati. Terus kemudian dalam etika, dalam akhlak mulia juga ada lisan nih yang harus dijaga. Menghindari kata-kata yang buruk dan berbicara dengan penuh hikmah. Dan keempatnya bagaimana pendidikan dan pengetahuan. Dalamnya ada ilmu agama, ada berpikir kritis ya. Dan ilmu agama memahami ajaran Islam secara mendalam dan aplikatif untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Berpikir kritis, mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar, serta mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari ini. Sudah dibahas juga tentang Al-Qurannya. Kemudian yang kelimanya ada tawakal dan doa. Nah ini tawakal artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakal menunjukkan kepercayaan penuh kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Bagaimana dengan doa? Memanjatkan doa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk, kekuatan, dan rahmatnya. Allah suka kepada orang yang berdoa ketimbang tidak berdoa gitu ya. Nah, jadi doa itu ud'uni asla tajib lakum ya. Disuruhkanlah doa, perbanyak berdoa. Kemudian bagaimana dengan berikutnya adalah penerima takdir atau qadarullah. Saya pernah ditanya sama anak-anak santri, Ustazah gimana qadarullah itu apa? Nah, ini anak luar biasa. Qadarullah ini sayang ya, saya bilang sabar, syukur ya. Sabar maksudnya apa? Menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Sabar merupakan bagian penting dalam meraih kebahagiaan di akhirat. Syukur, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Nah, itu saya jelaskan seperti itu. Alhamdulillah. Ini anak-anak banyak yang bertanya gitu ya. Tapi yang ketujuhnya lah tazkiyah. Pembersih jiwa. Pembersih jiwa menghindari penyakit hati seperti sum'ah, riya, dan hasad. Membersihkan hati dari sifat-sifat negatif untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Kemudian ada muzakarah, melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara berkala untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri gitu. Jadi ada muhasabahnya. Kemudian yang kedelapan dalam mengejar kebahagiaan akhirat itu adalah pendidikan keluarga. Keluarga yang beriman mendidik keluarga, khususnya anak-anak dengan nilai-nilai Islam, agar mereka tumbuh dalam keimanan dan ketakwaan. Bahkan kita perlu nih sepekan sekali atau berapa seminggu berapa kali untuk kumpul dengan anak-anak tentang seputar bagaimana keadaan kehidupan beragamaan kita, terus bagaimana ibadahnya itu perlu dicek anak sholatnya, dicek anak ngajinya, wudhunya dan sebagainya kan. Nah, kemudian yang keduanya dalam pendidikan keluarga itu tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, pasangan hidup dan anggota masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kesembilan, mencari keridhaan Allah, ada ikhlas ya, melakukan segala amal perbuatan hanya karena Allah semata, Niat yang ikhlas adalah kunci diterimanya amal di sisi Allah. Yang berikutnya, dalam hal mencari keridhaan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, yaitu hablul minallah ya, berusaha menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah, doa dan taubat. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran ini, diharapkan setiap muslim dapat meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Setiap elemen dari materi ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan akhirat. Nah, ini supaya enggak pincang ya. Nah, bagaimana untuk mencari kebahagiaan dunia? Nah, kembali lagi, untuk mencari kebahagiaan dunia kan tadi tidak, jangan lupa juga kebahagiaan dunia. Apa di antaranya? Menjaga iman dan ketakwaan yang tadi. Ya, iman dan takwa dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Barang siapa yang tidak memiliki cinta kepada Allah, maka tidak ada kebaikan padanya. Kalau yang tadi Qur'annya, At-Talaq ayat 2, kalau ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian untuk mencari kebahagiaan dunia yang kedua adalah menjalankan amal soleh. Dalam hadis riwayat punten dalam Quran surah An-Nahl ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, yang ketiga, bagaimana nih untuk meraih kebahagiaan dunia itu? Menjaga kesehatan dan kesejahteraan, penting tuh Kang Beni. Jadi jangan hayowe ibadah gitu kan, tapi kesehatan, makanya ada sebuah pepatah gini, menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Gitu ya. Kenapa? Karena wakulu wasyobu walatus rifu. Ini jangan makan minum itu juga jangan berlebihan. Ada batas-batasannya. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Kenapa? Karena Rasulullah makan sebelum apa Kang Beni? Makan sebelum lapar, berarti sebelum kenyang gitu ya. Karena masih enak untuk habuk kenapa? Karena la dararo wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Ini mana yang halal, di samping halal juga baik itu dari segi mengkonsumsinya ya. Nah, berikutnya menjalin hubungan yang baik dengan manusia, sama manusia, kalau tadi dengan Allah ya, kalau ketika akhirat, kalau ini hablum minannas wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Al-Baqarah 225, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kamu. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, man la yu'minu imanan ya'rifuhu qalbuhu wa ya'rifuhu lisanuhu laisa minna. Barang siapa yang tidak memiliki iman yang dikenal oleh hatinya dan lisannya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Segitunya ya, kita harus menjalin hubungan baik dengan manusia. Yang kelima, mengelola keuangan dan dengan bijaksana, kayak tadi ya, dikelola keuangan dengan baik, dengan bijaksana. Bahkan di dalam surah Al-Isra ayat 26 ya, dan berikanlah hak kepada kerabat, orang miskin dan anak-anak jalanan. Jadi ada pengelolaan keuangan dengan bijaksana. Jadi tadi tidak ada infak, ada sedekah gitu ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, untuk meraih kebahagiaan akhirat itu dunia ya, mencari ilmu dan pendidikan. Tadi juga di dalam akhirat ada ilmu pendidikan ya. Betul. Ini juga ada gitu. Kenapa? Karena Toha 114, Rabbi zidni ilma. Qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Gitu ya. Jadi kita harus cari ilmu. Kan di beberapa pertemuan yang di belakang kita tentang ilmu kewajiban ya untuk kita semuanya. Kemudian bagaimana dengan yang berikutnya? Bersyukur dan bersabar, ada lagi tuh. Jadi dunia akhirat tuh syukur sabar tuh harus ada terus gitu ya.
0: Betul.
1: Dalam surah Ibrahim yang udah populer kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersyukur dengan berlipat ganda, dengan luar biasa gitu kan ya. Dan bagi yang tidak bersyukur, Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Itu isi daripada surah Ibrahim ayat 7 tadi.
0: Baik. Ustazah, tak terasa nih kita sudah acara ya, alhamdulillah hatur nuhun pisan ya. Jadi intinya bahwasanya kita harus menyeimbangkan, mencoba menyeimbangkan, dan tentunya tujuan utama adalah akhirat begitu ya. Baik, misalnya mari kita tutup saja kajian di pagi hari ini, Wangga.
1: Iya, Mangga pemirsa, kaum dangu yang saya hormati Allah muliakan, begitu banyak pembahasan kita hari ini karena memang kita harus meraih kedua-duanya ya, akhirat dulu baru dunia.
0: Betul.
1: Begitu mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang-orang yang sukses bahagia di dunia dan di akhirat.
0: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Amin.
1: Itu doa yang populer dan yang harus kita baca setiap saat. Begitu mari kita sama-sama akhiri ta'lim kita ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Amin.
1: Dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ustazah. Alhamdulillah. Sehat selalu, berkah dan barokah gitu, tentunya. Dan selamat beraktivitas di hari ini. Semoga diberikan kelancaran. Dan kaum dengung perempuan dari Bandung, demikian mohon maaf nih harus kami akhiri. Terima kasih untuk Anda semuanya. Anda bisa kembali menyimak kajian Cahaya Pagi di setiap harinya dari pukul 5 hingga pukul 6. Saya Bini Hadiansa dan juga Ibu Ustazah Nimah Fauzia undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Mungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileuncap Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileuncap mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileuncap baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang di dina kalawarta sang.

Sundan kaum dangu di mana we ayana orang teh dina dinten ieu teh pamugi aya dina ginanjar ka bijengan sehat walafiat sehat jasmanina sehat fisik paseu pangpang nama pesak nya salawasna aya dina panang tuyungan mantan Allah Subhanahu wa taala bukakeun panto jandela supados hawa anu seger lebet karohangan nyinglarkeun sagala kareged dina enjing-enjing ieu dinten Sabtu tos kaping opat di dina sasi Juli manya pamugi dinten ieu langkung sae tibatan dinten kamari urang bagiakeun enjing-enjing ieu kuruntuyan lagu-lagu degung tawis mikanya mika dede propat matras ngadugikeun lagu-lagu atanapi tradisi Sunda rupi-rupi ti propat mudah-mudahan ieu janten benteng budaya Sunda oge janten pamager kanggo urang sadayana sagala rupi budaya anu lebet ka urang teh tiasa ka filter pangintennya ieu budaya urang mah tah seni urang mah ieu kantun ngawanuhkeun ka urang kalih ayeuna margi supados jati teu kasilih ku junti kitunya kaum dangu urang sami-sami dangukeun geura nya runtuyan lagu-lagu degung.

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Buhan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

0: kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersua.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: 4.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat Tagog Anjing anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas, imah adat Sunda sebagian dicut.